0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Gus ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good. Keep it up.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Aduh, isu-isu ini ngomong lagu-lagu ini malah dia semangat ya. Aku yang matur nuwun kagem sedaya kemawon iki mang sing wis sarapan iki. Waduh, iki mang sampe lali gurung sempat buka wis padha melawep bu ya wis. Saiki tak buka. Monggo Bunda Riatin, Babi Mus, Bu Sri Poncok, wabeh lah ya. Sing pagi hari ini sudah bersamai aku ya. Wis pokoke santai engko sing lagune njaluk diputer ya monggo kula atur enggal-enggal request mawon. Iki ana sing gabung tak temoni dhisik
1: warung gaul.
0: Warung gaul.
1: Nggih,
0: pripun. Napa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Atas pundi panjenengan, sehat sekeluarga?
0: Alhamdulillah, panjenengan pripun, Bu?
1: Di semantan uji, alhamdulillah kula sehat.
0: Amin ya Allah. Niki lah jenengan lagu ini disiap non apa nih?
1: Lagu ini pun Wijaya Kusuma.
0: Nggih, siap.
1: Sampun. Kula kirimaken kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Marlena, Bu Widi sekalian.
0: Nggih.
1: Mbak Sedati, Mbak Titik, Bu Sri Utami, lan sedaya pamireng berempat sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
0: Matur nuwun.
1: Lan tansah sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Semangat lan diparingi rezeki ingkang lancar.
0: Amin. Matur
1: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama ya, sing wis gabung ke sing kate gabung mana ya monggo. Kula terus enggal gabung, tak peterni dhisik lagune spesial. Oh, tapi sak durunge iki ya wis jano. Ayo monggo engkang badhe gabung, monggo. Loh, aduh wis angel mbune ayo. Ayo srondol-srondolan wis sapa iki? Srondol-srondolan wis sapa?
2: REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.
0: Oke, telur kukap ya. Ki, maring ini tahap terne lagu sik, kok sing kate gabung maring ini ya, gabung langsung Bik Taufik Misbun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

0: Nggih mantun nuwun kagem sedaya kemawon ya jam 8:37 menit waktu Indonesia Barat. Iki mangono Bu Sri Purnomo pisan. enten Bu Ayu Wardani sugeng njang Mas Taufik saking Jonrejo badhe nyuwun tembangi kusumaning ati Mas Radio Niko semakin kemresep matur nuwun nggih. Siap matur nuwun nggih. Iki kula terusaken teng bos-bose rek ngonten nggih. Kula nggih matur nuwun kagem sing wis ngekeki kaweru iki ya. Ngene iki lek gak sampean laporan ngono ya. Mosok kene ru ya. Tapi matur nuwun nggih. Ingkang badhe gabung monggo kula tre gal-gal gabung terus kemangane Kang Aceng, Pak Bimus juga terima kasih matur nuwun ya Bu Ayu Wardani, Bu Sri Purnomo kabeh wis iki tak trimone dhisik nggih sugeng enjing warung gaul.
1: Asmoro laguku. Halo.
0: Nggih Lintang
1: Asmoro. Senengi.
0: Lagunya apa? Kok seneng gak senengnya?
1: Penyari jolaku yang ganteng. Lagunya Lintang Asmoro sayang.
0: Nge.
1: Lintang Asmoro. Kalau pareng akan dateng Pak Widi, Bu Widi. Ayo kilo lagunya Lintang Asmoro. Tintaku Rabakar Sirno kali penjenengan. Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Sumiatun. Ayo Tintaku Rabakar Sirno. Lintang Asmoro lagunya enak sekali. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, ayo wong lawas Bu Utami, padha mbek aku wong lawas ayo. Iki lho takeki lagu Lintang Asmoro Cintaku ora bakal sirna kali panjenengan. Ayo. Bu Titik Wagir. Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Paris. Ayo tak anteni, ku suarane. Budarmini, wong iku wong luar. Wong luar. Budarmini wong anyar, baru ayo tenteni, Buriatin wis metingkring lho. Bu Farida. Bu Ada Palu, iki lho Buriatin metingkring ae cepetan tak anteni. Ada itu lho. Anu Aceng, ayo Aceng senenge. Buriatin nomor 1 ya. Nomor berapa? Nomor 1. senenge. Hore, Buriatin nomor 1. Pak Grandong, Budiarte nomor 1, ayo cepet anteni. Pak Suranto, iki lho lagune enak lho, Lintang Asmoro Cintaku ora bakal sirna kali panjenengan. Ayo anteni suarane. Sumatera, Jakarta, Sumawe, Kalimantan, ini ngakan lho niki penyari dolaku. Di TikTok Putra Gilang, ayo iki lho Budiarte sudah tingkring lho. Yang di Bali, semuanya ya pendengar penyiar RRI yang kusayangi, ayo anteni suarane. Lintang Asmoro Cintaku ora bakal sirna, penyiar kali pendengare. Cintaku ora bakal sirna, perumpat saran Joyo betul. Nanti penyiar.
0: Ya iki dik ngene lha kon ora kena di pedot elek ngomong ya, kok tak meneng ae. Cek jemarekno dhisik.
1: Yang ganteng. Semuanya ya di Bandulan, di Wagir, Bu Umi Tebok Utara iki lho. Penyari dolaku sing ganteng hadir rungokno lagune Bundariyatin niku Bu Umi Cintaku ora bakal sirna Lintang Asmoro enak sekali betul
0: Nanti
1: penyari
0: lha ngono lek ngomong ra kena di ngono salam Is. Masak kali ya. Terima kasih ya Bunda Riatin, ki ana Bu Pandan pisan nang sing wis gabung matur nuwun sanget lho Bu. Sampeyan mboten teng suarane kok kala-kali sebelah nggih. Ngapunten lho Bu, matur nuwun niki pun kula sampaikan. Terus Lintang Asmorone wis tak siapno gek kabeh sing wis gabung. Terima kasih matur nuwun. Si ana waktu sing kate gabung ya monggo kula tering galenggal gabung tak puterno lagu mang sing dijaluk ambekan Bunda Riatin ya, Lintang Asmoro spesial ke Bunda Riatin.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pinter.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau?

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedus lagi bisa nggak ya?
1: Ah, cobain ah. Mbak,
3: antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Nggipun matur nuwun kagem sedaya kemawon sing tasih manunggal raos. Saat menika teng studio sampun jam 09.00 luwih petang 45 menit waktu Indonesia Barat. Wayahe kula pun Taufik nisun pamit undur diri. Matur nuwun sing wis request, matur nuwun Mas Agus, mang sing wis request juga. Terus gawe dulur kuku ape sing saiki lagi makaryo. Wis muga-muga makaryone lancar ya. Nek ngono aku pamit. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi esok hari.

0: Don. Heran deh, setiap jalan dari kemarin tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Gak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak gak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget.

0: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Pagi adik-adik tercinta, gimana punya kabar? Semoga tetap sehat, tetap ceria dan semangat tentunya ya. Oke, di setiap hari Sabtu seperti biasa adik-adik di Perumpat RRI Malang bisa menyimak sajian dongeng anak. Nah, sore masih pagi ini ya. Pagi hari ini Kak Aji gak sendirian, wah, ada teman-temanmu yang punya hobi mendongeng atau bercerita. Ada siapa? Yuk, kita sapa bersama ya. Halo, selamat pagi, apa kabar?
1: Halo, Kak Aji.
0: Oke, nah suaranya kok cuma satu orang, padahal cuma ada 1, 2, 3, 4. Wah, 40 orang nih ya. Kita lagi-lagi, halo, apa kabar?
1: Halo, apa kabar, Kak Aji?
0: Oke, kabar baik. Nah, ini dia tiga temanmu, teman-teman yang akan menemani kita di sajian dongeng anak di hari ini hingga nanti menjelang pukul 11 siang. Kita kenalan dulu nih ya. Dari sebelah mana nih? Sebelah kirinya Kak Aji, berarti sebelah kanan ya. Ada siapa nih? Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Oke, ada siapa namanya?
2: Jelas dong, Hana.
0: Oke, Hana, gimana punya kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Hana nggak sendirian kayaknya ya? Bawa teman ya?
2: Bawa.
0: Siapa nama temannya?
2: Nana.
0: Oh, Nana. Gimana kabarnya Nana?
2: Baik.
0: Oke, udah makan belum? Udah sarapan belum nih Nana nih? Gak makan, puasa terus ya. Oke deh. Terus yang di tengah yang paling ganteng sendiri, karena teman-temannya cewek-cewek deh ya, ada Ade Al Khalifi.
1: Ya, betul. Selamat pagi teman-teman.
0: Oke, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, sehat ya,
1: ya.
0: Hari ini libur sekolah ya?
1: Libur.
0: Oke, makanya bisa berdongeng ya di Perumpat RRI Malang.
1: Iya.
0: Terus ada lagi adik Jasmine. Oke, kabarnya gimana nih?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, sehat ya.
3: Iya.
0: Jasmine kelas berapa?
3: Kelas 4 SD.
0: Kelas 4 SD, wah keren sekali. Nah, sama ya? Kelas 4 semuanya?
1: Enggak.
0: Kalau Al-Khalifi kelas berapa?
1: Saya kelas 5.
0: Oh, kelas 5. Kalau Hanan?
2: Kelas 2.
0: Oke, 2, 4, 5, 3-nya enggak ada ya. Nana aja deh kelas 3 deh. Ya, biar pas. Oke, hari ini kita akan berbagi cerita teman-teman adik-adik di rumah. Kalau seperti biasa ya, setiap hari Sabtu kita akan bercerita bersama. Nah, sekarang yang ingin bercerita pertama kali siapa ini? Ayo. Siapa dulu? Siapa dulu?
1: Saya dulu deh, Kak Aji.
0: Oke deh, yang cowok harus berani ya. Oke deh, apa ceritanya nih dongengnya?
1: Bibu.
0: Bibu, apa tuh?
1: Dia itu Bibu, itu adalah seekor bebek yang tubuhnya tuh gembul, kakinya pendek, sama sayapnya tuh kecil, Kak Aji.
0: Nggak sama kayak yang lain ya.
1: Iya.
0: Oke deh, adik-adik di rumah pasti penasaran dengan cerita yang akan disampaikan oleh Adi Al-Khalifi dengan judul Bibu. Oke, silakan.
1: Bibu. Suatu hari di tepi danau hijau ada seekor bebek bernama Bibu. Bibu punya tubuh gembul, kaki pendek, dan sayap kecil yang sering dipakai untuk kipas-kipas kalau kegerahan daripada untuk terbang. Suatu pagi, Bibu melihat seekor elang gagah melayang tinggi di langit biru.
2: Wah, enaknya jadi elang,
1: gumam Bibu dengan mata berbinar.
2: Sekali kepak sayap, langsung sampai ke awan. Aku juga mau pergi ke langit yang tinggi, jadi penguasa langit.
1: Bibu lalu mendatangi Pak Burung Hantu yang sedang mengantuk di dahan pohon.
2: Pak Hantu, bagaimana caranya supaya sayap kecilku ini kuat untuk mengepak sampai ke matahari?
1: Tanya Bibu dengan penuh semangat. Pak Burung Hantu membuka mata sebelah, melirik tubuh Bibu yang bulat seperti bola bowling, dan mendesah pelan.
2: Bibu, sayap itu diciptakan untuk mendayung air dan mengejar cacing, bukan mengejar pesawat. Syukuri apa yang kamu punya.
1: Tapi Bibo tidak mendengarkan. Ia naik ke atas batu yang paling tinggi di tebing dan berteriak,
2: "Satu, dua, tiga!"
1: Bibo si elang perkasa terbang. Hup, Bibo melompat. Alih-alih melayang ke awan, Bibo terjun bebas seperti batu. Lalu, piur, mendarat telungkup di kubangan lumpur milik Pak Babi. Seluruh tubuhnya coklat berlumut. Daun-daun menempel di kepalanya. Dan seekor cacing kecil di tanah memandangnya sambil berkata,
4: Kapan hujan lumpur turun?
1: Elang yang tadi terbang di atas langit pun turun hingga di dekat kubangan sambil merapikan bulunya. Si elang tertawa geli.
5: Wah, kawan, jurus mendaratmu hebat sekali. Tapi kalau mau cari ikan atau udang yang segar di dasar danau, aku malah iri padamu. Aku tidak bisa menyelam sekeren itu.
1: Bibo bangkit dari kubangan, mengibas-ngibaskan bulunya yang basah, lalu tertawa malu. Ia sadar memaksa diri menjadi orang lain hanya membuat jadi bebek lumpur. Padahal kehebatannya ada di dalam air. Sejak hari itu Bibo berhenti ingin menjadi elang. Ia justru menjadi juara lomba selam bebas danau hijau yang paling dikagumi semua bebek. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kenali dan cintai segala kelebihan maupun kekurangan kita. Jangan sibuk iri kepada kelebihan orang lain sampai lupa potensi unik yang kita miliki.
0: Oke, benar sekali. Kita harus bangga dengan diri kita. Semua anak pasti punya kelemahan dan juga punya kelebihan masing-masing. Ah, keren banget ya kan? Ya. Seperti si Bibo, walaupun nggak bisa terbang seperti elang, tapi tetap saja sayapnya itu bermanfaat ya.
1: Iya, di air
0: di
1: dia
0: air.
1: Bisa mendayung.
0: Bisa buat berenang.
1: Iya.
0: Elang enggak bisa berenang.
1: Iya.
0: Oke, keren banget itu tadi ya. Sebuah cerita yang disampaikan oleh Ade Al-Khalifi. Oke. Okay. Oh, Al-Khalifi, sorry.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ade Al ya.
1: Iya.
0: Berikutnya siapa nih yang mau bercerita? Yo, Hanan. Oke, Hanan mau cerita apa nih?
6: Menjawab salam itu wajib.
0: Benar banget. Kalau yang mengucapkan salam hukumnya
6: wajib.
0: Sunnah.
6: Oh,
0: iya. Yang menjawabnya
6: wajib.
0: Wah, keren banget. Ya, kita simak sebuah cerita yang disampaikan oleh Adik Hanan dengan menjawab salam itu wajib hukumnya. Silakan.
6: Pada suatu hari, Siti sedang menyapu halaman rumah. Aku senang membersihkan rumah agar rumahku menjadi bersih, ujar Siti. Tiba-tiba ada seseorang tamu datang dengan membawa paket.
7: Permisi, selamat pagi. Ada paket untuk Ibu Suci,
6: ujar kurir paket. Siti hanya terdiam. Ia ketakutan hingga tidak bisa menjawab salam. Ia bergegas masuk ke rumah menemui ibu. Siti yang ketakutan lari tergesa-gesa menemui ibu. Ibu bertanya, ada apa nak? Kok tergesa-gesa gitu?
8: Itu ibu.
6: Sambil memegang tangan ibu.
8: Ada tamu bu. Mengucap salam dan membawa sesuatu. Siti takut bu,
6: ujar Siti. Ibu mengajak Siti keluar rumah untuk menemui tamu yang datang. Oh, itu kurir paket ternyata. Baik mas, tunggu sebentar ya, kata ibu. Ibu bergegas masuk ke dalam rumah lagi untuk mengambil uang pembayaran jasa paket itu.
7: Kenapa adik lari?
6: Pak kurir bertanya.
8: Aku takut, Pak,
6: Jawab Siti sambil memegang tangannya. Setelah ibu kembali, beliau segera menyerahkan uang pada kurir paket.
7: Maaf ibu, ini paketnya atas nama ibu Suci. Maaf telah membuat anaknya ketakutan ya bu.
6: Jelas kurir paket sambil memberikan paketnya. Baik mas, terima kasih ya. Saya juga minta maaf, anak saya tidak menjawab salamnya. Jawab ibu. Lalu ibu memberitahu sesuatu hal ke Siti. Siti, lain kali kalau ada tamu mengucap salam harus dijawab ya. Tahu kan kalau tidak menjawab salam itu sopan? Tidak. Baik Bu, Siti minta maaf ya. Siti tidak akan mengulangi lagi. Siti akan menjawab salam kalau ada di siapapun. Bercerita berbagai rasa-rasa yang menghantarkan senyuman hingga tertawa.
0: Sudah? Oke, benar ya. Itu tadi menjawab salam. Jadi kalau ada orang yang ke rumah, walaupun kita tidak kenal, ada yang salam, kita wajib menjawab. Baru kalau misalkan nanti, siapa ini ya, kok nggak kenal, baru memanggil orang tua. Siapa ya. Mungkin ada kakak, ada ibu, ada ayah di rumah. Tapi kalau ada yang salam, kita wajib untuk menjawabnya. Oke, keren sekali. Mantap. Cerita dari adik Hanan. Dan sebelum kita ke adik Jasmine, kita dengar dulu ya sebuah lagu untuk adik-adik di rumah. Ada apa ini? Nama-nama rasa dari Leovi untuk semuanya.

0: Rasa, ini ada di rumah pasti udah tahu ya nama Rasa ya. Yang di studio tahu nggak nama-nama Rasa itu tadi?
1: Tahu dong.
0: Udah merasakan?
1: Sudah.
0: Yang paling disuka Rasa apa?
1: Pedas.
0: Hah? Masih kecil suka pedas? Masa? Wih, Hanan suka pedas juga?
1: Enggak.
0: Kalau Hanan sukanya apa?
1: Lebih ke manis.
0: Manis. Kalau asin? Suka enggak?
1: Suka.
0: Suka juga. Suka. Kalau kecut, biasanya itu ya, apa namanya, buah yang kurang mateng, yang belum ya, masak ya, ya. Kayak mangga, mangga muda itu kan, ya, kecut ya. Makanya rasanya gimana gitu deh
1: ya.
0: Oke, nah kalau Kak Haji mau tanya, kita bisa merasa itu karena kita punya apa yo?
1: Lidah.
0: Betul, kita bisa merasa karena kita memiliki lidah. Nah di lidah ini ada bagian-bagian. Oh kalau yang kalau nggak salah yang depan itu untuk yang manis. Kalau nggak salah ya, udah nggak lama nggak sekolah sih. Kalau nggak salah yang depan itu yang manis. Terus yang ada bagian perasa asam, pedes itu ada di lidah itu. Kalau kita nggak punya lidah, berarti nggak bisa merasakan ya. Ya kan?
1: Mungkin.
0: Gak bisa merasakan kan, untuk merasakan kita punya lidah. Kalau kita merasa sesuatu kan pasti kita jilat dari lidah kan? Nah iya. Oke deh, di cerita berikutnya yang belum bercerita ini Adik Jasmine. Mau cerita apa nih Adik Jasmine?
2: Harimau sang raja hutan yang sombong dan kancil yang
0: Nah ini dia nih, harimau yang sombong. Kaji mau tanya nih sebelum apa namanya Kak Jasmine, ada Jasmine bercerita. Kenapa ya kok kalau raja hutan selalu harimau?
2: Karena ayo. Gagah mungkin.
0: Bisa jadi karena gagah terus apa namanya besar ya kan. Buas ya.
2: Ya.
0: Kalau bebek masa jadi raja hutan? Dimakan lah mari. Oke deh, kita cerita kita dengarkan cerita dari Ade Jasmine dengan ceritanya Harimau Sang Raja Hutan. Silakan.
2: Harimau Sang Raja Hutan yang sombong dan kancil yang cerdik. Pada suatu hari, hiduplah seekor harimau dan kancil. Mereka tinggal di hutan yang sangat indah. Sayangnya, mereka bermusuhan. Ferry sang harimau sangat membenci kancil. Tetapi Soya sang kancil selalu berani jika Ferry mengucilkannya. Tiba-tiba, saat siang hari, Ferry mengajak Soya lomba lari.
3: Hei Soya, ayo kita lomba lari. Pasti kau akan kalah.
2: Ajak Ferry. Ayo-ayo saja. Tetapi, apa untungnya aku? Jawab Soya.
3: Kalau kau menang, aku akan menuruti perintahmu. Dan sebaliknya.
2: Lanjut, Ferry. Oke, kalau begitu. Kapan kita mulai lombanya? Dan kita lomba di mana? Tanya saya lagi.
3: Besok kita mulai lombanya. Sekitar jam 9 pagi. Kita bertemu dan berlomba di depan rumahmu.
2: Jawab Ferry lagi. Baiklah, Ferry. Lanjut, saya. Esok paginya, Soya dan Ferry bertemu di depan rumah Soya.
3: Hahaha, siap-siap kalah ya, Soya.
2: Ferry meremehkan Soya. Tidak kebalik, Ferry. Soya balik meremehkan Ferry.
3: Apa maksudmu meremehkanku?
2: Ferry marah. Sudah-sudah, kita mulai saja lombanya. Akan banyak membuang waktu jika kita malah meremehkan satu sama lain. Nasihat Soya.
3: Ya sudah. 1, 2, 3, mulai.
2: Jawab Ferry. Hei Ferry, finishnya di mana? Kau belum bilang. Tanya Soya. Ferry mundur perlahan.
3: Oh iya ya, finishnya di rumahku.
2: Jawab Ferry sambil malu-malu. 1, 2, 3, mulai. Soya menghitung. Ternyata Soya sudah menyiapkan jebakan. Ia menaruh daging yang sangat lezat jauh di depan rumahnya. Ferry melihat dagingnya. Ia tak tahan untuk memakannya.
3: Enak sekali daging ini.
2: Ucap Ferry. Soya sudah sampai finish. Ia pun menyuruh Ferry agar ia tak sombong. Kau tidak boleh sombong lagi ya, Ferry. Suruh Soya.
3: Baiklah.
2: Mereka pun tidak bermusuhan lagi. Jadi amanatnya jangan pernah sombong, karena nanti pasti ada balasannya.
0: Iya benar. Kalau kita sombong nanti kita tidak punya teman juga, iya kan? Adik-adik mau nggak punya teman sombong?
1: Enggak.
0: Mau tentunya ya, karena apa namanya, orang sombong itu selalu apa meremehkan kita, iya. Ya kan? Terus kata-katanya juga kurang baik buat kita. Jadi kita apa namanya juga tidak boleh sombong, karena suatu saat nanti kita akan pasti membutuhkan bantuan. Nah betul, pertolongan teman. Kenapa kita pasti nanti akan membutuhkan pertolongan teman? Ayo, dan tahu nggak kenapa? Karena nggak semua hal yang ada ini kita bisa
1: melakukan sendiri.
0: Bener, kita nggak mungkin, ya kan, bisa melakukan sendiri. Kita pasti membutuhkan
1: bantuan,
0: membutuhkan teman, membutuhkan orang lain. Jadi perilaku sombong itu sangat tidak baik, ya. Harus dihindari. Oke, wah keren banget. Adik-adik di rumah gimana? Ceritanya keren-keren kan dari tiga pendongeng cilik kita. Nah, masih ada cerita lagi?
1: Masih.
0: Oke, keren. Nah, karena masih ada cerita lagi, kita dengerin sebuah lagu dulu ya. Nanti ada tiga cerita kembali yang akan disampaikan oleh pendongeng cilik kita pagi hari ini. Suara apa ini?
1: Sapi.
0: Oke, lagu apa ini? Ada yang tahu nggak?
1: Nggak tahu.
0: Hah? Masa nggak tahu? Nggak tahu? Gembal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Kaji Santoso, ada juga De Hanan, De Al, dan juga De Jasmine, tiga pendongeng cilik yang menemani kita di dongeng anak hari ini. Oke, di cerita yang kedua, masing-masing pendongeng cilik ini akan menceritakan cerita yang kedua ya tentunya ya. Kita mulai dari Al dulu deh
5: ya.
4: Oke, apa ceritanya nih Al?
5: Semua istimewa.
4: Wih, semua istimewa. Yuk, kita simak bersama cerita yang disampaikan oleh Ade Al dengan judul Semua Istimewa. Silakan.
5: Semua Istimewa. Ulu seekor katak hijau sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Wamek, wamek, hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wamek, wamek, wahai semut. Hujan telah tiba, jangan bersembunyi. Seru ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela dan menatap ulu dalam-dalam.
6: Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Sahut semut.
7: Wamek, wamek, makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak masih berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu mudah. Julurkan saja kakimu dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek.
5: Sambil tertawa, ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru.
7: Hujan telah tiba! Hujan telah tiba! Oh, hei ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu?
5: Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada ulu.
7: Ulu, aku tidak bisa merasakan hujan. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, ulu?
5: Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam.
7: Hah? Sedih sekali hidupmu, ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab aku tidak dapat aku akan selamanya merasakan rintikan air hujan dan kamu tidak akan pernah.
5: Apa yang ulu katakan sangat menusuk di hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang berisik. Lalu menatap ke arah tubuh licin ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung yang sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan.
7: Hei burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dasar kolam seperti semut? Atau memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan?
5: Setelah berkata demikian, ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah ulu yang masih tertawa.
7: Hai ulu, apakah kau bisa naik kemari?
5: Ulu kebingungan.
7: Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari ulu? Apa yang kau maksud, ulu? Tentu saja aku tidak bisa.
5: Ulu cemberut dan menatap ke arah kedua kakinya. Ulu menyesal punya kaki pendek sehingga tidak bisa terbang.
7: Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa sang pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa.
5: Burung kembali berkata bijak.
7: Itulah yang ku maksud, ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang bahkan kau tidak bisa lewati. Ikan tidak dapat melompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak harusnya menghina mereka.
5: Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, ulu berpikir bahwa tindakan itu tidak benar. Ia harusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya.
7: Maafkan aku, burung.
5: Ucap ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sedang memperhatikan pembicaraan mereka.
7: Maafkan aku, semut, ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu.
5: Sejak saat itu ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukai kembali. Terima kasih.
4: Oke, benar. Semua binatang, bukan cuma binatang ya,
5: iya,
4: kita semua memiliki keistimewaan
5: sendiri-sendiri.
4: Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar masak, ya,
5: iya,
4: kan? Ada yang pintar mendongeng seperti kalian ini. Oke, keren. Oke, selanjutnya Adik Hanan ya, mau cerita apa ini?
8: Ibu, aku pamit.
4: Ya udah, silakan pamit. Oh, judulnya. Oke deh. Yuk kita simak bareng-bareng sebuah cerita yang disampaikan oleh Adik Hanan. Ibu, aku pamit. Silakan.
8: Pagi ini ibu sedang memasak di dapur. Ibu sedang mempersiapkan makan masakan kesukaan Siti. Siti, makanannya sudah siap. Ayo segera ke sini sarapan, kata ibu. Sementara itu, Siti masih berada di kamar. La sedang mempersiapkan perlengkapan sekolahnya. Siti pun merasa sudah sangat lapar.
6: Baik, ibu. Kebetulan Siti sudah sangat lapar nih, jawab Siti.
8: Siti bergegas menuju ke dapur. Ibu sedang membereskan meja dapur.
6: Selamat pagi, ibu.
8: Siti memberi salam. Selamat pagi, nak, jawab ibu dengan hangat.
6: Ibu memasak apa hari ini?
8: Tanya Siti. Ibu memasak masakan kesukaan kamu, nak, jawab ibu. Siti segera duduk di ruang makan. Ibu segera menyusul Siti untuk makan pagi bersama. Siti mempersilakan ibu mengambil nasi terlebih dahulu. Ibu senang, nak. Sikapmu sangat terpuji. Begitulah cara bersopan santun pada saat makan bersama, kata ibu.
6: Pelan-pelan nak kalau makan, kata ibu sekali lagi. Baik, bu. Siti takut telat.
8: Sahut Siti bercanda.
6: Ibu, Siti berangkat dulu,
8: ucap Siti sambil berlari. Nak, Siti lupa ya. Kamu kesini dulu, pamit sama ibu. Siti pun segera berbalik arah. Ia bergegas kembali menemui ibunya.
6: Oh iya, bu. Siti lupa belum cium tangan ibu, ucap Siti. Maaf ya, bu. Siti lupa,
8: ucap Siti sambil tersipu malu. Tidak apa-apa, nak, jawab ibu.
6: Siti berangkat sekolah dulu ya, bu.
8: Pamit Siti lagi sambil mencium tangan ibunya. Baik, nak. Hati-hati di jalan ya. Lain kali jangan lupa pamitan dan salim ya, nak, nasihat ibu. Siti pun segera berangkat sekolah dengan semangat. Dengan bercerita, itu cara sederhana untuk berbagi kebahagiaan ke anak-anak. Dunia yang gembira, menyenangkan.
4: Oke, keren. Nah, benar. Kita kalau mau pergi, kita harus pamit. Adik-adik nih, kalau misalkan mau pergi, pamit gak nih sama ibu, sama ayah di rumah?
2: Pamit dong pastinya.
4: Oke, harus pamit. Kalau datang kita harus salam. Jangan langsung masuk aja. Apalagi apa namanya, misalkan di rumah ada tamu ya dok, ya kita harus permisi. Tidak boleh langsung lari masuk, apalagi tanpa salam ya kan. Oke, ah keren adik Hanan ceritanya. Nah yang terakhir langsung nih kita ke adik Jasmine. Mau cerita apa ini judulnya?
9: Burung merpati yang pantang menyerah.
4: Wih, burung merpati yang pantang menyerah. Yuk kita simak sama-sama dari di rumah sebuah cerita terakhir ya dari Ade Yasmin. Burung merpati yang pantang menyerah. Silakan.
9: Burung merpati yang pantang menyerah. Pada suatu hari hiduplah seekor burung merpati bernama Riri dan nama anaknya adalah Mary. Tapi ayah Mary sudah tiada. Mary dan ibunya tinggal sendiri. Setiap pagi, siang, sore, dan malam, ibu Mary pergi mencari makanan sendirian. Sedangkan Mary ditinggal dalam kandang. Makan apa ya hari ini? Mary, kamu mau makan apa? Tanya ibu.
6: Mary mau makan roti tawar saja, bu.
9: Jawab Mary. Ya sudah, jangan kemana-mana ya, ujar ibu. Ibu pun pergi mencari roti tawar yang diinginkan Mary. Tiba-tiba ada burung elang dan ibu hampir saja tertangkap. Hampir saja tertangkap. Sepertinya di sini bahaya. Pergi saja deh. Ibu pun pergi. Wah, itu kan roti tawar. Aku ambil deh. Kan tadi Mary mau ini, ucap ibu sambil mengambil roti tersebut. Ibu Mary pun pulang.
6: Ibu, aku sudah lapar. Mana rotiku?
9: Seru Mary. Tunggu ya, nak, ucap ibu pelan. Loh, kok rotinya tidak ada? Tadi ibu bawa kok. Ibu mulai panik.
6: Ayolah, bu. Aku sudah sangat lapar.
9: Jangan bercanda dulu, bu. Mary mengira ibu bercanda. Mary, maafkan ibu. Ibu cari lagi roti tawarnya. Ucap ibu sambil pergi meninggalkan Mary.
10: Ih, kenapa ibu meninggalkanku lagi? Aku kan sudah sangat lapar.
9: Ucap Mary. Duh, kemana ya tadi rotinya? Aku kasihan sama Mary. Dia pasti sangat lapar. Ujar ibu. Itu kan toko roti.

0: dia burungnya, ucap ibu sambil terbang ke burung tersebut. Hei, mau kerja sama nggak sama aku? Nanti aku minta rotimu, lalu bantu kamu mencari makanan lain. Ajak ibu. Boleh, asal kamu tidak berbohong saja, ucap burung tersebut. Mereka pun pergi mencari makanan bersama-sama. Dan ibu Mary mendapatkan rotinya. Ibu Mary pun pulang. Mary, ini roti yang tadi kamu mau. Maaf ya kalau ibu lama, ucap ibu.
1: Mary tidak mau. Tadi Mary sudah sangat lapar, tetapi ibu malah meninggalkanku,
0: ujar Mary. Ya sudah, kalau kamu mau bilang ya. Ibu minta maaf sekali, jawab ibu.
1: Iya deh bu, aku maafin, aku mau rotinya sekarang,
0: ujar Mary. Mary dan ibunya pun memakan roti hasil kerja keras ibunya bersama-sama. Amanatnya, teruslah berusaha sampai engkau dapat yang engkau mau. Sudah.
2: Oke, wah, terus kesima Kak Aji ya, mendengar ceritanya. Wah, keren sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh adik-adik. Nah, adik-adik di rumah itu kalau ingin belajar bercerita, syaratnya gampang ya sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Apa ayo?
3: Ya percaya diri.
2: Percaya
3: aja.
2: Diri.
3: Percaya diri.
2: Terus harus rajin membaca karena apa namanya, kita bisa menyampaikan sebuah cerita kalau kita sudah membacanya, ya kan? Kalau malas membaca, ya nggak mungkin kita bisa menceritakan.
3: Iya.
2: Oke, bah, keren. Ceritanya disampaikan oleh adik-adik ini tadi, dari Ade Hanan, Ade Al Khalifi, ada juga Ade Yasmin, ya kan? Ya. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi.
3: Iya. Kak Aji. Boleh tidak sebelum saya menutup hari ini, saya boleh berpantun gak?
2: Oke, ada pantun. Keren. Silakan, gimana pantunnya nih?
3: Hari lebaran pergi ke rumah paman.
2: Cakep.
3: Perjalanan nyaman, hati pun senang.
2: Oke.
3: Sampai jumpa lagi minggu depan, tetap di Pro 4 RRI Malang.
2: Oh, keren, cakep. Terima kasih adik-adik di rumah. Sampai di sini sajian dongeng anak di Pro 4 RRI Malang. Kita ketemu lagi Sabtu depan di acara yang sama dengan pendongeng-pendongeng cilik yang lain tentunya ya. Oke, selamat berlibur untuk yang lagi berlibur, ya kan, yang lagi libur sekolah, dan apa, tetap patuh dengan orang tua. Saya Kak Aji, ada Hanan, ada Al Khalifi dan juga Yasmin. Pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, program pesantren sehat yang digelar Dinas Kesehatan Dinkes Kota Batu mendapat sambutan positif dari Pondok Pesantren Aridwan, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran santri terhadap pentingnya menjaga kesehatan fisik dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pimpinan Ponpes Aridwan Haji M. Yakub Ridwan mengatakan program tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepedulian santri terhadap kesehatan. Yakub mengutip pepatah Arab yang artinya kesehatan tidak akan diketahui nilainya kecuali oleh orang yang sakit. Ia menegaskan santri perlu lebih proaktif menjaga kondisi tubuh sebelum mengalami gangguan kesehatan. Saat ini Ponpes Aridwan belum memiliki unit kesehatan santri yang berdiri sendiri untuk menangani kebutuhan medis di lingkungan pondok. Sebagai solusi, pengelola bekerja sama dengan Puskesmas Beji melalui sistem rujukan bagi santri yang membutuhkan penanganan medis. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Batu, Hasanatul Maradia Hisham, yang akrab disapa Didin, menjelaskan program tersebut mencakup edukasi kesehatan dan pemeriksaan medis secara langsung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan serta kesadaran hidup bersih di lingkungan pesantren. Didin menyebut pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak yang mendukung peningkatan kesehatan santri. Didin menegaskan, edukasi dan pemeriksaan kesehatan menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan hidup sehat di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini diharapkan para santri dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan di lingkungan pondok pesantren.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 11.

0: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

Bidadari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, Kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bangkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

0: di sosi Tanjung, eh?
1: Wonten dawuhaken timbalan, Kang Mas. Kang Mas, kula wonten salah menapa, Kang Mas? Kang Mas.
0: Eh. Mosok ya kene mepet-mepet rada adoh.
2: Oh, kecedhen.
0: Iya lah, ya wong Sri Tanjung mepet-mepet kesondol lah.
1: Kula wonten salah menapa to, Kang Mas Cidul?
0: Heh. Cidul patih sido paksa. Kok Cidul?
1: Kang Mas patih sido paksa.
0: Sri Tanjung. Kowe durung ngerti lumpukmu to, eh? Tak tinggal ngupati tumbalin praja ning kraton Sukadana. Kowe wanita mindak sedeng marang sinuwun silah pati kromo. Wanita iblis kowe, eh?
1: Sinten Mas sedeng, Mas? Kula mboten selingkuh, Kang Mas. Kula namung percobaan.
0: Heh. Langsung
1: kula mboten lepat, Kang Mas.
0: Kowe tak tinggal lunga ning Malaysia. Kowe ning omah wani selingkuh karo Pak Lanadi. Eh!
1: Kang Mas. Ampun.
0: Wong Sri Tanjung nyedit. Ngene lho, madhep.
3: Nah.
2: Ah, ngono. Pindhono ning meneh awas.
0: Sri Tanjung. Kowe ora pantes dadi

0: bujul sawan aku sapine.
1: Golek duit goblok kowe. Kayak dipresani Mbak Aini nang ngono bose ora dibayar kapok.
0: Bu, lo dadi sapi wedok won koron.
1: Si Tanjung. Kowe kudu mati saka tanganku Si Tanjung, eh.
0: Kang Mas, kula mboten lepan lho Kang Mas, kula mboten setting lho Kang Mas. Loro tenang wes. Aduh, aja tenang-tenang. Duh, loro.
1: Ora apa-apa 5 juta. Ayo, muni yo kowe. Kowe kudu mati saka tanganku.
0: Aja, Mas. Aja. Kowe sik arep to karo aku, Mas.
1: Yo, kowe meneh opo gak durung mati, eh?
0: Kang Mas.
1: Kowe aja kaya pengecut to, eh.
0: Aja kereng-kereng.
1: Sri Tanjung kaya uler.
0: Aja ngono, Kang Mas.
1: Yo, yo.
0: Ngeten nggih, Kang Mas.
1: Yo.
0: Kula purun panjenengan percaya. Kula purun panjenengan percaya.
1: Iya.
0: Mangke menawi rah kula gandanipun wangi, kula boten tumindak sedeng.
1: Iya, iya. Mas.
0: Mangke menawi rah kula ambune amis.
1: Kecut.
0: Kaya ndok bosok.
1: Iya, iya. Wis sak karepmu, R, sak karepmu.
0: Berarti kula selingkuh, Kang Mas.
1: Ngono. Mati dhewe. Urung. Jok kok rumah.
0: Kowe
1: iki mak aku ki urung tak tokne awakmu nyapa kok rumah.
0: Mangkane kok gak kerasa.
1: Oh. Urung gak Sri Tanjung opo kok.
0: Ayo tok nek. Eh, tok nek.
1: Durung. Ketemu iki lho tak jelek ngono awakmu rumah.
0: Aja dijelek tenan.
1: Lena aku tak tokne mak. Tek ngono awakmu rumah.
0: Ngono ya.
1: Mati. Mati
0: omongker.
1: Mati.
0: Iki tak umbahi dhisik. Tak umbahi dhisik. Iki engko lha apa ya?

0: Setengah satu, selamat malam di Radio Republik Indonesia Malang Program 4 Kota Malang. Assalamualaikum Bro 4 RL Malang, pada Nyawiji di Matang Bro 4 RL Jakarta, kepada yang kira kenal di Joro Suara Budaya Nusantara, suka minta katakan.
1: Anggota DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Kolbina pada Jumat kemarin mengapresiasi program pengolahan sampah organik menggunakan maggot yang dikelola Ketua RT di Kareteng Sin, Jakarta Pusat. Karena mampu mengolah hampir 30 kg sampah organik setiap pekan, program ini dilakukan menggunakan 20 biopon alat pencacah sampah, kandang alat black soldier fly, dan biopori dengan maggot yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai pakan ikan agar tidak menumpuk. Elva berharap Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mendukung program tersebut dengan menyediakan peralatan tambahan seperti alat pencacah berkapasitas besar dan saringan agar warga dapat mengelola sampah secara mandiri. Beralih ke berita lainnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan bahwa MotoGP Indonesia 2026 digelar pada 9-11 Oktober 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya menjadi tuan rumah ajang olahraga kelas dunia. Dalam gelaran tersebut, dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan bersaing dengan pembalap dari berbagai negara dengan harapan dapat menunjukkan potensi generasi muda tanah air setelah kesuksesan FIFA ASEAN Cup pada pekan sebelumnya. Teddy mengajak masyarakat untuk mendukung MotoGP Indonesia 2026 guna memperkenalkan keindahan alam, keramahan masyarakat, serta kemampuan Indonesia kepada dunia.

0: Brompat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Malang terdapat sebuah situs yang terletak di Jalan Kanjuruan 4, Dusun Watugong, Kelurahan Telogomas, Kecamatan Lawakwaru. Situs ini bernama Watugong. Watugong merupakan peninggalan Kerajaan Kanjuruhan pada tahun 765 Masehi. Situs Watugong ini ditemukan tahun 1927. Pada tahun 1980, Bupati Edi mendirikan sebuah pendopo. Pendopo terdapat beraneka ragam barang peninggalan seperti seperangkat karawitan yang terdiri dari 12 kenong, lesung, dan 3 patung yang diyakini sebagai pendiri Kerajaan Kanjuruhan, yakni Raja Reso, Ratu Nambi, dan orang tuanya. Ditemukannya benda prasejarah tersebut berawal dari mimpi kakeknya Mbah Suradi. Saat itulah ditemukan batu-batu raksasa yang bentuknya menyerupai gong. Mbah Suradi yang merupakan juru kunci situs Watugong mengatakan dari peristiwa tersebut akhirnya wilayah itu dinamakan Dusun Watugong.
1: Gimana kamarannya pokok? Parangono Mbah iku nek prepen. Waktu ku tokno dadar-dadar kena padu lae, iku besok ke sejarah desa Watugong.
0: Kalau menarik dari situs Watugong ini adalah mitologi tentang adanya sosok yang diyakini sebagai arwah Raja Reso yang sering menampakkan dirinya mengenakan belangkon, baju berkerah, sorban berwarna kuning, dan memakai sarung kotak-kotak warna merah. Ada pula sosok arwah Ratu Nambi yang terlihat cantik juga menampakkan dirinya sama seperti manusia biasa. Mbah Suradi menceritakan bahwa setiap Jumat Legi pukul 12 malam semua alat musik karawitan itu terdengar dari kejauhan ramai seperti sedang mengadakan pertunjukan. Ia juga mengatakan di lingkungan tersebut tidak ada kejadian-kejadian buruk karena masyarakat meyakini kalau setiap pukul 12 malam wujud Raja Reso nampak lengkap dengan pakaian yang dikenakan dan membawa hewan peliharaannya yakni macan. Begitu juga dengan Ratu Nambi yang setelah maghrib selalu berkeliling kompleks menjaga rakyatnya.
2: Jenengan nate ningan wujute
1: ketoi kebangkonan lamen potong tabok rapate kuning sarung koko tabang di potong gulon terus serabati kuning ya kalau gue ini ke arungnya kota-kota apa
3: terus kalau istrinya pernah kelihatan ya kenapa nih penampilan ini
1: ya kayak talem itu kayak maghrib ya uang itu kok gini ya uangnya rudun cu pengirin desa
3: itu nambil nopo mbak
1: ya
3: amben nopo-nopo
1: lambis ya uangnya biasa entah kan uangnya sama orang tapi mari nah kau nih sih, tantangan lewatnya tak kau nih semau. Padahal sih, tak kau nih, padahal di pasang kau.
3: Orangnya cantik.
1: Iya, baju. Ini semal kimi ini pak kami kamu apa yang terlihat dalam kiri royal. Perlu campur lagi. Kebar lu ya kau no.
0: Pendengar, kami sudah mengajak Anda jalan-jalan ke situs Watugong. Semoga informasi tentang Watugong ini menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Sampai di sini dulu kami menemui Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ayo antisipasi. Eh, jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Daeng adalah jenis perabotan dapur tradisional khas Jawa Barat. Fungsinya untuk menanak nasi, terbuat dari tembaga atau kuningan. Pasangan Seeng adalah asepan yang berbentuk kerucut, terbuat dari anyaman bambu. Cara menggunakannya, Seeng diisi air, lalu beras dimasukkan ke dalam asepan, dan asepan tersebut dimasukkan ke dalam Seeng. Meskipun saat ini menanak nasi sudah menggunakan alat yang modern, tetapi masyarakat pedesaan masih ada yang menanak nasi dengan Seeng di atas tungku perapian. Hasilnya, nasi menjadi pulen dan terasa lebih enak. Sementara bentuk Seeng sendiri, bulat dengan tinggi sekitar 50 cm. Bagian tengah lebar lingkarannya lebih kecil dibanding bagian bawah dan atas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
2: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
1: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
3: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
1: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
3: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Yang

0: Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
2: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tau.
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, lurus kanan ya nak.
2: Oke, siap bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
4: Loh,
2: kok sawah?
4: Loh,
2: kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
3: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
6: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Kali ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Pamekasan, Madura. Pamekasan memiliki keindahan alam, budaya, dan tradisi yang beragam. Salah satunya, tradisi unik sapi sonok. Berbeda dengan karapan sapi, tradisi sonok merupakan kontes kecantikan sapi betina yang menonjolkan estetika, keanggunan, dan keserasian sepasang sapi yang dihias mewah. Ini adalah simbol kebanggaan sekaligus solidaritas sosial dan ketekunan masyarakat dalam merawat ternak. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kabupaten Pamekasan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara Program 4 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

pendengar, saatnya kita berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tentunya, Madura terkenal dengan berbagai wisata pantainya. Namun, selain pantai, Madura juga memiliki wisata lain yang tak kalah indah. Salah satunya adalah wisata api tak kunjung padam yang ada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Di sini, Anda bisa melihat fenomena alam berupa api yang berasal dari belerang di dalam tanah yang keluar dan terbakar di permukaan. Wisatawan biasanya sering membakar jagung, ikan, atau umbi di dekat sumber api.

rasanya jika kita berkunjung ke Pamekasan tanpa mencicipi kuliner khasnya? Campur lorjuk menjadi salah satu hidangan populer di Pamekasan, terutama di Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan. Makanan ini berupa soto dengan bahan kerang lorjuk atau kerang bambu yang disajikan dengan kuah gurih, lontong, misoung, jamba goreng, dan rempeyek. Kuah rebusan kerang bambu membuat makanan ini terasa lebih gurih meski

Setelah mencoba kuliner khas Pamekasan, tentunya kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Keripik tete bisa menjadi salah satu oleh-oleh yang Anda bawa pulang. Keripik ini merupakan makanan ringan yang terbuat dari singkong pilihan yang diolah dan dibentuk pipih dengan cara tradisional, kemudian dijemur hingga kering. Apabila ingin dinikmati, maka harus digoreng terlebih dahulu. Memiliki cita rasa gurih, renyah, dan sering dijadikan camilan atau teman makan nasi.

itu tadi sekilas mengenai Pamekasan, mulai dari kesenian, wisata, kuliner, hingga oleh-oleh khasnya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Pamekasan. Selamat sore, dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semuanya ya. Sore hari ini jumpa lagi bersama saya Cak Pendol di acara Goyang Senggol. Harapan saya untuk segenap pendengar semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya ya. Yang penting selalu bertemankan rezeki yang berkah barokah. Oke deh, untuk yang kali ini sedang bergabung, baik yang melalui FM 105,3 MHz atau yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, saya hadir untuk menemani Anda semuanya. Tetap bersama saya di acara Goyang Senggol.

0: sakno pakai banget ya. Lah piye manjane wong saiki iki usum buwan, usum undangan, usum resepsi, yo ono sing nyunatno, yo ono sing ulang tahun, yo ono sing mantenan ya. Nah begitu ada yang mantenan lah kok ya undangannya palsu. Namanya Sulini dadi salah jenenge salamah. Waduh kae kabeh. Dibae yo. Mantan. Yo ora mantan sik dadi ding. Ya, terima kasih banyak nih yang sudah bergabung ya. Yang kali ini mendengarkan melalui FM 105,3 MHz walaupun rodok biarpet ya. Kayak jasdor jar ini. juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung. Terlebih lagi yang bergabung melalui ya, siaran langsung di Toknya Perumpat juga bersama Cak Mentol tentunya ya, di acara Goyang Senggol makin digoyang makin asik. Nah, doa saya sore hari ini terkhusus untuk dulur-dulur saya, semoga senantiasa bersanding dengan keberkahan, kerahmatan, apalagi yang nah ini apa berhubungan dengan seger waras, kuat selamat, sugi rezeki barokah, umur panjang manfaat nih ya. Ini sugeng santan cak, sudumoro tumut ini goyang senggol. Nah ini semoga sehat selalu, matur nuwun sangat. Ini yang sudah bergabung monggo silakan, dengan siapa di mana ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih banyak. Yu painten mapan sari, selamat sonten wilujeng sore.
1: Sampai di tuku kopi.
0: Heeh.
1: Kopine ireng legi pahit.
0: Aduh enak lek yo.
1: Gue enak ini ge seger karo gorengan.
0: Hehe, Kang Paidi tuku kopi. Kopi ini ireng lagi pahit loh.
1: Lah terus eh.
0: Sudah menyawiji di radio ini lah ngono dah. Loh, ambil ngumbi kopi lagi pahit ngono loh.
1: Sudah nyawiji di radio RRI.
0: Lo pinter ngono loh. Terus?
1: Ya karo ngopi lagi pahit.
0: Loh ya lagi gak iso ae. Oke, terima kasih. Ini dari Panjen juga ada yang bergabung. Namanya Bu.
1: Selamat sore ya dari Panjen.
0: Bu Siti Ae.
1: Jadi, oh, nak titik berarti.
0: Iya, Mek Siti, Siti Ae utawa ini bisa Siti diartikan juga Bu Siti Ae ini maksudnya Bu Siti dari daerah Madiun, Bu Ponorogo, Bu Magetan gitu.
1: Bu Talangagung, Bu Tulungagung.
0: Bu Tulungagung, Age, Tulungagung ku Age.
1: Mah, lha lha apa ngongkon-ngongkon?
0: Maksudnya iku tanda kendaraannya itu Tulungagung, Kediri, Blitar. Ini Age Nganjuk, ini masih Age.
1: Mau. Age tak ngongkon aku lak mohi.
0: Ya wis tak ganti engko ae. Aduh, aku lek tagih watuk nek jan loro kecedet iki dia. Meh keprucut aku. aduh.
1: Anjane dileko peni pahit. Kecetit.
0: Kecetit.
1: Kecetit niku napane kecepit?
0: Kecetit iku apa lek ngarani sarap kecepit, ada yang bilang seperti itu karena gerak salah pada posisi yang tidak pernah sehingga ada urat ini yang pindah halaman gitu.
1: Lala kare wong halamane dhewe ombo kok dipindah.
0: Dan kecetit
1: dipindah nang halamane tanggane.
0: Kecetit ini formatnya hanya pada satu titik kecil.
1: Tapi larane.
0: Oh, bukan larane. Lah iki lek larane kecetot. Dadi sak parang-parang.
1: Titik kecil tapi menyakitkan.
0: Iki.
1: Tapi menyakitkane kan dhewean.
0: Sendiri ya.
1: Iya, kalau bersama-sama itu makmum.
0: Makmuman nilai ta'ala. Nah, itu kecetit makmunan nilai ta'ala. Ngawur tok. Ini enggak suka ini. Wis.
1: Trompete sih urung gelem ngalih.
0: Lah iya itu. Ini ada apa? Lah gak iso iku lu anjok-anjok ketindian mau ketindian. Sri Bela, kecedit ya kecedit, ketindan ya ketindan.
1: Loh, lek ketiban ketindan Bu Sri Bella yo anyen nggarai kecepet ya.
0: Oh, sesek...
1: Sugeng sonten nabah widi umik widi.
0: Ah, wabah widi umik midi. Nah, ya. Makasih banyak lo ini. Ada Mimi juga yang sudah hadir. Sri Bella, ini kamu lagi ngaso apa ini sedang manjal jejek? Halo?
1: Halo?
0: Nah, oke deh.
1: Lah, yang ditanya siapa?
0: Sri
1: Yusri tak Yuti?
0: Yo Yusri.
1: Oh, enggak nanya Yuti kan?
0: Enggak. Percuma.
1: Dong,
0: lek Yuti
1: kalau tidak menanyakan.
0: Nah, halo.
2: Halo.
0: Nah, ini katanya Yusri Bella ini lagi prei enggak ono panjalan.
1: Lah yo rene ayu tri pancal-pancalan
0: ambek. Dek omah kono sepeda nganggur pancalan opo? Ambek lawang kekancingan iki kok pancalan.
1: Lho rene nang aku ambek aku marane pancal-pancalan ambek aku. Kan padha gedhe ning.
0: Ya Yanto Geol, yo apa kabare bos? Alhamdulillah baik.
1: Lagunya apa, Cak?
0: Ini lagunya yang sudah saya siap, ini lagu lama banget ya lagunya Om Ahmad Albert, lagunya Zagia Zagia, penyanyi gundul pasir ternama. Ini aku nyanyi, malah dirimu ketawa ke TV. Menghina ya?
1: Lah aku ora menghina.
0: Lagunya itu, ini ada juga permintaan dari Bunda Siti Ai yang sudah saya siapkan adalah lagunya ini. Bangun tidur.
1: Bangun tidur lah wong urung mapan wis bangun.
0: Bangun tidur itu langsung raib itu lho.
1: Angop.
0: Raib.
1: Raib niku napa?
0: Raib, raib.
1: Raib apa raup?
0: Raib.
1: Raib iku ya ilang.
0: Raib iku raup isuk banget gitu lho.
1: Cacae paling ora tahu.
0: Ha, aku lek serius langsung brosot. Bu awan titik kait gitu.
1: Ayo awan titik anu drijil celup.
0: Heeh, ya drijil loro ngene iki. Wes nang ndek live iku drijil loro ngene iki. Lu tak cuk terus lu ngene.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Mamengku.
0: Boleh ana sing elek diureki.
1: Mangkane masih renok banyu aman ae.
0: Loh, aman gimana? Saya ini selalu mencari air ya. Mencari air yang layak, kemana dilayakkan biar bisa digunakan. Nah, saya itu paling cinta air. Gitu.
1: Bon sukses adereng.
0: Untuk beberapa sudah, tapi ki kari ngedukno apa lagi TDS ya, minimal itu walaupun enggak sampai 100 itu 2250 apa 240 ke bawah gitu. Itu sik 290 sekian.
1: Iku apa nih, Cak?
0: TDS.
1: Lah iya apa?
0: TDS itu kandungan kuman itu.
1: Oh.
0: Nah, terus mari ngono.
1: Lah celukno aku bawa alak rijik ngoron.
0: Oh iya, lah ngene yo ngono panganane kuman.
1: Itu ngene kan mbokne kuman.
0: Oke, deh.
1: Lagu ning kowe tak ketik sik urung.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Titik Widya Lestari sudah menemani bergoyang senggol.
1: Salam spesialku kanggo Pak To.
0: Pak To.
1: Pak Rin.
0: Siapa?
1: Pak To karo Pak Rin.
0: Pak Rin.
1: Lah nggih Pak To karo Pak Rin.
0: Lah iya Rinto, To Rin.
1: Kale Dok Kil.
0: Nak Kidok.
1: Nak Kidok ya karo kabeh ae dulur pro papat sehat-sehat.
0: Oke, nak Bidok Black Sweet.
1: Anak sapa?
0: Lah yo yo beda ta, yo metunteng ta lek ngono. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Didi Widya Lestari.
1: Lagune mangke mawon.
0: Oke, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk raibnya ditunggu ya, ini untuk Bunda Siti yang ada di Kepanjen kalau enggak salah. Ada juga IJT Mbak Fatma yang sudah bergabung. Wah, Kates gimana kabarnya? Ini sehat ya. Ada juga Mbak Menik Tsunami, terima kasih banyak udah bergabung sore hari ini. Lagunya sudah tak siapin ini. Untuk Bunda Siti Ae dulu ya.
2: Juga ada Max.

Terima kasih banyak nih, selamat sore untuk Sasa Lutfia ya. Terima kasih udah bergabung. Yang tipis-tipis dulu ya Bunda Siti. Yang tebel biar Mbak Titi aja.

Selamat sore juga untuk Mas Joko. Juga yang sore hari ini sedang berada di ujung aja. Selamat sore ya. Ujung aja pokoknya.

sore juga untuk Cak Kholili. Cak Kholil Nafik, ding. Kok tak tambahin li.

Ternyata yang biru bukan aja air laut, bukan aja langit, bukan juga algi yang biru. Tapi ada juga

koyoke. Koyoke dhewe seneng karo aku. Tapi senenge mung ning mripat. Amarga latine ra kersa nyuwara. Ya mbok ojak kok mening pratok ora diomong nih. Kali lek ngomong ketok lek bogang. Biacut dari DJ City. Awakku, awakku.

Asmadi beserta nyonya dan anak butuh yang ada di Ademayem Transana ya, selamat sore. Sehat terus kuabe ya. Salam untuk Cak Junari, dang sehat dang seger waras.

0: Tembang Kabut Biru sudah hadirkan ya. Ini tadi permintaan dari yang ada di Kebanjen sana, ada Bunda Siti Ae, ada juga Jeng Sulas yang ada titipan dari yang punya Kabut Biru katanya ya. Ada juga DJ Siti. Mungkin pokoknya tergoy kebacut ini saja nih muni ini. Tapi kene nggak bade kurung jadi biacut. Lucak suara semen kok malih. Awalnya ini mulai malih yuk. Oke deh, yang mau bergabung di 081-555-69-1053 monggo. Yang mau ngikuti live chat juga monggo ya. Sudah ada beberapa tadi, lagunya sudah juga diputar. Ini siapa yang hadir? Halo, assalamualaikum, Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam, Goyang Senggol. Di Senggol makin asik deh. Tak?
0: Dalam
1: kula Roma-Irama
0: ya.
1: Awet muda.
0: Bawae jeluk terus marino aku ngomong-ngomong dhewe wegah wis. Awet muda iki ditunggu. Oke,
1: ngomong sendiri kan ngomong sendiri. Ayo ayo ayo. Penjenengan ngomong kula ngomong ana. Kataku.
0: Dalam.
1: Kula badhe kirim salam.
0: Oke, lanjut wis, gretna wis.
1: Senenge. Bisa mung iki seneng lho, Pak. Lek sing sambung gawe jam buat warga. Soalnya angel enggak ya, menek-menek terus mangkuk. Pak Miki Bu Miki, iki lho ramai-ramai awet muda, kemudian si awet muda. Bu Marlena, Bu Pandan, ayo iki lho tak ilah Bu. Ramai-ramai awet muda, kemudian si awet muda. Bu Sinyatun, Putri Purnomo, Bu Siponto, Bu Siana, Bu Sigati, Bu Sikami. Pak Eko Rembun, ayo, gak tahu munggu ada apa. Pak Ismoyo, Paris, ada orang baru, Bu Barmini di luar negeri. Salam kenal juga Raten. Bu Paris Japalu, ayo, ingin naik pengudara anteni. Lah gendeng yang ngendut lho, Bu Arida. Yang di Bali semuanya, yang di TikTok Putra bilang, ini lho juga Raten. Tak paringi lagu, Romai Rama, awet muda, kemudian di awet muda, Putra bilang. Kalimantan, Sumawe, Papua, Jakarta, Surabaya, Jember, semuanya sebenarkan loh niki. Penyari galaku yang ganteng, Aceng miring Aceng niki Aceng. Halo Aceng, Jemberate nomor 2 loh, nomor 7 titik. Senengnya. Pak Gandeng, senengnya nomor Jemberate nomor 2 loh. Pak Suranto, Jemberate nomor 2. Senengnya. Laku, lo paringnya penjenengan laku. Romai Rama awet muda, biar awet muda ya. Eh temanku semuanya dengarkan ya. Penyiar idolaku yang ganteng, lo pada turun. Assalamualaikum, penyiar idolaku, salam sayang, yuk kejalanan.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya nafis ini, bisa ngasuh dilu. Oke deh, ini ada yang minta gelisah. Oke, ditunggu Mati ya. Gelisah. Wo la la la la, bila tak memandang ya boleh aku lari. Hatiku gelisah, oh gelisah. Ngono kae ya. Oke, iki aku luwam banget nih. Ini jaman crono suwek-suwek gombrak-gambrek. Senengane iki terus mari ngono, kaose lorek nanti-nanti lorek maneh ngono kae. Ya masa-masa yang harus dilewati ya, memang zaman tahun terus mari ngono mode dan sebagainya ini punya zamannya sendiri ya. Nek iki piye iki karo rambut-rambut iki potongane tipis gondrong buri ngono kae. Nah, iya pernah saya alami ngono terus mari ngono kacamata bolong, sepatu hak dhuwur lagi. Iki lha apa sih kok yo gak dipaten-pateni iki jare wis turun. Oke deh Mas Wandi. Ini Mbak Wandi ada di Sidoarjo nih kalau tidak salah ya. Atau Mbak Wandi ini terima kasih banyak udah bergabung. Mohon maaf tadi Pak sempat ngangkat karena masih ragu ya. Oke deh kita lanjut lagi. Sebelum kita putar lagu lagi, ini di penghujung musim kemarau nih kalau memang rutin ya, soalnya ini bisa Oktober, November, Desember biasa udah ngerci ayo nengai. Ini harus dijaga kesehatannya ya, walaupun gak hutan gak apa, tapi ya wabahnya flu, pilek, demam, dan sakit kepala ini mesti terjadi, batuk, pilek ini. Nah ini contohnya aku ini yang ini kena pilek, pilek masih sih. Lah kok mek sisi cak, sisi omong sisi nyiksa ngene kok karo. Lah buntet lahan. Nah, yang penting jaga diri, jaga kesehatan. Apalagi di musim pancaroba ini peralihan gini ya. Kadang-kadang angin ini tidak bersahabat juga. Ini juga waya, wis wayahe berubah jadi dari angin apa ya? Angin gunung dan angin laut ini berubah, ini juga membawa dampak tersendiri dulu rumah mula ya. Semoga dikekei jogo kesehatan, ngombe jamu, olahraga. Ini yang paling penting nanti. Lagi lo suara gue semuanya berubah lo ya, lo ya, lo ya. Oke deh, tadi ada yang minta awet muda, Bunda Riatin. Ada juga yang minta apa lagi gelisah. Oke deh, bersama lo, Rinsa. Terima kasih juga untuk 86 Jajah.

Music. Untuk yang pengen lagu gelisah, ditunggu. Ini sudah saya putar bolo. Pemenang malam minggu, ono sing dituju. Kadang ono sing dituju tapi gak duwe sangu. Kadang duwe sangu sing dituju wis kadung metu. Gelisah jadinya. Ada juga melodoh, selamat sore. Saya lagi main 15, selamat sore juga ya. Terima kasih banyak udah bergabung sore hari ini.

Selamat sore juga untuk Mariani. Ada juga kalap apa kelayapan terus selamat sore ya. Yu Mariani Kasiman, Papa.

Selamat sore juga untuk Cak Solihin. Sing duwe kemis legi. Sopo Cak? Yo Miss Gita. Ada juga Torik Ardiansa. Ada juga The Kim, sehat selalu. Siap, sehat terus ya untuk The Kim. Jenggotnya tambah dua erek. Cak Darmo Gandul, terima kasih banyak udah bergabung.

Dalam sore juga untuk Darmo Gendul atau Mas Galang ya. Sugeng Sonten ya, mentol Sugeng Sonten juga. Salam kenal Bang, goyang dangdut muantap. Oke, makasih banyak Pak Solihin. Ada juga Kang Kirun. Selamat sore, Bang.

Mari carmo gandul jenengan wayangan malih kapan jak. Sik ngenteni sing nanggap. Tapi kalau ndak geli wayang insya Allah tanggal 19 ya. 19 Oktober di Balai Kota Among Tani. Bersama Om Puput dan Ki Ardi Purbuantono.

Lur. Sisan bab panas. Mumpung malam Minggu, Lur. Kita berjadul dulu bersama Lorenza. Wah, kuncar. Ada juga Yori, selamat sore Yori.

ada cak pentol dan cak ndigun. Bersama Mas Puput ya, Ki Puput Pepadi. Ada juga dalang tamu Ki Ardi Purbandono.

Cari DJ City pokoknya dalangi singgui ning dia tak parani ja. Jarang singgui sing dia apa sing iki apa sing iku. RHC. Selamat sore Mas Bambang. Ada juga Mbak Nani. Selamat sore Mbak Nani.

0: Pukul 4 sore lebih 16 menit ya. Monggo ini mau api banget di 16.16 sore hari ini ya. Monggo yang mau bergabung saya tunggu. Yang di 081555691053 ya. Ini terima kasih banyak untuk Mas Darmo Gandul, Mas Galang ya. Ada juga DJ City, Bapak Cilik Kupri, ada juga tadi The Kim ya. Mas Bambang Sundoko, juga Haji Busono, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini ya. Moga silakan yang mau bergabung, waduh suara kurek. Ini dulur-dulur yang sudah barusan lautan kerja ini, konco-konco gitu. Nitung bayaran ini sih aneh. Yang mau bergabung monggo silakan dulu. Halo, assalamualaikum. Goyang senggol.
1: Iko yang makin asik.
0: Aha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di mana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar Malik.
1: Alhamdulillah sehat sampai tak puterono kok
0: cek gembroso kae
1: cak.
0: Memang rada si rada budrek radio ni ya. Jadi koyo cesdor.
1: Oh, tak pikir nek radioku tuas aku radio itu tak puterono tak puter ini.
0: Ndak, ini memang pemancarnya lagi dibenahi mamula koyo cesdor. Ses ngono kadang moro nek suarane kadang ses. Iya. Radio. Jadi radio cesdor.
1: Cesdor, dor, dor, dor. Acak yo.
0: Ini ada salam dari DJ City.

0: Sudiro Eramro, Sudiro.
1: Ya Siti ngono.
0: Iya. Iku lakone wewe pote gandur, anu gandrung.
1: Lagi kan ya wewe pote gandrung, saya wong Srikati.
0: Iya. Wewe putri. Heeh. Ya Srikati, ya Sri Suparmi, ya Sri Bombo.
1: Wis pokoke Sri wis Sri Bombo. Pokoke Sri.
0: Oke deh.
1: Cak.
0: Dalam.
1: Aku sebelum bagi salam ya.
0: Iya.
1: Iki sing anu sing mau diputer apa sih cak aku tak gak njaluk pokoknya lek mbok sing ono sing penak iki tak njaluk nang
0: jenengan. Ini menisar aku iki lagi muter lagu-lagu lama ya. Ini yang saya mau saya puter ini kebiasaannya PLN.
1: Oh gitu.
0: Mati okay. Lampu.
1: Oh mati lampu. Harus kak aku berakhir ya cak?
0: Loh mbok kok takon aku?
1: Aku kira kuwe cak.
0: Iya, aku lek ono-ono wong takon merot tak ngkon berakhir, gak enak ambek sing Dik. Tetane kali leski.
1: Ha, yo wis babano wis tak ngurus. Bah.
0: Bapak.
1: Bah wis.
0: Oke. Okay.
1: Lah aku di anu kok apa ku jenenge? Wis kan wis ono penggantine to?
0: Heeh. Yo apa ne?
1: Jadi aku harus ka berakhir wis terakhir wis.
0: Oke, okay. Jari-jari CCTV biacut.
1: Ya selamat buat ya Jeng Siti selamat sore. Terus juga cacaku ya selamat sore. Terus juga ada Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bunda Riatin. Terus Bunda Marlena, Mbak Titi.
0: Duar.
1: Dor edor dor dor itu. Enggak tak terus dong kok timbangan aku tewapuk Mbak Titi lagi tewapuk Mbak Titi itu selain Mbak
0: Titi. Iya.
1: Pokoknya Mbak Titi tok wis.
0: Heeh, Titi kake.
1: Titi, iya Titi kake.
0: Heeh.
1: Juga ada Bapakku Bapak Ardi.
0: Bapak Ardi.
1: Selamat sore. Gimana punya kabar sore hari ini? Masih masak kah?
0: Kah.
1: Terus juga ada Bu Sopo ya. Bu Sopo ya. Terus juga saya Sopo aku mari lali kabeh lho cak malian cak.
0: Lha lha opo kok
1: dori aku lali kabeh.
0: Kok nyalano aku lho anjene dasare wis
1: pekon
0: ae.
1: Pekon ae pekon. Aku lho gak nyalano jenengan cak, sopo nyalano jenengan aku lho gak nyalano.
0: Gak
1: nyalano babar blas.
0: Lha iku mang gara-gara didor mang.
1: Didor, dor. Apa sih cak? Terus anak sapa yo sing di Jakarta sing di
0: Jakarta, Maroko,
1: Kalimantan. Semuanya yo.
0: Oke, okay,
1: juga ada Mas Faris.
0: Mas Faris.
1: Terus ada Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo, heeh.
1: Terus juga ada sapa wis?
0: Kuwabe
1: wis.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali dua cacakku selamat bertugas, muka enggak capek.
0: Terima cak, kasih.
1: Cak, ojo bosen-bosen karo sing adikne sing jijris iki ya, Cak ya.
0: Ora, aku ora tau bosen kok. Ambek buriatene aku ora bosen kok.
1: Nah, ya. Awas sama lek sampe saman bosen mbak aku lek liwat kene tak cegat ya.
0: Senenge.
1: Tenang tak cegat ya.
0: Cari Bunda Riatin malah senenge.
1: Oh,
0: nomor
1: senengnya. Lah ya. Lah ya lah iki mau lo cak kuwi tas teko, cuma adik iki tas teko.
0: Oke, deh. Ya wis
1: mesti. Sekarang ono ono imputer radio badanku, kita pindah rono kok gembrosok, pindah rono kok gembrosok. Pak no radio gini.
0: Iya, sementara bersabar dulu, bersabar dulu. Iya, radio.
1: Kan lek ada kalau ada.
0: Kok ya wis rek, ya wis rek, ya wis rek. Kalau
1: kalau ada perbaikan ya, masih, sorry, aku kan yang juga nggak tahu toh.
0: Ini lagi
1: diperbaiki.
0: Diperbaiki terus.
1: Tapi kan mari. Ini bisa dimengerti, bisa dimonitor dulu.
0: Betul.
1: Ganti.
0: Ya. Ini Ben iso krungu teko kali pare, teko Dono Mulyo zaman biyen. Oke deh.
1: Ya wis buat Mama Upi yang di Permanu ya.
0: Permanu, iya.
1: Sehat selalu.
0: Siap.
1: Ya wes terima kasih ya untuk cacaku.
0: Mas sama-sama.
1: Semoga semoga enggak capek, diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Ya wes semoga cepat selesai perbaikannya ya, Cak.
0: Oke, deh.
1: RRI tetap jaya selama-lamanya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, ini untuk Bunda Sri Gati yang ada di Turen sana ya. Cak Supri yang ada di Blitar, sehat terus ya Cak Supri. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Kota Patria semuanya. Langsung aja ini saya puterkan lagu permintaan tadi ya. Sebelum haruskah berakhir, yuk disumet sik lampune lur. Pak Daman paket Batam ya, terima kasih banyak yang ada di Batam.

Makasih banyak untuk Fatma, selamat sore juga ya. Request tanda cinta dong, yang simpatik dong om. Oke, don't worry Fatma, ditunggu ya.

Agak bom mas ya. Umuk minin ya mbak. Mbak Hitam selamat sore. Jimny kok. Ini Bengkulu utara domisili kula. Nembe mati lampu. Oke Mbak Hitam ya. Yang ada di Bengkulu. Khususnya yang di Bengkulu utara. Salam sehat semuanya. Lagi di Bengkulu ya mati lampu. Kok rodo cak? Gerayah-gerayah.

Dan juga Pani, selamat sore Pani. Keraton Production, selamat sore juga, terima kasih sudah bergabung.

Nak, Giman Wagi, selamat sore, selamat datang ya. Sehat terus ya Giman Wagi. Aduh juga sehat aja. Yang ada di daerah khusus ibu kota, ada abangku. Sehat terus ya bang.

ana meneh sing dioleh-olehi kranjang gak kroso iki piye jar. Selamat sore dari Kaltim, Cak Subur, terima kasih banyak. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Samarinda ya.

Sudah, enggak usah bertengkar. Sudah, jadi bingung aku, enggak usah bertengkar. Ayo. Gantian aja dibagi hari gitu loh, ngapain bertengkar.

Bulukerto sehat itu yang gitu dulur-dulur Bulukerto. Bulu iku bulu, kerto kowe aji. Ayo bulu apa sing aji ayo.

22 menit dari pukul 16 sore hari ini masih bersama saya Cak Pentol ya di acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin wasik. Goyang Senggol lalala, bersama Cak Pentol ini. Untuk buka ini ada di Bulukerto selamat sore juga ya. Dulur-dulur yang ada di luar kota, luar daerah juga. Ada juga yang ada di Ketaman Gede dan Sam Eko. Mas pokoknya nguk buayai lodang tak golek warungi ya. Kapan jak lodang riko? Pokoknya lek tanggal tuwek aku tak runu. Kate golek gratisan yo. Iya dong. Oke, mendengar Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara dimanapun Anda berada, khususnya pecinta dendeng ya. Kayaknya saya harus mengakhiri jumpa kita di sore hari ini karena nanti kita masih bertemu pada saat pada pukul 18 nganti aku lino bojo Jawa iki lulur sampai dengan pukul 20.00 nanti di acara Tejo Wangi Jien Krispol, terkhusus yang suka dengan tembang-tembang Jawa dan Banyuwangi, tembang Jawa lan Banyuwangi sing Krispol sing ajik-ajik sing jedek-jeduk, nanti ketemu dengan saya. Ada satu buah tembang yang sudah saya persiapkan. Ini untuk dulur-dulur yang suka sekali dengan bahasa-bahasa kritik ya. Ini lagunya Iman Fals kalau tidak salah ini. Lagunya kan Tata Takwa ya, albumnya kan Tata Takwa untuk Iman Fals sendiri. Lagu ini digarap, pokoknya enak banget bareng teman-teman simpati musik ini kalau tidak salah. Lagunya ini loh. Ya, apa jak sita lah aku tak pamitah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama tentunya. Ya mbok kapan. Soalnya jarang-jarang saya itu dangdutan itu jarang-jarang sekarang. Begitu dangdutan itu terus bernostalgik. Hiling masa lalu, hiling masa silam dan ya. Nah, terus mari ngono. Oh, iya nah, ada lagu yang namanya Peristiwa Silam ya. Oke, dan nanti diputar barangkali selepas lagu ini. Saya pamit mundur dulu. Tetap sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langking. Rahayu, rahayu untuk kita semua.

0: baru ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

ورحمه وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu wa qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladi shaliha yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu, Saat itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: mimpi jatuh pas tidur, atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang. Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur, karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki lenggeng rayu, rayu, rayu. Kang samiyo minangge. Pilih jeng sotan berkatang minangge balik kalian gulo cak mendol nge. Buatan ngati joro tejo wangi cian grespol. Ingkang aturakan tembang jualan banyuwangi. Ingkang versi grespol pokoknya. Hehehe. Yo gres lagune. Nek buatan nge gres aransemen. Pokoknya sing gres. Ngoten nge. Hehehe. Pamuji kula mugi-mugi penjenengan sedaya tansari nenggo ingkanan bakjo mulyo. Kali sing sambi kolon irwinggoro tapi no balak sengkolo sarusiku gendol ciloko okay. Saya ning nadzaki nanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat kakek menjenengan sami yang badi ngerasakan lagun sakit nyirat layang WA gemawan wonten ing 081-555-6910-53 utawi wonten ing live chat TikTok RRI Malang so wonten ing TikTok ija pentol. Saya pilih jeng santan menikah sing duwe kelompok single sari wonten Mbak Rini Karyana nggih. Eh sungguh nil. Saya terus pokoke dulur-dulur kula sedaya nggih. Matur nuwun sanget menika kangge Mbak Suwarno, Ketut Jaduk, Mas Gomblo, wonten ugi Ragil Abi, Mbak Rima, Wisna. Suratomo ugi pilih jeng yamenten nggih mawon.

Saman dene bidang katakan dengan lakon kanthi tembang Jawi nggih. Gegrak tengahan ugi wonten Jawa Timuran ugi wonten nggih. Sameneika amblas nyetan rumiyin dhateng Banyuwangi wonten lakon Mreges Ati. Wonten ugi Beni di KWK mantan vokal Reok wilujeng yamenten ugi Takwahlul Imran Markus wonten ugi Mas Jati.

Anung seri 86 sukaten rujak, piye kabar yu sukaten? Sehat terus ya. Wis ngulek apa durung? Ayo ngopi bos, siap cari ono 897 ya. Sampai keliru 87 rek 97 hari.

Jalu ugi kagem panjenengan Mbak Sutira. Undati nyuwun raiso dadi siji jak ditunggu. Wonten ugi ati kang masuk king sonten ugi. Suwe gak jamu rek. Jamu pisan me didik. Suwe gak ketemu. Ketemu pisan karo Yuati. Kalimantan Timur hadir Om. Kedua hari asapnya tebal Om, siap dijaga kesehatan ya. Tetap menggage masker. Mas pokoknya dijogo dewi kesehatan. Salam untuk keluarga besar Santi Suseno Kalimantan Timur. Habis sakit alhamdulillah sudah sembuh ya sekarang.

kagem dulur-dulur Eka Wangi. Nika wonten telegon merkesati nggih. Andrian Joko Indra, Pak Gembos Dodit. Wonten ugi Mayong. Baguna. Burine kata sebut. Pokoke bantuan serbaguna ya. Salam perjuangan ae. Sunario. Wonten Asria Musiman. Linda Safitri ugi wilujeng ya menten.

Mohon man Burawi gabungipun nggih. Tawa-tawa wis sekolah wis keto pisan. Sehat terus yang keman Burawi. Wonten ugi Sunario. Tumbang Malang Dedek gabung salam sehat kemawon. Nggih matur nuwun. Pak Gembos mosok lali waktu jamane ngernet. Loh iya iki Gembos apa ya? Oh, aku yo ngernet yo nyupit yo nguli sembarang kalir hari. Kenangane akeh banget. Pak Gembos sendiri ya. Ingat masa lalu.

mana cak sumpah cak gaul tenan. Koyo arek enom mai. Berarti nek koyo arek enom saiki wis tuwek. Tansaya timur atuh isin aku. Saking timure untune sampe durung tukul sik tas bubak.

Nugi sugeng kronologi Didit Prayoga Soekarno Meng Wilujengnya menten Mbak Wulan Mbak Dia ugi Mbak Jenggot wonten ugi cah mendu Alkomah

Ingkang ngersakaken ra iso dadi siji. Sumangga. Nek gak iso dadi siji dadi loro utawa dadi telu sing penting aja dadi separo lah ditugelan. Soekarno Ming, asik musiknya sangat sadu. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak ini Pak Soekarno. Wonten Agusti Nuryanto, Mbak Nani, Mas Yanto iri tumul. Sehat terus. TikTok rugi matur nuwun sangat. Harry Boy, Cak Saiman. Oh, Sami Andin.

Assalamualaikum, sumber sekar dawuh hadir Mbak Diah. Matur nuwun sangat Mbak Diah. Salam kagem dulur-dulur sumber sekar sedaya nggih. Mriginipun kagem bulurah Pak Carik. So sedaya perangkat desa, jogonjo karang taruna. Mbak Diah sumber sekaripun pundi menika Mbak Diah? Hari boy, rahayu rahayu rahayu deh, deh juga rahayu. Jadi Mbak Ati, apa kurek rahayu sudah di sisi merotoli balinya.

Jadi Mami Ati, Mbak Titik Widya Lestari kibir-kibir. Maisaro dalam masih bersama Cak Pentol. Oh.

Mugi Rayuki Makacem ge sehat terus. Salam kagem dulur-dulur wonten mriku pokoke. Kadhep mugi agunge budaya. Kadhep ngagem agama, ageman Jawa Jawi Jinarwi pokoke. Gile wul kada damel mantu wa jenging riko lah ya alhamdulillah. Dari malen dan Banyuwangi ya. Wonten suara. Project Fitri.

Sonten nggih. Putra Gilang, assalamualaikum lujeng sonten ya Mandol Tejo Wangi Jen Grace Ball. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Panjenengan ugi nggih Putra Gilang. Mau digoleki Bunda Riyati. Seneng

Yang satu kinormatan. Kasih sarangan gula jaman dolon dan hati coro tejo bang ijen Grespol. Bina mali Ahmad Khairul matur pun sangat. Cak tok. Suka ngerabu cak tok.

Keluarga besar RRI Malang dereknya Wiji, Kang Mas Tejo. Sanes Tejo menika. Acarane Tejo Wangi. Sing ngayai Cak Pentol. Semenenge, senenge salam kagem budari atin sehat selalu. Menurut Mas Farid Kadiri, Makci. Jadi prihatin ya bro. Oh, yo tak jawab. Ngapunten Cak Pentol dawa sami-sami mboten dados kawis. Salam kae keluarga Suto Jayan, Suto Jayan jam. Oke deh. Aku dulu-dulu Suto Jayan. Niko pingantuk salam saking Mas Ahmad Khairul. Suto Jayan mundi niki nggih. Ben ra kliru. Alal Mursalin. Wonten ugi Candeso. Wilih jeneng sonten. Adam Dobi Gang Sambrangan. Oke deh. Yang wonten Suto Jayan Gang Sambrangan. Maksud kula wilayah Bundi niki. Kabupaten Kota

Mas Roky Milujeng Rawuh, Prodes NR Hartono, Mas Heru 007 Milujeng Sonten G, Red Finger Rugi, Sonten Rugi Sumira Suwarno.

Yang sonten rumah batin dahulu. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Jeding sedoyo nggih. Pokoke wong assalamualaikum jak pentul nyuwun lagu mega mendung katenggo nggih. Pokoke jarine Pak Pendik kami tuwa. Sejahtera ngono jak sadam ya.

Ujak Pendol Banyuwangian ja. Oke. Gentenan. Kadang Jawa kulon, kadang Banyuwangi pokoke ya. Sehat terus ja, siap pokoke wong. Dengan ugi lho nggih. Sehat terus pokoke. Siti Khalifah, Mas Bri 38. User 5288 sekian. Matur nuwun. Mas Kaji Ari Lugi. Wilujeng dalu katuran binara. Matur nuwun Mas Bobi Kartanegara.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rizeng Dalu Jaman Dalu Dalugi. Salam kagem derek-derek studio pamireng berombak dari Malang. Tejo Wangi Jien Grespol. Kagem Jaman Dalu mugi-mugi binaringan sehat selalu. Atur nuwun sanget kagem cari bin ye. Salam kagem dulur-dulur gasek studio.

probando. Vilujeng ya menten Mas Purwanto. Atsalesta waridi wilujeng sonten lintang senjaugi katuran minara. Sugeng dalu Dimas, sugeng giaran sehat selalu. Dah. Matur nuwun kagem Kang Mbok Laksmi Fitri.

Amblas ngeten meneh lur. Wonten lagu Rihanna. Kanggo dulur-dulur Rikawangi, Ikatan Keluarga Banyuwangi ingkang wonten pundi nggih mawon nggih. Ya gimana lagi Wilujeng rawuh. Sehat terus pokoknya.

Jaluk Mbah monggo. Amanah. Yo aman pol. Kasih to tak selempit no saiki. Ketoke gak aman nek saiki ya.

wadomen rek iso balik ya jongo nganti mampir-mampir lho nang semampir ngulon nang guyangan atau ciloko karena

untuk wong gandeng opik Malang Boys. Waduh, playernya kok jungkring. Ini kagerangan sayang.

namanya saro pokoknya jedek-jeduk los gak rewel jari ini. Apa rusak juga ngamen tenja request dino kateng gong ya. Waktu lagi Sri Wilujeng Gede Andri Lesmana Agus 321 Wilujeng santan ugi kakenjak mendesel.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kadang sedang budi yang satu gini rumah tahan paripurno sampun berangan nongko setunggal nge Bantan ingat di jorot ejo wang ijen gerespol. Sama ini kalau mau betul-betul yang berangan nongko kali aku menjeningan ingkang suka remen lagun-lagun klasik, lagun-lagun pop, jawi, pokoknya keroncong. Ini kukulai kang diri agen menjeningan. Sama tapi sehingga kabar terakhir lagun denok menikah pamudut saking lala dan bluro cepu nge. Mungkin apa harusan, semoga video itu yang midang katakan.

Titi Pedialesari wanjine kumaleyang. Salam kagem adikku Aan Mbak Ji ugi nggih. Kagem Aan Mbak Ji wilujeng dalunge mawon wilujeng midhangetaken. Assalamualaikum Teh Jobangi Jen Grespol. Waalaikumsalam. Ya kula nyuwun tembang sambung wanji dalu nggih. Salam kagem sedaya pamireng wilujeng midhangetaken. Matur nuwun sanget menika kagem jenengane Bu Sri Purnomo.

0: Angge para kadang sedaya budaya ingkang satunggi hormatan nggih. Tapi pitung dalu langkung 26 menit menjenengan dasi sarangan kula cah pendol wonten ngati Joro Tejo Wangi Jien Grespol nggih. Wah, menika kula wau minangkani lalagut lakon-lakon pamundutan sampun ngaturaken nggih. Becik ingkang lumandar 081555691053 napa dene ingkang wonten lumandar live chat. Kita sambung ke atur akhir. Nah, ye. Bunda Siti Ae Tanjung Mas ninggal janji katenggung ye, Bunda. Mereka wis cuma wis kanten dipun putar sumbu kali Andriani pun. Nah, mantan lagi Bunda Riyadin Wilujeng dalu kagem penjenengan. Kalau mau ki wonten ning yang ngersakaken lagu nanggam kumaleang yang nyar banget ya iki. Nggih dipun aturaken nggih kagem penjenengan yang ngersakaken kumaleang. Pilih wonten ingkang badhe nyawiji wonten ing 081555691053 kawula tenggo. Ing bilih mboten-mboten langsung kemawon badhe kula aturaken lagun ingkang dados Pak Mundut panjenengan. Nika wonten lho ya kadhe tak puter wonge teko. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya teko dike mana diputer cak ramumet.
0: Nah, iya teko sih terus diputer, diputer-puter terus. Susu teko.
2: Teka no.
0: Aja garai watu. Aduh aduh.
2: Bisa. Watu balapan.
0: Ngejen tenan kan gak sih dilu.
2: Aku lek watu no yang mbek merengek sih iso lah. Di mana watu mbek dekep dodo
0: wis bene-bene menjane diganjar kaya ngono lah wis ganjar kecedhit diganjar pilek kadung waing ora tuso pisan bindung nganti 17 bareng ya wis pokoke nyepakne ya kuwi diarani mercing 2 ya kuwi
2: mercing karo merengut 2
0: jantenan pengat merengut karo mercang mercing. Matur suwun Cak Pendol Jawa sami-sami Maisaro ingkang wonten Bumi Eji nggih. Nggih,
2: matur nuwun.
0: Heeh, ngersake lagon titip kangen tak tulis tetep kangen.
2: Lah.
0: Wayah iku kan TI. Kok
2: ora di kok ora diganti K.
0: Wayah iku kan TI TIP, TI TIK.
2: Heeh. Ya. Mane diganti loka lek tetep iku diganti K dadi kekep.
0: Masyaallah. Ya Allah Gusti. Pangeran nyuwun ngapunten. Ya, ala jaman biyen itu kan nenek wong-wong ider ya, wong ider iki terus mari ngono sing diarani peralatan masak jenenge kekep. Nah, niki wonten. Nah, pirsa jenengan kekep.
2: Lho, la wong kula riyene ngaji nek bedali malah diguyu bae gara-gara kekepane yo.
0: Lah nggih, maksude jenengan pirsa peralatan masak sing jenenge kekep.
2: Lah wong bedali kok mboten pirsa ya napa sih?
0: Nah, nek cerita niki kadhas sing mboten pirsa soal iki peralatan masak jenenge kekep niku fungsine damel napa? Soale beda kekepan kali kukusan niku.
2: Lah kekep iku sak ngerti iku kukup iso. Niku tutup.
0: Nah, nggih.
2: Dadi lemah.
0: Tutup dadi lemah sing ombo tapi.
2: Nggih.
0: Nggih. Sanes tutupe. Sanes tutupe napa lek ngarani gendok ya meh mirip-mirip ngoten tapi luwe ombo luwe leter terus matur ngoten saking lemah dibong
2: langke
0: mulai niku dodolane niku gandengane gentong kemaron kendil ngoten niku diiderne biyen kendil gentong kemaron kekepan ayu ngoten nek tawa. Nah, niki lek ora ngerti ya dumene kekep e kok bayangane sing ora-ora. Wonten kekepane.
2: Lah nggih kekep ngono ya. Lek sing arek jaman now ya ora ngerti ya nyene. Nah, aku kan jaman lawu.
0: Karena niku wah mungsuhe niku kalian peralatan saking pring sing lincing jenenge kukusan.
2: Nggih.
0: Nah,
2: tapi lincing kok mboten mecucu lek kukusan.
0: Nggih,
2: kula mboten patek lincing mek mecucu.
0: Ya wis paham lek aku wis paham lek. Nah niku fungsine biasane niku lek adang barang niku sego ditapung ning ngene kukusan terus dilemek
2: iku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah.
0: Apa?
2: Ungku kena jantung. Derek kuning.
0: Oh yeah, mugi-mugi yang binundut menika ginanjar jembar kubur badang dalan di aku umat gustine. Nah niki rembuk. Rembuk peralatan masak niku. Lah niku engge lek kendil anu niku wonten tutupe dhewe-dhewe. Amarga lek kendil ditutupi kekep ora ketok.
2: Nggih. Soalnya
0: kaya kula. Awake cilik petuk gedhe gak ketok. Lagi kan ngoten. Nah biyen niku kan jenenge wonten. Kentong, maron, kendil.
2: Lah kula riyen kan lek ten ibu mriki mboten pun kadosen ndamel langsung gunan nggih.
0: Nggih langsung.
2: Lek ten Mbah ten bedali kan pakai niku isore sing dugi napa jek dembogo.
0: Nggih, dandang dembogo.
2: Sing enten dandang dembogo sing
0: enten kupinge nyiwonengen.
2: Anu sing niki lho sing dhuure bunder.
0: Lah nggih. Ah nggih.
2: Tengking.
0: Nggih, terus mekar iso
2: niku.
0: Niku diarani dandang dembogo niku. Niku mungsuhe niku mesti wonten sing diarani kukusan. Nah, kukusan niku tutupe kukusan niku jenenge kekep.
2: Nggih, siap niku nggih paham
0: kula niku. Nah, terus mboten niten. Gandengan ini gentong kuwede ini kok mesti enek jenengi bul.
2: Napa?
0: Bul.
2: Bul.
0: Nge.
2: Lek bul aku se niki kait mireng.
0: Nah nge ngajeni arek wingi sore mesti ae. Paling dure paling dure pitun paling dure pitun 6.
2: Sendukurene.
0: Lah ya gentong maron kendil bul kekeban ayu.
2: Lho, kula riyen lho.
0: Yeah.
2: Anu.
0: Napa?
2: Lek napa ten bedal niku nate diwuruki sing donga Jawa niku.
0: Nggih.
2: Yeah. Dengane adan.
0: Nggih, yeah. Kali pengetane telon
2: niku. Kenoten. Oh, mbahku sing ngayu lenger-lenger niku ta?
0: Nggih, yeah, etane etane telon.
2: Sing kidule masjid.
0: Etane telon. Nun.
2: Kilene ten kidule masjid.
0: Oh, kidule masjid lho Rembong.
2: Kidule masjid kok lore embongnya pripun ya? Kidule masjid ini kidule embong
0: mbak. Lalu kidule masjid lore kan mesti embong.
2: Oh iya, iya. Ngalah.
0: Kidule ini kena masjid toh. Kidule ini kena masjid. Iya toh. Lalu kidule masjid kidule. Jauh ngomong kidule masjid itu lore embong.
2: Nge. Tak ngalah aku.
0: Ayo tarono.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Kulane telon.
0: Nggih. Embonge mujur nanti.
2: Mulon.
0: Kane kong titik dadi ngalor.
2: Nggih sing arepe masjid niku.
0: Lah ngene kong. Nggih tak apal ta aku.
2: Lah ngene yene wong sampeyan senengane niku ngae ngalor nyireng-nyireng ngalor nang kalih.
0: Pokoke aku ya ndetane pos iku ae wis.
2: Jadi aku mesti leh tu menerangkan kan wonten kekepe.
0: Yeah.
2: Lasin tak elingi ya kekepan.
0: Lain je lah.
2: Balik ngapal nak kekepan le. Untuk kekepan dok kekepak ratean onge.
0: Terus awakmu kan muni. Terus awakmu kan muni ya. Duduk kekepan kekep tok. Iya kau nek no. Linemean godong terajungan ditutupi kekep tok. Nah, aku apal lah.
2: Aku silang apa itu.
0: Nah gimu. Oke okay, matur nuwun sangat. Dan ini udar-udar diarani peralatan-peralatan zaman biyen nggih wonten kemaron. Nah
2: nggih kemaron sing biasa digawe goreng kopi.
0: Nah niku napa? Niku nang-nangan.
2: Penanangan ah?
0: Nggih. Niku nang-nangan.
2: Kemaron. Kemaron niku kan biasa kadang digawe liwat.
0: Jumbo kali jenenge wonten tembung aron, kemaron niku serono utawa alat digawe ngaru sing teko lemah.
2: Nggih.
0: Terus maru gawe ngliwat.
2: Oh, berarti aku sik pinter.
0: Oke, okay, ge ngliwat terus mari ngono lek rada kecik kiyung kerno sampean.
2: Ngomong karena aku ya
0: jawab kemarin. Lah niku. Lek niku mungsuhe jenenge bul.
2: mungsuhe napa niku?
0: Jenenge Bul, genthong ombo, lambene ombo. Tapi mboten lambene kandel lho, lambene ombo.
2: Iya ngono, ngono gak usah ngelirik aku rasane. Tutupe genthong niku Bul.
0: Nggih, lho, kok tutupe genthong Bul? Bul, Bul niku genthong gedhi.
2: Sing dugi kayu dugi lemah.
0: Dugi lemah, sedaya niki wae sing kula sebar niku peralatan dari tanah. Nah, apa lek ngarani ngono ku lek jaman saiki ku jenenge ana basane kok lali aku.
2: Toren
0: gundule mlungsing. Toren niku plastik.
2: Lek basa saiki.
0: Gak jenenge peralatan dari tanah itu lho namanya apa itu ada. Jadi mulai kendi cilik, kendi tanggung, kendi gede, gendong cilik, gendong tanggung, gendong gede, terus kelatune gendong jenenge bul. Terus mulai napa lek kendil menika sampe nanah apa jenenge napa ndak sebut iki mau kemaron. Nah, terus jenis sing koyo wajan niku jenenge nang-nangan niku digenggongso, digawe goreng kopi ngoten nika.
2: Asik jane yeah. Nek pengumuman Pak.
0: Ora apa-apa, cek ndang meni dulure cek prei sing ati lembur. Nah, niku peralatan-peralatan saking gerabah jenenge. Nah.
2: Gerabah.
0: Nah.
2: Gerabah niku peralatan saking lemah.
0: Nggih.
2: Lek oh lah. Soale lek kanyaku wong dilenan niki kadange
0: aku
2: ndek pawon. Memange kabeh peralatan sing ndek dapur niku jenenge gerabah, napa mek sing tekok lemah tok jenenge gabrah.
0: Lah sing tekok peralatan yang dari tanah sing saking lemah niku namine gerabah, peralatan dari tanah dan dibakar. Nah.
2: Oh.
0: Niku.
2: Oh, berarti mboten kabeh peralatan
0: dapur. Mboten, nek panci apa ya duduk. Nah, panci iku lek kemaron iki jadine panci sarana ge ngaruh.
2: Nggih, lek kemak. Oh, mangane jenenge maron.
0: Nah, nggih, kamaron. Nah, pengaron ana sing ngarani ngoten. Niku peralatan-peralatan dari tanah, njenengan biyen iki ana dhewe-dhewe sampe sutil entong niku saking lemah wonten.
2: Nggih ta?
0: Lho, ya ana.
2: Botol.
0: Hah?
2: Ya lek botol ta juga.
0: Lek sing gawe mek ngambul ngambul. Ya lek sing gawe ngambul-ngambul kaya sulas ngono ya. Ojo meneh wis apa jenenge sing tekok lemah, tekok kayu, tekok wesi tugel.
2: Wesi. Monten.
0: Ya nggih. Lah niku jenis-jenis peralatan ingkang saking lemah niku wau lah awake dhewe ditinggali sebenarnya niku. Lah ternyata masak dan opo tetek bengek yang berhubungan dengan sesuatu yang dikonsumsi ketika diolah dari peralatan yang dari tanah itu ternyata lebih mengandung sedep. Nilai sehat dan tambahan mineral positif lengen. Jaman biyen
2: rasa juga beda.
0: Nggih, genthong mawon niku antarané genthong plastik, antarané genthong kalian toren niku wau. Niku beda rasane, ngene.
2: Nggih. Lek plastik niku rasane onto.
0: Lek
2: lemah, dugi lemah niku rasane seger.
0: Seger anyep, anyep seger ngoten niku. Nah, padha karo beras.
2: Ya, kaya aku.
0: Beras niku mau ya ngono. Lek adange niku dikekep mekare tenan aja iki.
2: Lah, masakan kaya lodeh Mas ya sing masak raen pas lek ditekete lemah niku nggih enak.
0: Enak, ndak kanggone pitik. Wong deket di lemah kok niku kene dagelan kok. Ate diblidung. Angge matur nuwun sanget.
2: Nggih. Kelompok adekku.
0: Nah niku, nah pokoknya kuwi mau genthong aron kendil bul-bul kekepan ayu
2: kekepan akan
0: ngomong
2: aku
0: sing tawa
2: ya ngono kekepan
0: akan kadek mas ngono bakul genthong ini ku liwati beduk.
2: Eh beduk mas sepi
0: lho no, ora perkara ngono mesti jawab oh kengkep. Engge matur nuwun sanget gula drah wis mbah malian.
2: Nggih. Aduh ya Allah, alhamdulillah.
0: Jenggare iki selak pokoke.
2: Aku ngono wong mrecing-mrecing seneng.
0: Nggih, matur nuwun sanget.
2: kemalayange mbon supe.
0: Sampun iki sampun cumawis nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dak terima-terima ni aku dulu lelakon iki. Senadyan to aku mung bisa nglawan. Mung bisa nyawang kantiku melayanging pikirku nandang rasa tresno. Nyimpen kangen kang andhedangu. Ning rasa iki tetep tak simpen. Senadyan to tumekeng pra.

Udah kadang suruh budeng yang satu gini rumah ten. Kanti kaprasiani pun kapiarsani pun lagu ngimpi menikah. Kebarang gak pulau nyumun pamit matur gunging panuun gang dan bau mami kagam menjeningan nih. Nika katur menjeningan pun bobo pak bohong yang gak mutan sukun. Dah warisan salam, mugi waalaikumsalam. Besok dino minggu Enisa kita bisa muncul, terima kasih. Oke deh.

Kebareng kula nyuwun pamit matur gunging kanuwun kang tanpa upami awet gawe gatosan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Salam kebajikan. Wong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu kang samya pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Bang, permisi. Bang, bang.
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Monggo. Pinarak rumiyin.
2: Iya, Mbak.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbak. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
1: Walah, Nduk.
0: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
1: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini.

0: 들어.
1: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
2: Belum, Ayahanda.
1: Kenapa?
2: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
1: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
3: Baik, Tuan.

0: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri Raja.
1: Jadi suami putri Raja? Nah, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri Sang Raja.
2: Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
3: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
3: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
4: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memecahkan.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
4: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh senang.
1: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
4: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
0: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
4: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kyai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
3: Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
3: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
4: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
3: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
0: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
4: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
3: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
4: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
1: Ayo, menangkan sayembara ini.
4: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
3: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
4: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
5: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
3: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
5: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
6: Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
3: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
4: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
0: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
6: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
4: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis?
7: Tolong aku, Mbok. Tolong aku.
2: Kenapa putri?
7: Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro.
2: Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan.
7: Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti.
2: Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Danayu tidak mau punya suami yang sakti?
7: Bukan itu masalahnya, Mbok.
2: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
7: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
2: Hah?
0: Hai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
7: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus dipenuhi.
0: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
7: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
0: Dengan senang hati akan aku lakukan.
4: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
3: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
0: Baiklah, Raja.
3: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
7: Iya, ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu.
4: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
7: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
3: Tenang saja putriku, Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah Raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengukur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Mulai kaya bajak biyen. Aku gawe pakaian seneng aku warna putih iki wingi tuku nang gembong. Aku nek ngene persis

0: tok teng teng lho rek teng lho rek. Kok iso mampet ya? Wah. Iki mang opo ya rek? Walah, ini wis megap-megap lek ana panjer ditambah. Tapi aku iki ana ereksi. Tadi reksi iki sik dulur reksa. Reksi ku ali topo, ali poso. Iki poso Senin ya Senin, lek Kamis ya Kamis. Gimana rada sial kalau jalukan blas dino. Lho, waduh kos. Masa? Enggak apa?
1: Enggak boleh kalah.
0: Sindi sih enggak muntul.
1: Aku enggak boleh kalah.
0: Alat apa?
1: Toko LA ya.
0: LA itu apa?
1: Wadadah, Los Angeles.
0: Loh, Amerika Serengat.
1: Loh, Serengat itu Blitar.
0: Amerika Serikat.
1: Iya, jadi aku ngomong itu kan memperdalam
0: sumur.
1: Musik.
0: Oh, musik gak sumur?
1: Musik. Nah, ini umumnya seksofon itu kan disebul kan?
0: Disebul.
1: Kalau itu aku menciptakan seksofon itu disedot.
0: Waduh. Karena kok sedot singkat itu apa?
1: Kau pedih lumpur. Jadi tak padukan ambek musik pentatonis iki.
0: Oh, pun. Cuma tabu aja sampai rusak. Lek tabu rusak iku kadang-kadang lumpangan.
1: Tak coba aku hasilku teko LE.
0: Ya coba apa? Iki gendengan iki julu-juli.
1: Lah iya,
0: kena sih.
1: Ya kena ae.
0: Ya coba iki.
1: Kurang urek nang ngono. Wis.
0: Bareng kok urek-urek suwek.
1: Lek, saya tak coba sih ya.
0: Saya tak nyancak ngerok.
1: Ya iya,
0: ngerok asem.

0: pengen iso jane. Lek sing mburi mau iso.
1: Sing apa sing mburi?
0: Nang balon karo dalane. Bali.
1: Aja ae ngomong balan aku 5 tahun wis gak ono lho.
0: Tapi yang memang kudu ngono Gus. Ya kudu diwarna-warna lah ya. Iki mang bareng awak nyanyi kok.
1: Ya.
0: Wong ngarep mlayu kabeh.
1: Iki kontemporer, kontemporer.
0: Lah iya iku kendange sampe 7 iku. Yo sing nyawakno sing di tabuhan menes.
1: Mosok selir kabeh.
0: Lah aku ahliku ya gending Jawa-Jawa cuma kadang sing penting ilmu aku.
1: Oh iya, kok guru saiki?
0: Oh, mari meditasi.
1: Bisa masak mau. Oh, jadi meditasi.
0: Iya.
1: Kaya semedi ini.
0: Jangan semedi.
1: Terus?
0: Jangan. Loh, saya tak kandangi jangan.
1: Kok guru? Jadi poswai.
0: Loh, aku kan anak wong sing duduk anak wong sembarang lah.
1: Iya, percaya. Kan anak wong geni.
0: Jadi, saya dulu ke BBM.
2: Halo, Gus.
1: Ri.
0: Wah, iki lah ilmu nakai, ilmu kelenik, cok.
2: Ya wis kok
0: kancane kok dikelenik-kelenik. Lho, aku kan ngrembug ilmu.
2: Iya.
0: Iki mangke poso ngono lho. Poso
1: ngono. Dadi nek wis posomu iku lulus, tujuanmu ya ro mempelajari ilmu apa?
0: Aku kan kepengin iso ngremu.
2: Saya iki jiwa seni ya apa jare Pak. Oh, saingane berat.
0: Lho, gak apa-apa.
2: Lah ngenane saingane ana Luis.
1: Lha iku petinju ri.
2: Lho, Mas iki biyen cilikane dadi
1: lah itu dulu kan aku nang elek itu ketemu Mbak DE. Iya, RT 4 aku RT 8.
0: Nah itu kan Olipil, kali Olipil itu Olipil ambil Olimah. Olipil kan musuh
1: Leno.
0: Iku jadi gampang ya, musuh Olipil gampang.
2: Menang ya.
1: Teori ini ya?
0: Teori ini ya, musuh Olipil gampang. Awal diantem menghindar, mudun.
1: Lu tekor nih?
0: Ya mudun, kan selamat. Maru dipek nisor kado itu pelorok. Nah, tapi pelorok lah izin.
2: Kan seperti jika orang berpuasa orang mana?
1: Kok nggak? Kalau yang pelorok itu tujuannya puasa itu ngerti.
2: Iya.
1: Iku kepingin ruh suara nih kawan-kawan ini.
0: Wah, hijau.
1: Iya. Nih suara bebek ya bang?
0: Suara bebek, bebek. Nono. Baik. Kalau si manusia ni saya baik.
1: Kasih aslinya.
0: Aslinya lah kepingin ruh terapi arah-arah itu nanti ya.
2: Ya gak mesti bebek, kadang-kadang ngomong mas.
1: Iku mento banget ini
0: apa? Mas. Lek ngos iku, waduh ngomong di aneh.
2: Uber-uberan ini
1: uber-uberan?
0: Iya tapi gak ngos ngomong.
2: Cijembe apa kan aku saya di oper provinsi.
0: Oh ngale?
1: Pindah
0: Jawa Tengah?
2: Enggak, mari ngelawak terus berganti lah.
0: Oh, profesi?
1: Ale profesi.
2: Ngono kok provinsi kan?
0: Oh, saya
1: sih. Profesi? Sebenernya itu
0: what?
1: Lu salah nih.
2: Profesi.
1: Lah iya profesi.
2: Iya kok ngelaku ya wis rada jemur ya.
1: Ya umurmu piro sih?
2: Kira iki
0: 83 iki.
2: Iya lho, pantar aku sudah demi.
1: Wong wis ngene lho sampai gak payu kok wis iki.
2: Aku saiki mulai apa ternak jangkrik.
1: Lho iki.
0: Jangkrik ku api.
2: Hasil apa lho? Mencit dobolan cilik-cilik sithik sithik.
1: Lah nek wis gedhe.
2: Gedhe ya 100 kan sithik.
1: Rumah.
2: Aku pula karena itu cilik-cilik kaya ular-ular ngono.
1: Heeh.
2: 50 wakek. Tak semproti dadi kaya dodolan.
1: Terus bareng
2: ya. Kuwi entek gelas.
1: Lho lah kok iso?
2: Teleponi cecek 50 kaya. Cek. Lah cecek emang tak buka ya.
1: Iya.
2: Tuku iwak arwana.
0: Arwana.
2: Iya.
1: Tak juta. Kita tak juta.
2: Tak juta.
0: Jadi, lek sing arwana iku juta arwana.
2: Arwana. Tak pakai mas dino situ dihitung lemu kan.
1: Iya.
2: Terus ada aku mulai nyambut gaya. Di kemana nabi anakku? Di penyek.
1: Apa ini?
2: Masalah sebanyak orang nanti siwa saya juta.
1: Tak apa-apa duit muat.
2: Kalau pandangannya kok jalan.
0: Contohnya lah orang kandu ilmu yang ilmu ku ya ilmu pengantan kalau ilmu dalam kudu podo kudu
2: ilmu. Iya kan anaknya itu siapa ya?
0: Kan gak bisa. Kan gak bisa ngatur norek gantung.
2: Resi
0: aku kan gak bisa ngatur norek gantung.
1: Siapa sih?
0: Si ngarek liwar keliuring gue.
2: Waduh ya. Wis katut aku ini sudah gak kaya.
1: Nah ini gak kaya ngatur nuna loh.
0: Wong siapa itu gomoleng golei. Golek yang saya wedi
2: golek gak katut lho.
0: Kok wis gak
1: katut ngono ta?
0: Iki lho tak ilmu awakmu. Lek limpet-limpet kon wis duwe paling.
1: Iya. Iya iya.
0: Ning usi cici ojo saipet kok lho wis duwe kon.
2: Iya iya kanggo nyunga.
1: Iki kepingin ya.
0: Nerang-nerang aku duwe nerang udan.
1: Ya opo ya.
0: Kon posone ya kudune awakmu ku mangane ojo ngawur. Kalau mangan konco dhewe ku kan ono sih.
2: Wis konco dhewe opo?
0: Konco dhewe ku ulo kalau mana ulo, aku larakan ulo, aku konco dewi, dia kan ulo.
1: Nek gede sabar.
2: Panisan orang kan umpama ni padang mendung.
0: Wah,
2: yut jangan ambrol lo ni apa kan?
0: Moh menanggulangi. Kau tak terus nak boleh banjir ni.
2: Nengono si pinteran
1: aku jalur ilmu, kanggo ngerti suara ni kewan.
0: Duh, lek kewan, ayo.
1: Lek bebek, bebek. Terus lek pedus, bebek. Biasa lagi suara rakyat ni.
0: Papa, lho, lek suara rakyat ku papane ngudi.
2: Kan lu keliru ngomong itu di suarane rakyat.
1: Suarane rakyat. Aku kepengin ro suarane rakyat, baru tak suwi dikit tiba ini suara.
0: Iya, iya, iya.
1: Sembako dukno.
0: Lho, lha aku mesti wong aku nek njero kono kok pengen nanya aku lak melong ngomong yo. Pengen wong mburimu ngono lho.
1: Kan ono ana lek
0: kok iso lek ayo melaku nang guwa.
1: Kok gak wani lho kono.
0: Lho, golek apamu gelem mleburno telung dina nang wis tah. Wis gak muleh kamu. Gak muleh kono.
1: Lho nang ndi?
0: Di sak petuke.
2: Mas ndi?
0: Lah lek semapun ndok kono lah gak muleh bisa ngono panganan ndok.
1: Tapi nek wong niat, iku mesti kuat.
0: Engko ketok, ketok apa ae aja ati rame-rame meneng wae.
1: Dadi ono swara di sapa umpamane, Gus,
0: gak usah
1: nol.
0: Tapi lek kadek tanggal piro sak ono kuwi.
1: Ya nek
0: ketok. Mani jageten.
2: Nek kadang susulan pelagaran ngono ya sak semau ora.
0: Ya lek nemen-nemen ya aja lek wis nemen anane semau ono.
2: Iki lho gua nopo jan kidul.
0: Apa iku?
2: Oh, digawe wong bambu.
1: Kuat
0: repot kan ini. Pokoknya ni aku ngepeno ilmu, aku nak tujuan sing penting. Ya, pokok aku ya ya opo kalau.
2: Oh ya ya.
1: Masalah
2: ini. Masalah. Tidak
1: diomong
0: lah. Aja sampai diomong nawang wong. Ya.
1: Ya.
0: Bukan. Ayo mel aku tu mumpung dino apa ini?
2: Dino apa saya ini?
0: Tapi muter bentino ini. Muter bentino ini.
1: Dino senin sampai minggu lah.
0: Ya mana tak? Leh, ojo arek tolol-tolol aja ambakan pintu lek melaku ya.
1: Oh, melangkah dua mlebu iki gak ambakan.
2: Sikil kiwa dhisik itu kan.
1: Teng tak kiwa.
0: Heh, teng tak. Awak tengen aku kiwa. Ya, sabari jungkir.
2: Bangun calon tah men calon.
0: Oh, lho. Ketok ya, ketok. Ketok.
1: Buka ketok.
0: Ketok.
2: Kok bisa ya?
0: Gombale lagi gombale.
2: Wah, kok gombal men.
0: Lho ketok tangga.
2: Ya, ya ketok gombale.
0: Ketok kon. Aku gak ketok tak tutupi motor.
2: Ya kok iki.
0: Aku nak kayu raja,
2: ayo kayu raja lah.
1: Ini kayu raja
2: ke dilebri yang ini. Gani pun nadi, gani pun nadi.
0: Ayo, ayo,
2: ayo.
0: Umi.
2: Kenapa bu
1: umi
2: dijai?
1: Umi.
0: Kau pentas lebar kau ni.
2: Ayo, umi.
0: Iya, ngerti kau ni, ngerti.
1: Apa?
0: Ngerti. Ya, aku dia terus.

0: abote wong ngengir yo ngene iki. Karep kuwi yo bayar-bayaran cicit lumayan ketinggalan. Iki tak catet tanda aku gak salah. Lah ya tiap di dalem ambek kancil ya repot. Padahal tanggal wis tak catet tanggal 12 ngono. Kok keliru dinane? Ya iki.
1: Iki di dalem sini kan iki gak ambek aku.
0: Kon boleh ngono penggaen
1: pasane ambek sak.
0: Rene siji mrene karo.
1: Heeh, iki bagian luar berarti PHB luar dalem. Katakan dadi apa? PHB luar dalem.
0: Kono kudu ngerti, iki tugase ku abot awake dhewe. Putrane Ndara Ratu.
1: Iya, Ndara Jong Diraji.
0: Apa?
1: Jong Diraji.
0: Jong Pasra.
1: Sapa jenenge?
0: Jong Pasra.
1: Iku putrane jarane Roro Ayu Kastini.
0: Nah,
1: ini telepon sini.
0: Kamu ngawur ini siapa sih telepon?
1: Iya, ini lemur gue. Ada orang wedok ngomong.
0: Ya, lo telepon kok tolong.
1: Lo ikut ini rembes sih kok. Lemur.
0: Mulai sih bangun mulai dicet lah. Niku, iki awakmu waro-waro.
1: Waro-waro ya apa sih?
0: Sopo ayu. Sing isok nambah ni putra ni Ndara Ratu.
1: Ini Loro ni kau apa sih asli ni kau?
0: Lepas
1: apa komplikasi kayak apa?
0: Loro ni tak beli tu beri-beri.
1: Ini Ndara Ratu ni Dewi tu soalnya lah hitungannya wong sumbung.
0: Iya.
1: Kaya, ikut jenengin unduh woye pakerti. Wis gak usah dolen tombo.
0: Tapi masih sumbung ngono gak iso.
1: Pak Topeng ngomong wis gawe gede.
0: Kok iso
1: arek jong diraji ku ya termasuk hitungane ku wong angkara muka. Dadi
0: ya terus apa?
1: Pituture wong tuwa iku gak tau gelem.
0: Tapi gak iso lah.
1: Hah?
0: Gak iso lah.
1: Gak iso apa?
0: Lah, buktine wingi jalu dek wong makan dadi kei.
1: Oh. Jadi prajurit aku mbek mari prajurit.
0: Prajurit.
1: Tanah Sabran ngene Gusti Jong Diraji.
0: Delok pakaian Ndara. Makan pakaiane kok ora larang.
1: Heh.
0: Kok lu kenal mbek prajurit sini?
1: Iya kowe.
2: Kamu dhewe.
0: Sopo?
2: Iki kan Cil.
0: Lho Cil. Lho kok. Lho dhuwit wis balik. Iya ya. Aku tak kono dodol wedhus gawe minggat iki
1: prajurit anu ajine kok.
2: Terus kan bawa.
0: Siapa? Siapa?
2: Tuku
0: ya
1: apa? Iki lho, iki safari kan?
0: Safari. Aku Kartono.
1: Iki Agus ya.
0: Iya, ya apa duwe wedhus sing mbok iki
1: kok dari saiki ketua.
0: Ini iki ana sayembara.
1: Sopo
0: wae sing iso nambani putrane Gusti Ratu, ya iku nek lanang.
2: Iya,
0: iya. Dirapekno. Sing iso marasno.
1: Iya,
0: sing tak rapi dhewe.
1: Yo.
0: Kone tak ada rapi uban yo ngono.
2: Sing lebono nang nang to. Ya
0: samane lho. Lho kono sanggup tak kono.
1: Wis ga iso. Lah usiamu piro lho? Nek enom didaukno oleh putrane
0: putra-putrine ratu.
1: Ratu.
0: Wis iku larane dina apa mulai? Mulai krasa
1: mergo lek
0: wis pae. Wis pae, Bang. Wis pae iki
1: lho. Oh, iku gerbilane anjlok.
0: Wis bae nggak. Wis lek ngono aku mleboni. Engko lek aku gak kuat sak safari lek gak kuat aku Agus.
2: Jadi omongmu iki sanggup ya?
0: Sanggup.
2: Toko LE iku tak terapno.
0: Yo iku malu.
1: Apa belulu?
0: Apa belah belulu? Oh cedek.
1: Aku iki nekane wong sing wis duwe ilmu spiritual ya.
0: Yo wis aku bahkan para para para bola.
1: Paranormal.
3: takno. Saya iki nang ndi?
0: Ya, saya iki takno. Melaku.
3: Ayo.

0: 왜 꼬박 저시 뛰어?
1: 러.
0: 어쩌 sedih.
1: 러라 sih sedih. 이거 sih enten kulon kok gitu. Tentu sedih lah. Wong anak loro kok gak sedih.
0: Ya, ini tuh sendiri. Kare tonggo tonggo. Tonggo sih benci malah nyukurte.
1: Tonggo yang kamu undi ramane.
0: Baiki tonggo kok temanja kabe.
1: Penjenengan ni kok tuh sendi toh.
0: Wong. Yo digoleki tonggo.
1: Nggih sampun ngaten lho.
0: Kareng desa nganti diwae. Kupadi tombo ben ketamu.
1: Napa kok kupadi niku sinten kupadi niku?
0: Oh goblok kowe.
1: Lho, ngupadi.
0: Lah yo ngupadi to.
1: Mboten kala wau panjenengan kupadi
0: ngaten. Kan niku palsu kita.
1: Nggih mboten ngertos ramane.
0: Ya saiki kupadi tombo
1: lho. Sampun ngaten lho, panjenengan lak sampun nutusan to.
0: Aku nutusi abdiku si Kancil iki wis pensiun.
1: Nggih. Pensiun kok tak sik dipun nutus to.
0: Neng RRI tapi baru
1: ini orang. Terus
0: tak jak melu aku iki dek neng gelem tak kongkon boleh jamune putramu.
1: Oh nggih
0: jamu si.
1: Duh, lah niki sami dugi. Loh, kok betul tabuan nggih?
0: Tabuan iki kaya mudeng jasmani.
1: Lah nggih.
2: Kulan jan sewat
0: sih. Kancil?
2: Nggih, Jong.
0: Kowe kok ana apa kok jong?
2: Lha asmane nek jong diraja jong.
0: Iya Gusti Ratu ngono wae.
1: Kok jong?
0: Karo sapa iku? Sadeli apa?
1: Lho mo ali ramane.
0: Mo kri. Mo ali to de. Pe tak utus golek tombo.
2: Nggih.
0: Tekan ndi wae.
2: Mbon nggih sing mawagean.
1: Lho, kok sing mawagean?
2: Kesini ku mumpun mlebu desa. Luar desa.
0: Oh.
1: Lho luar desa niku mlebu pundi?
2: Nggih, mumpun tenggene gunung.
1: Gunung apa?
2: Kembar.
1: Lho, kok gunung kembar?
2: Sing Gunung Semeru pun kepake lare tiga namine Sapari Kartolo kali abis.
0: Lho. Lah wong golek jampu, jampu. Boleh jamu kok nganti kepethuk bocah-bocah sing ngono.
2: Terus nyana sayembara. Sapa-sapa sing iso nambani putraku
0: nek
2: nah. Lanang nom tak jawabno.
0: Karo sing anakku.
2: Oh, diaku dulur. Ngoten lah.
0: Iya, iya.
2: Ampun.
0: Wis,
2: nggih.
0: Dibane oleh apa ya?
2: Nggih, lari tiga iki.
0: Lah iso marti anakku.
2: Lah kirange.
1: Lah saiki ndi?
0: Ndi bocah iki?
1: Oh, menika napa ora ngerti nggih.
0: Ayo, ratus kabeh. Omah keraton panggonan bocah-bocah. Iki lak sing terminal. Bolak-balik petuk kowe kae to.
3: Kula kang sewan Gusti.
0: Oh, iya iya. Sapa kowe?
3: Kula Kartoli.
0: Apa? Kartoli. Kartolo, Kartolo. Iki.
4: Iki. Aturaken sembah pangabekti mugi kunjuk ngarsa panjenengan.
0: Iya. Ora luput pangestu tampan ana ya le.
4: Ini kalau nak ketoprak kayak gaji.
0: Agus tak boleh.
3: Ijin. Wih sapari. Kalau sapari.
0: Kalau
3: kepedok kali cak muali kali cak ganjel, jenengan mau ngawon terakhir sandiworo.
1: Kelinto niku keliru sandiworo kok sandiworo.
0: Aku orang niku wih, aku ki bakal gawe sandiroto. Apa kuwi?
3: Ayo sambirawa. Sayembara. Nek saged marasaken putra-putri panjenengan bakal diganjar. Kula dadiaken bojone.
0: Pancen ya le. Bocah ketelon sing rawuh ning ngarepku.
1: Ketelon.
0: Ketelon bocah telu.
4: Niku kelintu.
0: Heeh, ketelon.
4: Bocah pertigan.
1: Padha.
0: Aku pancene mbuka sayembara sapa wonge sing bisa marake putraku sih. Asmane loro ayu kastini bakal kadhaup.
3: Oh sing bukane mboro jenengan.
0: Iya.
3: Kalau kuwi kok buka daju.
1: Lho napa nggih karamane?
0: Dobrak terus nguyar. Iki yo apa
3: sing ngene. Loro niku ayu loro.
0: Loro ayu ku bocah e elegan.
4: Pe loro iki loro ayu.
3: Kula iki sagah Gusti.
0: Wis sapa ae Ben Agus Ben Kartono.
4: Umurane umur pinten?
0: Isih 17 taun.
4: Wah, iki waktune didru.
0: Oh, sangat ganas. Sangat ganas sih anak
2: umur 17 itu dulu tahun. Gendang gak jalan.
5: Jadi ngomong-ngomong ngaten.
0: Iya, lega.
5: Kula tinggalane teng driji kula.
0: Lah ora tangan ora iso kula ketok.
5: Saya prediksikan 1 menit sudah sembuh.
6: Oh. Singkat temen.
5: Lari lak tilem ngene.
0: Hah?
5: Tilem.

0: Tapi kalau jadi bunga bujati.
1: Apa Agus?
0: Wong itu kawan lo we.
1: Iku pernah apa bukan?
0: Iku sing bisa.
2: Mangkane aku krungu sing dhisik wong iki bae kepethuk manggar. Wah arek iki biju ya aku.
3: Tambane panjene dinas mujarab, soalnya si anak bae wis dakir.
4: Aku iki mujarab ora iki pokoke buktine ana, Gil. Bu, saiki putrane damu.
5: Lah niki lho kene, Dok.
2: Ngeten, sakniki sedaya pun ngantos wonten mriki. Griya niki sampe tinggalaken surat-surate kula betane, sertifikat.
0: Kalimat
2: tambahan kita. Kalimat
0: tambahan
2: kita mau sih uang ini.
0: Perlu tak bantu
5: tenaga ku
2: ambek sampahnya apa cukup awakmu? Aku tenaga dalam tenaga
5: luar cukup ya.
2: Awakmu bantu
4: wong lori kae jancangan. Lho, eh, apa dicancang? Iki
2: kesurupan bajing. Nek ningali ciyate ini bajing iki. Kudumu
4: perwaras
2: kudumu sih bajing ku anu
6: bajing loncat.
2: Wah bajing loncat mangker men
6: jati lah wah kakek nyuyai
5: kuwi kudu suara
4: modele kakang koyo madagung modele
2: nggih pun aras bolane resi kok
5: Rama
4: anakku
5: nduk
4: kastini warang to nduk kowe
2: bantre
4: anak lo kurang-kurang sasi rasa waras saya ketekan bocah lele so waras kan matur nuwun eh nak kuwi ayo nak kuwi lho
0: dadi
5: iki wis
2: waras
0: wis waras
2: wis
0: ya terus ilmu sedoku iku kan lho
2: nggih iku lho sing ibuke iku lho engko
5: ambang iki kok pas sedoku lho lan iki gantes ramane sing kesurupan sakniki
4: boten
5: boten lho niku wae
2: saniki sing saged nyarasaken putra putri jenengan kula.
4: Napa sapare napa Agus napa Nakartara.
2: Niki ngoten niki dulur kula termasuk kanca kula niki. Sampeyan angkat arek loro niki.
4: Mar diangkat
2: dibiyono.
4: Geleh.
0: Ciri, kon mang Kartara iso marane kon melok nyetut mangkas dadi. Mosok sih. Gak tutup belas.
5: Kamas.
2: Barang kuno ilang.
4: Piye piye, Nduk?
5: Mriko anu dulur ketok kunir napa ketok napa?
2: Ketok pring nggih.
5: Kok ngene ta?
2: Cuma lakonnya kalau nyumbun dulu apa? Lahirnya buta cakil.
3: Wah anaknya kan campun bagi damel persiapan
4: iya nah ya panggung cok bakal ya debok gaya ngecek nawayan
3: langsung diserahkan diri kok
4: terus apa?
2: Karang bakal ngiri
4: karang bakal ngiri
2: kalau setopan ngiri kalau nanti ngiri
3: iya
5: siap-siap lo

0: lemah. Wei diwarai rek latihan rek, latihan. Yo yo tapi yo ono rek latihan, tapi yo masalah. Kan dalamnya teko rek.
1: Padahal nu sewen iki penyanyi mboten wonten namung wonten wiyak.

0: Pak Uya. Atau Uya Padok loh deh.
1: Ini mau pesenin konyok-konyok pun lari gini Pak Mujeni. Oh.
0: Saya tidak kenal Pak Mujeni.
1: Biasa lah.
0: Kalau pesen itu Pak Radio sama Dalang.
2: Tapi tiap-tiap 3 bulan sekali. Ini deh, Rene mengaki latihan sih. Soalnya kanggo iki apa? Perlu banget latihan. Latihan itu kanggo memajukan zaman saiki.
0: Latihan tempun ndi, Pak?
2: Eh,
0: latihan tempun ndi?
2: Latihan nang omah dene.
0: Oh, kurang ngombo. Lah kan gunung sari ngono, Pak.
2: Latihan ta bal-bal.
0: Sik paleman niki ngeten. Suara sampean kok saged enak rumah niku nguntal nopo?
2: Ya belajar sastra ta rek.
0: Ya sik ya nopo ngoten iki?
2: Nguntal iku padha karo kelontor rek.
1: Opo iki? Kok tak kandhani. Dalang Sleman iki dalang sing umum. Apa sebabe kok umum ini?
0: Apa?
1: Lah iki nyelang gamane Bagong iki apa?
2: Bagong terus sih Bagong itu soalnya.
1: Kau baca ketuli.
0: Mawon, pun niatan mawon langsung bayangan, tapi lakonan di rabi-rabian. Oh. Itu loh rabine Jamal Nabi.
1: Malu dong kita pak. Ya, ya dari malu loh. Oh, ya. Dari lahir kaki.
3: Eh, aku, tapi kok nyek sambok nih bu? Nyek sambok nih. Kau isar, kau sini isar lantar sing dokter kecantol ambil.
0: Rabi-rabiannya
2: iya, tau bukan
0: iya,
2: iya iya, sering ini ya
3: eh, macangnya
1: lu pengerin
2: ya, apa-apa
1: oh, belakangnya tarik lu, kok gak punya helm
2: ya oh, ya kan
1: itu belakangnya ini lho
2: aja dikudakan kan, jadi kok
3: jalan ini, tangan-tangan sih
2: betul usah gak apa-apa, kok
1: tarik-tarik
3: kacau di tempat
0: kecelakaan di tukang patri mulai.
2: Ojo, aman. Aku tak malah ya. Kita bakal bongkok ya.

0: pulau ya, jauh.
1: Cil, jelas macam ni ya.
0: Doro kawan.
2: Iya. Senjati cilik dan pendaki Pak Mundur.
3: Pulau ini jauh, Doro.
1: Loh, dalangi gak apa-apa deh. Gak apa-apa lah.
4: Gak apa-apa.
1: Ya kok nutupi versi plastik ini?
0: Iya, Rek. Kalau tak nutupi jempolan. Ojo kudu siapa?
4: Elah-elah emat kurang ujeni ya.
1: Tangan yang ujeni cepot.
0: Pak ujeni. Di sini belum benar di tangan. Bulan ajar. Bulan. Doro.
2: Ojo balam.
0: Doro ampun ngantos. Gini kok nyumbari Sentiaki awet. Sentiaki ini kok. Yang sakti mondro gulus najar toh. Semanten adunipun pun nami nyoto-nyoto Sentiaki kudik doyok. Perami kok kasepat Bimo Kunting. Ya lah.
2: Kayak kamu Pak Mujini balang namanya anggon mau
0: perami lo Sentiaki ini winatan Bimo kati terus nino.
4: Bimo Kunting coba
2: mundur lo
0: lata juga
2: mundur lo
4: mundur
2: orang mundur tak duduk. Lah tiap Pak Mujini
0: boten dawuh.
2: Sapa Bima Kunting?
0: Anu, golongane wong dalan-dalan iki.
4: Iki sering ya saya nek Pak Mujini iki galengane ya Yusuf e Kadono.
1: Kunting iki galeng kaya saya
4: Kunting. Lho itu
2: Bima Kunting. Oh, kata lu wae.
0: Dar kan dar.
2: Kanu susun dhewe sarane wae.
3: Ceritanya dorong tu kok wis tabuhane kon iki.
2: Wis gak perlu ngomong men.
3: Wis jangan-jangan
2: iki rek penting
3: iki rek. Kok sandingane diodol-odol kok.

0: Aku sih dari anjing dari tengah loro. Apa-apa nih kasar. Si dari.
1: Iki muring-muring wayang ya.
0: Si dari ini pamit tengah loro.
2: Dalangnya kasar tenang loh gue nih. Tak sok tak sogo ibu kau.
3: Latihan. Menurut.
4: Sangat kewirangan, ngerti yang mati lungkrang jengan sama kawan dimaten dan yakin neng koyo koyo meneseling

0: katoke pasangan. Katoke mlorot.
1: Oleh Man.
0: Lon.
1: Ngedi dhuwit 3000 Man.
0: Kayak.
1: Oh bagus. Kan bayar kecak urip mendemi lho.
0: Arek-arek.
2: Kan dikromo.
0: Jare pindho piye? Kowe apa ora guna? Rumoke dalan Pak Leman saka daerah Porong.
2: Lah nggih menika Kanjeng Rama sareng kula mirengaken swanenipun Pak Sleman. Lah kok kula kepingin dirabi. Loh.
0: Wah, kala cekel anak.
3: Masih sing iki kae. Sampeyan.
0: Nggih, dalem.
3: Entrane napa ta? Tangi dulu mbok menawa ngipi ya ta.
0: Boten, kemien nggih geram. Sareng kan menambani menika.
3: Menambani. Apa menambani iki?
0: Apa menambani?
1: Ingkang nyarasaken.
0: Nah, iki menika nak Kartolo.
3: Kawula menika ingkang nyarasaken.
0: Tadi kula pikantukan Kartolo, sono panjenengan dalan. Anak kula menika ngantos mirengaken swanten panjenengan.
3: Nggih, kebingung. Pak Sleman,
0: nyuwun
3: nek kang wis kegabung iki iki.
0: Nggih pun diomong temen iki saru.
3: Saru-saru. Ini kan jeneng nemak. Iki wae ana sing ngegong, ana sing ngelong teng wingking unjuk rasa. Nyuwun kopi.
0: Pun niki ngeten kok mboten enak. Padahal pun dijodokkan kali kula kok niki kebing mangkal dalan. Mangko-mangko ngene, mangko-mangko. Kula nedhi keputeran, keputusan. Keputusan nek Kartolo aku tak rembukan karo ibune karo bocah. Hei, kene Bu.
2: Mriki wonten napa ora?
0: Anak wedok bagiane ibu wedok.
2: Oh nggih lho. Nggih ibu niku nggih wedok masa ibu lanang.
0: Ibu lanang. Ibu lanang.
2: Lah kula niki nggih wedok ke biyen.
0: Ya saiki bakal tak olehke si Kartolo.
2: Lah nggih.
0: Jaluk iki dalan Pak Leman iki piye karepe?
2: Lho napa nggih?
0: Ratune mboten nate kuliah ta niki.
2: Oh mboten nate.
0: Nate kuliah. Ayo.
2: Kok jam nika ngaten mawon Rama iki. Menawi putrane mboten nangsal nggih kula mawon pun sing dirabi niku dalange niku wau nggih.
0: Jadi kowe dirabi Pak dalang Leman.
2: Nggih mboten napa-napa.
0: Aku istirahat sementara.
3: Iki mboten nek pancene nun sewu nek garo penyane iki pun gantose ibuke asal Pak Sleman mboten napa-napa. Terus sampean kelolakan mak.
0: Mak ora tau ditutupi lara.
3: Putra putri panjenengan kebimang dalan lha kok iki napa nih?
0: Wis saiki kini karo kowe piye? Ayo ti
3: ngenteni anake cine.
2: Mboten kan Mas, menika namung guyon.
0: Guyon. Ora pantes Pak Iman.
2: Kula ngertos mawi nang lirik mawon ibu.
0: Duh, titi
2: aja ngono lho.
0: Cukup sekrok. Bung Buratung pun ngatos beratakan mawon dateng Bang Sleman iki.
2: Ngelere nak ya ora apa-apa to.
0: Niki sampun ingkang
2: kalih. Kok dadi ora
3: ngerti apa-apa. Eh, sama ali karo. Nggih, iya
0: lho. Yo aku.
3: Nggih, nggih.
0: Kuring kesel. Lah kok sing gare kebimbangan ya perkara dalan iki.
1: Kebimbang macam kata-kata.
0: Nah, entah apa ngomong. Ibu ini apa ibu?
1: Nek ngomong ngurep itu balik-balik dari belangkon ini. Nek ngomongnya.
3: Pak Sleman. Nama saya pun ini penyelenggak dibimbangi putrane ratu. Ya. Nek ngomong gambar aku tukun.
0: Tadi ini tetap gak kula ansal ini. Lah, ini wawah nopo guyon nopo mboten ke bojone. Oh, ora kaprah ora apik wong bojone ratu kebimbang dalan.
3: Memang niki temenan
0: nggih. Aduh. Calon mantu ora ngamuk mang, neblek lamuk mong. Ini Bu, ora kena kaya ngono dulu karo kawula cilik malah gak karu-karuan. Bojone ratu kok gawe conto.
3: Niki ratune wayahe opnamem.
2: Lah wong ramane ngendikane mboten kanten-kantenan ngaten to. Sampun kangge Ibu. Rama menika sampun kenging penyakit jantung.
0: Nggih. Kula lulane sane nggih. Kula jeneng mantu njenengan. Pancen kabeh tambah suwe tambah tuwek. Iya.
3: Pangleman.
0: Nggih.
3: Lah remine kok pengen janji dik. Terusnya 1,5 juta.
0: Loh, kok sama ini keliru.
3: Bayangin 1,5 juta ya, mau
0: dalam kelar ini.
1: Itu cuma kelar ini. Lo suka cuma kelar ini sih.
0: Kalau itu, kalau 2 juta gak ada pengeras goblok ini. Gak ada pengeras. gatek son.
3: Asale iku papat. Tapi arek-arek papat iki sing krono iki.
0: Kanan.
3: Oh jare iki jare
0: kan arek
3: kan. Wis wedhus mburi kan
0: telu. Iya, iya.
4: Dibayar kira-kira pinter ae, Mang.
3: Kira-kira sik kurang terus tengah arek. Oh iya.
2: Kon kula kirim kok gawang yo to.
3: Anu saya gamelane main sing nanggung cak kandar.
0: Oh, ya wis lek
3: gamelane cak kandar pun ngomong sepurane iki. Tapi anu ya, aku yo matur suwun deh.
0: Dene apa sing iki ora kerungu ya gak apa-apa ya. Sing kok sing mbok ra temen nggih.
3: Oh, mbok ra temen.
0: Mbok ra temen. Oh,
2: mbok. Mbok ngomong nggih. Nggih.
3: Gusti Ayu Ratu nggih.
2: Oh nggih, nggih dos pundi Pak Leman?
3: Wis dipun serahaken akare lah. Mbok
0: pilih panjenengan kok kersa.
2: Nggih.
0: Mbok ya.
2: Oh nggih. Ora tak ora. Astu kok ora.
0: Lah sana.
2: Napa?
0: Mak tekonan. Kok tak kopakno kok kapok kon mbok. Guyon bolak-balik aku cucuku ae.
3: Guyon Rama, guyon Rama.
0: Guyon koyo pengaturan apik.
3: Lah lagi ra ngetek kae. Heeh. Soale biasa nggo oplosan.
0: Anu Gusti Ratu namung Bu. Oh ngaten nggih mboten napa-napa.
3: Lunasane Pak Sleman kula lunasi nggih. Nek pun kula lunasi kapan-kapan nek dina becik kula tak mriko.
1: Nggih. Ono wong ngadeg-adeg meneh lho. Heh. Sate aku mah.
3: Anu aku wis nek susu ya nek niku nek aku
0: jenderekan. Meruat nah.
3: Oh rekaman malih.
0: Saiki lah dengan keadaan kaya jare rekaman ae wis.
3: Nggih ngono.
0: Rekaman tuh pun niku.
3: Nanggone iki lho. Wadah.
0: Nama kacamata. Siapa yang apa bersih
3: bersih? CHP.
0: Ah,
3: tak kira saya
0: tak tahu. Oh, CHP.
1: Singkatan lo?
3: Lagi singkatan ni kau.
1: Lah, aku nak baca baca.
0: Iya.
3: Sentral hiburan gembira.
0: Oh.
3: Yang disingkat CHP itu rekod.
0: Iya, iya, iya. Wis nyaten Pak Leman nggih, kula mboten ujar mboten kaula.
3: Iya.
0: Lek kula dadi manten asal-asal setahun pun duwe anak kadang anak lanang mboten ujar mboten kaula. Kula nanggap sampean petung dina petung bengok.

rasa wani ruhing diri rasa mongsong rumangsani lir jalmo katon sebelak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawah senari sanggiwang basonto ngusoyo inggil katon senari jagad pus katon melok duning inggil belat papat udul wetan kulon senari jagad kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuarang burung kumon merugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelarik garis pinggir tanun tuhan terbuyung meruyo-ruyo karang kitri ruwi-ruwi raning klopo pratodo gumi subur pasiten mawur satengah dinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampeng tu yang ngemiji saking sendang-sendang pening tertani ilini binawa poro palingi tinambi waduk binendung-bendung kinario hangilini sawah yang patah galaning norokismo kewakil pangleng tetanen bebasan tan ono bumisa cengkang kang solo sadaya tinangguran tantu kang meragabikan dio badari sehaglaring pasabinan yayah rukmi sari kang binangku pertiwi patah galaning nenggopo wijengang rembiung kegodongani hambiat woi nganti kaya manglung-manglung wibitani polo kependem polo kesimpar polo kumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulang kang maweh kesarasaning diri ingon ngerojo ya bitu yang sang juang rembuko lamun jangak gelaring pangonan lamun manci serap sunyo samnya mulai marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang labet tepi saking tindak turu jono tuti samnya sayek saya kokap jagar ulu hiri nuso bongso tuwi negari nastino wono gungin bangin gunung hanggung ginak somrih lestari lentu murun terah tumerah sadaya dadi regane ganing limpungan langkung-langkung lamun dadi raiki jalma samur-samur ing sesanggeman saben saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining sediban ing pinggir jitemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya dengan berasakan negari ngasih oleh kosong lagi nganjir marang jaman kencono panjang kunjung pasir pamukero jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gede obori padang jagati duur kukusi turto aduh kuncarani turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ingas to pusaran ngadil projo ingas dino penanggir ucapno dosa namaning sang noto dosa raring 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya prabu Gendari Suta ya Dasratmaja ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sang Gurupati ya Sang Tripamangsah ya Sang Kurawendra ya Sang Gandarya Malindro kena ing abratan ngendak menaring jalmo luhur datan ngkulungkul andap tan kasoring sesami yen to ginunggal ing jajan luhur ing keprabon sadalem mangitan wedhute pinunggal kang kawi carita risajo santo kepara mesti nggil blaturata lenggah hampar ora mantra-mantra sipating Batara yayasan Hyang Batara kuwira dewaning kesugihan angin jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari Pepak Anggenggeng pasih baning merwadyo bolo yayah samudra roping di daratan datang kantun sanggaling koranung-anung itu nguling perut sing astino ingin sambung kemarin ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggut tekan dodo mabuko susi lastowo menikuto warnani sangin dia mantri muko pangsaning projo hadu dalam impaloso jenar erkinopati haryo sengguni yo haryo suman ya trigan talpati lajan sambung keladu yusul parantini berantulung astobat galwat ling sambungi noto rekyono pati haryo sengkuni mengkerakan nujum parang puro puro jengastino pandito yang suko limo ya yang suko ponco peparap dah nyewang durno ya sang kumbo yono resi durno mengkerakan sinopati kedudut langgeleng ke puro jengastino nalindri ngawonggo sangat dipati Basukarno ya Basuseno, ya Surya Putra, ya Bismantoko datang kantun pamungkasin pasiban kadang noto satrung tirto tinaraden Haryo Kartomarmo
bimbing ke gandir melabar sanggan ingin samung gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo malandiri di demadani masyarakat agung tanuning samyanya buwo nadian kegudungan dan ngubah samirono datan mampah kabar semung suaraning mandi gending gemblak kerkemasan tas kepala nambut karti suang-suang bating jarang klam bating jarang gelimbal gandir mandiroko narikus mantan sanoto dari keparang madar pangandikan parandiri manggi sanggeng samyu sumewo kendel datang montun ingin nyanyabowo data sakleng manggi kabirang bendi tengoro sanoto-sanoto madar pangandikan kembang rojirin pangandiko sanoto ngastino prabu diri dono ingin jaring kababaring lesan.

0: wale-wale menopo. Dinten samangke kula mboten padhang ngrembak babakan negari Ngastina. Miwah kula warga, kula piyambak ing mapan sak lebeting kedhaton. Menika babar pisan mboten, paman.
1: Wonten dawuh nggih.
0: Agen kula badhe ngrembak dinten samangke menapa tawa sing wigatos. Mboten sanes kejawi namung para sepuh. Para nayaka punggawa ingkang sami anjenengi wonten sakiwa tengenipun Duryudana miwah. Ing mapan wonten ngajeng tuwin winggingipun Duryudana. Kula rumaos. Agen kula lenggah dampar ke Prabu Ningstina menika mboten badhe jejeg. Tuwin mboten badhe sentosa menawi mboten dipun sengkuyung dening para sepuh. Miwah sedaya agul aguling negari Ngastina. Nanging jebul pinanggihipun katentreman tuwin kabagyan ingkang kula raosaken menika. Dipun gegasah dening satunggiling nayaka. Tuwin dipun bebeda dhateng tingkah lampahipun satunggiling pinisepuh. Ingkang ketingalipun tansah ndedheple wonten ngarsanipun Duryudana. Hanggung siningkepan kinemulan dening Duryudana lair. Nanging batosipun jebul tansah manunggal kalian mangsa. Menika ingkang dadosaken manah kula mboten jenak. Menika ingkang dadosaken manahipun ingkang putra Ngastina menika mboten tentrem, tuwin mboten ayem. Malah dinten sak mangke dinten-dinten ingkang sampun kepengker saya ngeglo, saya cetha. Anggenipun manunggal kalian mangsa. Anggenipun sami manunggal kalian para Pandhawa. Bloko suto blakotang terus terang menawi tingkah lampahipun para sepuh ingkang sami mukti ngawi bawanya Kurawati mbau dendho wonten negari Ngastina. Nanging nyataipun lairipun ngemuli dhateng panjal maning mengsah kula menika mboten mathuk, kula mboten sarujuk, miwah manah kula mboten condong. Mila ingkang saking menika dinten samangke badhe kula rembat menawi saestu hanggung jurung dateng kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana. Mesti kemawon sampun ngantos caket-caket kalian mangsa. Tuwin ingkang kula anggep mangsa. Nanging menawi nyatanipun lair wonten negari Ngastina. Batos wonten panjal maning mangsa. Dinten samangke kula aturi bloko suto. Kula aturi bloko suto dhateng putra pun Duryudana. Kula mboten badhe lumaos kecalan. Upami badhe kesah saking negari Ngastina. Tuwin badhe manunggal kalian para Pandhawa dinten sak mangke kula ikhlasaken nanging kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nyuduk saking wingking sampun ngantos tumindak api-api ngrombong dhateng Kurawa nanging jatosipun piyambakipun menika batos tansah ngrangkul dhateng para Pandhawa menika kula boten remen menika kula boten seneng. Menawi ngantos perkawis menika kula kendelaken wonten negari Ngastina persasat Ngastina menika glugu ingkang ketrusuh banuyung. Ketingalipun manjing dados sederek nyati-nyatanipun badhe grogoti dhateng kalandhanipun Duryudana paman Harya Sengkuni.
2: Siang.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Penggaling sang topo begawan Durna ing Sukalima. Dupi midhangen sabdanipun Nata Ngastina Prabu Duryudana. Mila jroning galih nadyan datang tinuding parandene binarang liring kemawon sampun raos. Sriga mabukuh mandhap saking palenggan. Para dimingset nggih nyuwun kersaning kang ana Nata Ngastina Prabu Duryudana. Ing ciptarsa munjuk atung saning Sang Nata Prabu Duryudana kumangrujling pangandika. Sang Begawan Durna magem

0: kalau gembol monyor-monyor duneng jungkel wotot dati ala salah dati wono ngger lu menikah Brahmana lu ngger ingkang bapak menikah pendito lu kan sewu radi radi kaget alau semana ibu ingkang bapak yang soka lima dupi paduka paring dawuh pinanggi pun ingkang bapak kalian Bratasena menikah mugia dados jalaran anggen kula mentolong loro paken anak kula pun Bratasena wonten jurangking kasangsaran langkung-langkung wonten ing jurangking pepati oh ini menapa inggih bajik kelampahan ing atasipun kula menika gurunipun Bratasena teka kula mentolo damel srana pejahipun Bratasena nggel wis ta sing mangtangisi niku napa mbok nggih sampeyan kelingan iso nyandang apik iso lungguh kursi apik duwe derajat duwe pangkat sampeyan kudune krasa lho Kakang Durna dek jaman sampeyan urung entuk kamukten mangrewangi ngemis ngalur ngidul goleke sego sak emplokan siyasa tama manggendong dotong-dotong ngalur ngidul bareng wis entuk kelungguhan saka aosi nuwun Prabu Destarata anak Prabu Duryudana kira putraning sinuwun Prabu Destarata ingkang nglintir ke Prabu ategesing paring kamukten ategesing paring kanikmatan karo sampeyan ki anak Prabu Ngestina
1: Dek Mate kabrahmanan kula mboten kula dol kula ijolke derajat pangkat mboten kula gajekke kula ijolke brana picis ning kabrahmanan tuwin kapanditan kula menika jiwa lho Dek Mate menawi jiwa kasatrian menika ndadek kewajiban mangrurah satrumurka wonten ing jagat menawi jiwa brahmana menika dandani jagat caisinipun supados tetep rukun tentrem manunggal sedaya mboten wonten raos pemangsaan sedaya mboten wonten raos gething ing saminipun menika jiwanipun brahmana menika gayuh kautamen
0: wis ta jiwa-jiwa apa lara jiwa ya berdaya sampeyan boten sah kokian gunem tanpa guna mengke nek sinuwun saya murka malah saya ngrekoso lho mang pikir asa tama sing mang labuhi mang goleke derajat pangkat teng negara Ngestina sakniki isih dadi abdining para satriya napa sampeyan boten ngimpi aswatama iso numpak jaran mangreh para prajurit pirang-pirang niku to sing mang gayuh lah nek mboten dikurbanke kabramanan sampeyan sok kapan Narsatama iso dadi wong sing wigati teng negara Ngestina wong sing duwe pangkat teng negara Ngestina mesti ora bakal diunggahke pangkate dening anak Prabu Ngestina mergo bapakne we wangkal karo sinuwun Ngestina kok anake arep diwenehi derajat pangkat niku nuwun sewu terus lara-larae medal pundi kula tak takon

Dereng ngantos sarung sami paripurna ing sami bawacana. Nalika semanten kasaru geger njaba katrenjuh kaya ana prahara ingkang tumempuh negari Ngastina. Parandene angin gedhe anggondo arum sampun ngraita sang Begawan Dana bilih menika ingkang putra nggih sang Bratasena. Jelek tanpa sangkan parang kaget Ratu Ngastina Prabu Duryudana wau.

0: badanipun Kakang Yayi gawe kaget penggalipun Kakang Dimas Brotosena padha kandirarjo saprapaniro Yayi katangipun Kakang Brotosena. Wah, Duryudana kakangku iya slamet teng aku. Aku ngaturke basaku katuru. Yayi tak tampa ora liwat pangestune mun Kakang Tampanana ndagegem dadiake jimat.
1: Nuwun sewu nggir katuran Karaharjan rawuhipun.
0: Sengguni bapakku iya slamet. Aku ngaturake basaku katuru.
1: Kula tampi yen dadosaken suka marwata suta manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Dipun sekecaken lenggahipun nggir.
0: Yo wis ora kurang kepenak.
2: Oh, anakku nggir, anakku wong gagah, wong sentosa. Bratasena padha kandiraja sakraptamu yo nggir, kula cah bagus. Bimasena.
0: Yo slamet tek aku Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuru.
2: Tak tampa cah bagus ora liwat pangestune bapakmu ing saka lima wae Tampanana ya kulub. Bratasena
0: ndagegem dadiake jimat.
1: Werkudara, Bratasena padha kandiraja sakraptamu Yayi.
0: Karno kakangku slamet tek aku. Aku ngaturake basaku katuru.
1: Ya Dimas ndak tampa. Ora liwat pangestune mun Kakang Tampanana Wijasena
0: ndagegem dadiake jimat. Bratasena gawe kaget rawing siadi ana negara Ngastina darbi wigati apa mara kake matura marang pun Kakang Dimas Duryudana kakangku sepiro gedene kaluputanku aku nyuwun samudra pangaksama dene aku sowan mongko tanpa tinimbalan dina samengko aja lara penggalihmu yen to sowanku ana ing negara Ngastina ora duwe wigati lawan Duryudana. Ora duwe wigati lawan mung Kakang. Yo. Nanging siadi apa sababe dene rawuh ana ing negara Ngastina. Ingkang sekawit dina iki dina sing dijanjekke karo Durna bapakku. Aku bakal entuk kawruh kasampurnan, kawruh panunggal manjing suruping pati sarta sastra cetha paripurna ing wangsit. Mula nalika aku prapta ana ing Sukalima Durna bapakku ora ana. Ujaring Wara Candrik yen to Durna bapakku sowan ning negara Ngastina ora sronta atiku. Enggal aku entuk ngelmu ingkang wis tak kandhakake mau. Mula tumuli aku sumusul lawan Durna bapakku ana ing negara Ngastina. Mula wigatine ora kok karo Duryudana kakangku. Ning aku njaluk parilahmu wene ana wektu sawetara purba wasesamu tak suwun. Aku pengen sak pejagung karo Durna guruku ya Durna bapakku Duryudana kakangku.
3: Dulur, ojo lali rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Duryudono kakangku.
2: Sering Astina Maha Prabu Duryudono alon ngandika

0: Kancak belak kucuk suha lu kimbal sama rante sama lu leh habelah Bratasena.
1: Iye Durna bapakku
0: sing gede pangapura wiwu ya ber sejati lagi mau rauna pasewakan aku nanging gandeng aku tinimbalan suha ngesane anak Prabu Duryudana tumuli dina iki tanpa menehi kabar kelawan sira anakku Cabagus aku suha nono negara Ngastina nanging ra ora apa-apa tonder rembugan ana ing kene ra ora ora ana apa-apane jer nyatane padha ngerti ento kowe iki siswaku kowe iki muridku
1: yo aku mengkari manut karo Durna bapakku gandeng dina iki kepungkur kowe janjekake dina iki kowe bakal paring ilmu sampurnaning pati paring ilmu kawruh panunggal mula dina iki bakal ndak suwun dina iki aku njaluk wedharaning ilmu kawruh kasampurnan Durna bapakku.
0: Iya, pancen wis tak gawa saka saka lima. Kawruh kasampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra pangruwating diyu kabeh wis tak gawa saka saka lima. Pancen tanggo jaga-jaga nek pancen werku dara mengko utawa Bratasena tekan saka lima aku ora ana mesti sumusur nang negara Ngastina. Lah, ra tenan ta. Kowe nyusul marang negara Ngastina.
1: Yo, aku nyusul karo Durna bapakku.
0: Werku dara. Nang ngene ya, Ngger. Ngelmu kasampurnan kuwi dudu ngelmu ingkang baen-baen. Ngelmu kawruh panunggal kuwi dudu ngelmu ingkang baen-baen. Sastra cetha paripurning wangsit kuwi ya dudu ngelmu sing enteng. Kowe kelingan, kowe tak kandhani ya. Nalika sang begawan Wisrawa ngemejang ngelmu wujuding sastra Jendrayu ning rat pangruwating diyu marang Dewi Sukesi. Dok nalika semana ana wujuding satriya ingkang nginjen sarta ngrungokake pedaring ilmu sastra jendro mau tanpa ngerti sangkan parane nganti salah gedaden wujud buta ya kuwi Raden Prahasta.
1: Yo
0: mula ilmu kuwi aja dianggap enteng ilmu iki aja dianggap baen-baen iki dudu ilmu cepete iki dudu ilmu-ilmu kaya sing wis tok suwun marang Begawan Durna.
1: Sabanjure piye
0: apa kira-kira kuwi kuat sarta kuwi bisa ngaturake pepanggil reruba kinarya srana wedharing ilmu kasampurnan
1: kepanggil rerupa
0: ya kuwi syarat sranane.
1: Syarat sranane apa bagi Bapa Durna paring pangandikan aku mengkari manut
0: syarat sranane iki kowe kudu goleki kangaran kayugong susuwe ngangin
1: kayugong susuwe ngangin wujude kaya ngapa
0: aku dhewe ya durung ngerti ning pancen kuwi kena diarani tegese ana gumelare ning jagat kayugong susuwe ngangin
1: papane menyang endi
0: papane ana ing wana Tik Brasara ing kono ana gunung kang aran Gunung Candramuka ana guwa sing jeneng guwa Sigrangga gunung mau dukirana alas mau babatana guwa Sigrangga mau golek ana lebon ana yen kowe iso mlebu telenging gunung utawa munggah Gunung Candramuka mlebu telenging guwa Sigrangga kowe bakal nemokake kang wujud kayu gong susuwe ngangin mbok aturake Begawan Durna esuk ngaturake kayu gong susuwe ngangin sore bakal winejang wujuding kawruh kasampurnan sore iso ngaturake kayu gong susuwe ngangin esuk kowe bakal nampa kawruh kasampurnan nger.

0: Ukuran gerane ngarko kura-kura nita kagiri-giri Tung Durna bapakku Wis seto ngendikamu ana ing Alastik Brasara munggah gunung Candramuka Ing ngono ana guwa kang aran guwa Sigrangga Aku kudu golek kayugung sesuai angin ora sesuk Aku saiki njaluk pamit
1: Loh Pratasena apa ora tata-tata dhisik
0: Tata-tata Jroning atiku wis madhep mantep yen to bakal golek kayugung sesuai angin Mula dina iki uga aku njaluk pamit budhal marang Wana Tibrasara Dimasop ora prayoga kembul bujana kawan pun kakang luwih dhisik kembul bujana tinemu mburi sing migati syarat kudu kecekel kawruh kasampurnan kudu negem ana ing sastane Bratasena
1: Mbah inggih sareh rumiyin to Nger monggo to suka-suka parisuka kalian para sata Kurawa rumiyin
0: sanggone bapakku seneng-seneng sesuk yen wis ketemu ngelmune aku njaluk pamit Durna bapakku Lilanono dina iki aku njaluk pamit munggah oleh gunung Candramuka tak golekane kang aran Kayugung sesuai kangen

0: kok dadi kaya ngene geger pasewakan nganti ana sinden sing medun panggung bareng. Delik-delik merambat-merambat gejeglong mutar sisan.
1: Kaya weru-weru e,
0: weru bae. Ganggu konsentrasi cerita senengan. Ngampet sithik ngapa to? Dinggoni Pampers. Sampeyan iki saiki kaya
1: Mbaya wis men ora apa-apa.
2: Dudu kados pundi?
0: Lah kok dados mekaten lampahan getah sinandang, Ger.
2: Kakang Prabu Karna Duka. Samangke malah kados mekaten kawontenan negari Ngastina nanging kula sanget rumojong dhateng pamanggih panjenengan.
0: Oh, lajeng kepareng-ipun.
2: Samangke kula suwun dipun tenggo. Sowanipun Bratasena nek pancen bali mengkari jeneng sampeyan kula unggahke teng pepanggungan kula sembah kaping 1000. Cetha nek sampeyan iso gawe tentrem nalindra Ngastina.
0: Matur sembah nuwun, Ger, matur sembah nuwun.
2: Paman Halil Sengkuni.
0: Wonten timbalane ngadhawu
2: ketapno para sata Kurawa. Nek pancen Bratasena iso bali saka Alastik Brasara, saka Gunung Candramuka, diranjap tendalan kula ora kepengin weruh Bratasena urip.
0: Oh inggih, ngestakaken dawuh.
2: Kartomarmo, wonten timbalan budhal kang padha sebing sun kundur kedhatun. Kula nokon parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gatining paranggilan santun-santun kundur kedhatun. Jluk saking gambar kene menawi gambaran gading. Kadhiraken sangganing para mbancethi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ing samangambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane

0: Nggih, matur sembah nuwun tanpa pemindhan.
1: Yo.
0: Nadyan swasanane ora iso utawa ora kaya sing dikersakake dening para bapak-bapak ya no.
1: Yo.
0: Sing jeneng udan keparingi sing maha kuwasa mlawak dhewe mingkari nampa.
1: Yo, pancen ngono.
0: Ning tumrap awake dhewe lan sak kanca sing wis dipatah utawa wis nampa kodrate minangka dadi pekerja seni, kuwi ya dianggep pejuang seni. Aja sudo, aja kendo.
1: Yo.
0: Tetep semangat
1: ngono ya, Mak.
0: Iya. Ujaring para pinter sarta menanu pengendikaning para pepundhenku sing wis semare biyen, luwe-luwe pepundhen dalang biyen nautate paring dawuh, nek kowe dikon mayang monggo kowe ora entuk bayar, mayango kaya bayarmu sing paling akeh.
1: Yo, ngono ya, Mak.
0: Iya. Kaya kahanane kaya ngene iki, mayang pasudan. Ning mayangmu tetep kaya nek nalika isih ora udan utawa terang lan ditonton pirang-pirang para pamirsa.
1: Ngono ya.
0: Heeh. Kuwi jenenge tetep semangat dalam memperjuangkan seni dan budaya.
1: Yo.
0: Kaya DPRD provinsi iki menyenane Pak Eko.
1: Yo.
0: Sing tansah nimbali lagi pendak setahun pisan yo memperjuangkan seni dan budaya supaya dikenal dening para masyarakat.
1: Yo, matur sembah nuwun.
0: Pimpinan sembah nuwun dateng pimpinan DPRD DIY penyanyi Bapak Ketua Bapak Haji Yuga Indra Agung Laksana, Bapak Wakil Ketua Bapak Arif Nur Hartanto SIP, Ibu Hajah Rani Widayati SEMM, telu Bapak Dharma Setiawan MBA.
1: Yo yo.
0: Lansing nimbali arawai dhewe kuwi penyenani Bapak Eko Suwanto STMSI kuwi Ketua Komisi A DPRD DIY no.
1: Yo.
0: Sekretaris DPRD DIY Bapak Haryanto SA, Ketua Panitia satu Bapak Budi Nugroho SHMM, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY.
1: Matur sembah nuwun karo panjenengan-panjenengan iki.
0: Yo. Utamane karo panjenengane Pak Eko sing tansah duwe kawigaten marang seni dan budaya. Carane nguri-uri ya kuwi wayang kulit.

0: wis ditetapkan hari wayang nasional. Ya, tasakurane aku ditimbali ning taman mini dek mben. Ya, matur sembah nuwun. Yen ngono iso nganu ya mak wayang iso tansah ngrembaka. Ya, ayo Mbak Ayu dibawani Mbak Ayu nyidam sari.
1: Ya.

0: Nggih, matur nuwun Mbak Cange. Nah ini
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya.
1: Rasane ya beda to, no?
0: Ya.
1: Tetep beda. Pak Eko iki gaweane untuk menawa pekerjaane ming tanda tangan bareng kon nyanyi ya grogi.
0: Iya. Ya ora apa-apa.
2: Apa masalahmu?
0: Iya, kadang ya beda. Kowe nek kon tanda tangan ya grogi. Aku nek kon linggo neng kursi ngurep-urep. Ngurep-urep ning atine dhewe. Ngurep-urep budaya ning penggalihe dhewe.
1: Ngono ya.
0: Heeh.
1: Karo sing tak aturke Pak Eko mau hari wayang nasional tanggal 7 November diputuske Pak Joko Widodo Pak Presiden.
0: Iya.
1: Kuwi ya ming tak suwun supaya nganakke acara sing ana magepokan karo wayang. Kok ndak dikira di midhangetke piyai akeh awake dhewe ngusulke awake dhewe terus ki ya ora apik no.
0: Iya.
1: Mergo ora ming wayang kulit, wayang klithik, wayang madya, wayang golek, wayang beber kuwi termasuk dalam hari wayang nasional kuwi.
0: Oh, ngono ya.
1: Heeh. Sapa wae sing ditimbali, sapa wae sing kepareng didhawuhi nang DPRD kene waton ana acara wis rasane seneng tegese pancen yo peduli tenan karo budaya lan ngestokke dawuhing Bapak Presiden mergo wis diparingi keputusan presiden kuwi mau.
0: Yo pancen ngono.
1: Heeh. Ana pamundutan rong perkara sing wajib diaturake no.
0: Yo.
1: Sing padha ning dalem ya ngaturke panuwun wis kepareng nyetel streaming.
0: Yo. Apa panyune para bapak,
1: Pak Eko terutama nyuwun supaya ngaturake pelog barang, Mas.
0: Yo.
1: Sing biasane wit bola-bali iki ya diaturake ning kene.
0: Yo.
1: Tembang Bung Karno Putra Fajar.
0: Oh iya, diaturake.
1: Bawa saka Piai Kakung mlebu lancaran.
0: Oh iya, monggo.
1: Yo, nulat karo nasionalisme ni panjenengan.
0: Yo,
1: jiwa nasionalisme.
0: Yo, panjen yo ngono yo mak.
1: Monggo, dipun aturaken. Yo mas.
3: Macan mati.
1: Macan mati ninggal.

0: matur sembah nuwun.
1: Ya, iki mau jenenge
0: Bung Karno Putra Fajar.
1: Judule lagune.
0: Ya, judule gendinge.
1: Riptane sapa?
0: Riptane panjenengane pepundenku saka Blitar, pepunden dalang panjenengane Bapa Haji Sukron Suwondo.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Iya. Dikersake dening menawi Bapak Eko.
1: Ya, seneng ya, Mak.
0: Iya. Wah, sembah nuwun tanpa pepindhan mula. Mau Bapak Eko ngendikake yen to wayang iki dadi media sosial ya, no?
1: Ya. Media komedia tumraping sapa wae lan digunakake tumrap apa wae.
0: Mula bener, sok 17 April kuwi pancen bangsane awake dhewe ngadani pesta demokrasi sing besar-besaran.
1: Ya.
0: Nenggonono le dadi Piai Jogja sing lembah manah andhap asor nggunakake ati ingkang sabar, penggalih ingkang ikhlas.
1: Ya.
0: Ora usah dadak kebrongot marang mubal babaling ngono suwekasan karo sedulur karo tangga teparo karo sanak kadang padha bengkerengan padha bentak sirah mung mergo jalaran beda pamilih sarta beda kaos lan sak piturute aja
1: ya
0: wis sing wis ya wis sing menang ya ora usah dadak umuk sing kalah ya legowo wajibe dijogo perdamaian sing kondusif ya aja kuwi Indonesia mini ming dadi patuladaning para anu kota-kota lainnya supaya do nulat karo kutha Ngayogyakarta sing kebak ing katentreman.
1: Ya.
0: Ning kene akeh para piyai-piyai saka Jaban Rangkah.
1: Ya,
0: ning ya tetep padha njunjung marang adat budaya budayaning wong Jogja.
1: Ya.
0: Ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Dadi nek wis mapan ning nggon kono ya kudu njunjung budaya piyai kono, njunjung adat budaya kono aja nganti gugu sak karepe dhewe ya nak.
1: Ya.
0: Pokoke kabeh dijaluk supaya iso menep penggali, iso semeleh penggalihe, iso ikhlas penggalihe. Kanthi ikhlas sabar lan semeleh bakale iso nggayuh katentreman lan karukunan.
1: Amin. Sing dijaluk ya pancen kaya ngono.
0: Heeh. Ya, dibajutke. Iki mau panyuwunan sing pertama Bung Karno Putra Fajar.
1: Ya.
0: Sing kedua ya kuwi panjenengane Pak Eko ngersake gugur gunung. Ayo, kanca.
1: Ya, arep dibukani saka apa? Saka bonang,
0: saka celuk wae nok. Ayo.

0: Bambang gugur gunung
1: mujudake kerukunan nang kegotong royongan.
0: Yo
1: yo pancen pendak-pendak wayangan maiko yo mesti ngendikake kuwi loro kuwi Bung Karno Putra Fajar karo gugur gunung no.
0: Yo
1: supaya kabeh gotong royong dadi siji
0: ngono yo Mak. Heeh.
1: Yo sak banjure
0: yo henget Pak Eko ora ngersake limbukan sing akeh-akeh.
1: Yo iki engko terus rampung kok no.
0: Yo apa kowe iso ngulur wektu?
1: Aku wis mayang tanpa limbuk, tanpa gara-gara wis tau kok. Nyatane ya tekan esuk kok.
0: Lah kok napa?
1: Nek Bratayuda ora nggo gara-gara, ora nggo limbukan. Nyatane ya tekan esuk ya iso tekan Padang biar gampang kok no.
0: Iya.
1: Sing jeneng mayange anggere muni ora nggo limbukan ya oke, ora nggo gara-gara ya oke.
0: Iya.
1: Waton ora dinyang iki aku oke-oke saja. Iya. Karang budaya iki mbutuhke perjuangan kono ya kala mangsa iso papane dinggo golek pangupa jiwa kala mangsa dinggo pancen berjuang demi mekarnya budaya.
0: Ya iki mau arek ngersake apa?
1: Ana pirang-pirang saka streaming sing tak tampa nang kene lumantar WA no.
0: Ya mbok yo diwaca men padha geluk lega atine.
1: Heeh. Saka Jepang.
0: Oh iya.
1: Saking Jepang tasik nyimak Mas Rega.
0: Oh iya.
1: Oh, saka Jepang kowe nonton?
0: Ya.
1: Arigato gozaimasu.
0: Ya. Apa tegese?
1: Daimatu.
0: Ah iya. Kok Daimatu merek sandal?
1: Heeh. Bapak Suwardi Jakarta.
0: Ya, nyuwun apa?
1: Caping Gunung. Sinyal kuat cukup bagus Taiwan menyimak Taiwan Hospital.
0: Wah, wow, iki saka bidan Taiwan kowe.
1: Nonton streaming kok iki.
0: Iya,
1: dadi pasiennya megap-megap arep muter malah ditinggal streaming wis ora apa-apa.
0: Iya, matur sembah nuwun.
1: Nggih, saking Malaysia nyuwun lagu Podang Kuning.
0: Nggih, mangke dipun aturaken.
1: Wilujeng dalu, bucange kula saking Cikarang.
0: Wah, pirang-pirang ya, Mak.
1: Iya. Aja tok anggap wayange saiki ngrembaka luar biasa, Caping Gunung.
0: Iya, saka ngendi?
1: Maklum pelosok. Ngapunten radi telat sinyal mriki rada angil.
0: Oh iya.
1: Ha iya Rio. Sentaju Raya Rio.
0: Oh Sentaju iki ngendi?
1: Ya wetan Gose ngono wis beres. Aku ya rung tau tekan kono kok takon.
0: Iya. Nggowe
1: Bantul kuwi lho no. Prapatan kok jenenge Gose.
0: Iya, ya ora apa-apa karang ya sekwit biyen-biyen kok ya.
1: Heeh, matur sembah nuwun. Saking Mbak Elsa Surabaya nyuwun tembang kangen.
0: Oh iya, mengko diatur mau tembang kangen wis dinggo apa? Dinggo pembukaan mau.
1: Ya ya, engko diganti gampang.
0: Ya.
1: Lho, wah bareng tak wacake HP ku sijine metu kabeh.
0: Ya, matur
1: Mas Satmoko saking Bandung.
0: Oh iya.
1: Bandung kok Satmoko jenenge?
0: Ya.
1: Denpasar, Pak. Kula nggih di sini rintik-rintik tasih nyimak nyuwun Podang Kuning.
0: Oh iya. Matur sembah nuwun pirang-pirang diaos.
1: Yo kasing sing Caping Gunung nak diaturake.
0: Ya. Sapa sing kepareng nyekar?
1: Iki sinden-sindenku. Mau sapa sing melorot saka panggung mau?
0: Oh, kaya apa?
1: Ayo wis. Piye?
0: Iya.
1: Anake wis telu, ayo wis. Ya jane wis ora kuat ngampet pisan.
0: Anggere muni ndekno.
1: Ndekno sinden-sinden kuwi kaya ora nyambut gawe lho rasane mong. Didengukke nang jero lobi ngono kuwi rak kursine empuk-empuk tur darane enak-enak. Ha kok wis setengah 9 kurang seprak, wis jam 9 kurang seprak kok isih do mangan. Iki dar nyambut gawe apa dar mangan malah do ting cengenges.
0: Iya.
1: Anggepe kaya wakil rakyat.
0: Iya.
1: Aku ngono kuwi pelenggane para bapak-bapak wakil rakyat di linggo sindene do njukak-njukuk wowoan wae.
0: Iya. Ayo saka Mbak Agnes.
1: Mangga Mbak Agnes. Neno neno neno neno.
0: Luar biasa ya Mak, ana sing joget udan-udan barang wis men.
1: Sesuk nek kerokan ya sudu tanggungane awake dhewe.
0: Iya.
1: Ngono. Heeh, mangga. Ya. Ya, Nes.

0: 짓은
1: pasukan berani mati.
2: Iya.
1: Hei ho. Hei ho.

0: Yo, cek seri.
1: Yo, Mbak Ani.
2: Mm-mm.
3: Eh.
2: Panas.
3: Panas.
0: Aja ngematke sing joget ngene
3: kok. Lah lucu e, Pak.
0: Oh iya, aku melu rono apa piye? Lah. Oh, mau kok rumah saku tak delok iso kene kok kowe kaya terpesona iki.
2: Ana.
1: Iya.
0: Di ngano kei apa jenis? Parian sih.
1: Ya,
0: men rada sauntara.
1: Ngono ya, Mak.
0: Heeh, saka Mbak Agnes. Pariane apa terserah.
1: Ya,
0: bengi iki bebas.
1: Ya,
0: tapi luwih apik nek ana tuntunan jroning parian mesti sale kaya pemilu damai utawa ngluri budaya lan sak piturute.
1: Ya.
0: Praming Temanggung udane terus. Ndureng nanggung.
1: Apa?
0: Utane terus.
1: Ayo, Mbak Agnes.
0: Ayo sasae. Mulane bersiap-siap tadi.
1: Iya. Iya, parikan ya kudu mikir tenan lho, ora sembrono.
0: Lah ya dilatih. Kirae do digawa iki nggo ngopo?
1: Nek ora nggo mikir,
0: kok mengar digelungi tok.
1: Ya.
3: Beli kelapa.
0: Nah, candak
1: beli kelapa.
0: Terus beli kelapa?
3: Dua saja.
0: Dua saja.
1: Terus
3: tetap berbudaya.
0: Ya.
3: Indonesia merdeka. Nah,
0: luar biasa ya, ape meng beli kelapa ape tetap berbudaya kok.
1: Iya.
0: Ayo, Arisa. Beli salak.
1: Ayo. Bar kelapa.
0: Oh, buah-buahan kok.
1: Ayo, mengko to.
3: Tuku telo.
0: Wah, apa basa Jawa iki?
3: Mboten apa-apa ta, Pak?
0: Ya, tuku telo, Jawa ape.
3: Karo tuku sukun.
0: Candeso.
3: Mugi warga Ngayogyakarta.
0: Nah, tetep rukun.
3: Nggih.
0: Betul, Pak. Aku menggih ya diteruske.
3: Mugi sayuk rukun.
0: Iya bagus. Ya, rukun ki ora anu ora bakal cungrayo Ika.
3: Tuku semangka.
0: Buah-buahan kabeh. Terus
3: kutha Solo.
0: Nang kutha Solo.
3: Mugi budaya Jawa.
0: Heeh.
3: Tansah ngrembaka.
0: Amin. Jejere Mbak Ayu. Kudu buah lho. Wis kebaca diwiti wong telu wis buah kabeh kok.
3: Tuku jambu.
0: Nah.
3: Karo kates.
0: Wo, mudar ora kowe. Borong kabeh.
3: Indonesia maju. Pemilu sesok kudu sukses.
0: Ya, ape Indonesia maju. Ayo Ani, ayo buah ayo.
3: Buah, Pak.
0: Saya pelukan ngono kae. Kok ndesit banget saya pelukan.
3: Apa ya, Pak?
0: Ayo apa kok malah takon wong sing takon parikan kok apa ya, Pak? Ayo.
3: Beli buah sawo.
0: Nah, sawo.
3: Terus nang ndi ya, Pak?
0: Ketok. Kene iki ketok sapa sing cerdas sapa sing blub.
3: Beli buah sawo.
0: Ayo, ono kowe.
3: Ning kok rasanya?
0: Allah. Rasanya. Sik,
3: Pak, tibane iki nganu le.
0: Tibane apa?
3: Tibane
0: apa?
3: Sik, Pak mikir, Pak mumet, Pak.
0: Apa ming parikane dadak tuku paramek. Ora sponsor kuwi jenenge. Ora ana sponsor ya. Buat mumet. Kuwi
3: Ku beli buah sawo. Ning kota Paris.
0: Nah, wah omong sawo kok nang Paris.
3: Lah enak Pak, kenyil ya.
0: Ya, marah ana sing dodol kono. Paris ki parang kritis. Oh, terus artine?
3: Semoga Pak Seno.
0: Mm-hmm.
3: Laris manis.
0: Sawo kok dadi Seno.
3: Ya pokoknya kuwi lah Pak lah.
0: Seno tadi ne.
3: Pak Seno, nah. Pak Sawo, Pak Seno, Pak Sawo ya padha bae lah nek nyok lah.
0: Ya wis. Wis paitan ngeyel wis. Jejere ayo Mbak Neti beli apa? Tidak beli.
3: Buah pace.
0: Waduh. Buah pace.
3: Aku durung tau ngrasake.
0: Nah, ya, ambok sekali-sekali ngokop.
3: Kagem Bapak Ibu DPRD.
0: Mm-hmm.
3: Tansah pinaringan sehat awake.
0: Ya, Bapak wakil rakyat kudu sehat. Yo. Iya, ning ya jane ya ngece. Bapak DPRD kok ming padake pace. Ya ora apa-apa. Ayo jajare Mbak Wahyu. Aku nguyuh. Ngong buah-buahan.
3: Mules ya, Pak.
0: Eh?
3: Mules.
0: Oh, ayo mulane mau ora dikendeli wong akeh panganan kok sing dipangan ming sambel. Ayo mules ya. Yo.
3: Buah telas ya, Pak, bebas nggih.
0: Bebas, yes.
3: Udan barat gede.
0: Mandungake.
3: Ning tetep wayangan.
0: Mm-mm. Terus
3: kagem sedaya warga DIY. Mugi angsal keselamatan.
0: Ya, matur sembah nuwun. Yo. Yo, jejere terakhir. Pawange udan. Yo.
3: Tuku serabi.
0: Tuku serabi.
3: Ning Amsterdam.
0: Ayo wis.
3: Angel
0: ya. Ya ora apa-apa, ngoyo woro seneng.
3: Nggih, ya.
0: Ning serabi kok ning Amsterdam. Ya ora apa-apa, jeneng parikan kok. Terus artine apa?
3: Semoga pemilu tahun ini.
0: Iya.
3: Tercipta damai dan aman.
0: Wah, apa ya Amsterdam itu tadi damai dan aman.
1: Iya, banyak.
0: Panas sudah naling-aling.
1: Mangga.

0: Matur sembah nuwun.
1: Ya.
0: Camping gunung wis diaturake ya, Nak?
1: Ya, ngono ya, Mak. Heeh.
0: Mula awak dhewe ngestu padha karo sing ndawuhi.
1: Ya,
0: mengko ndak dikira akean mengko ya ora prayoga.
1: Ya,
0: sing baku iki dikersakke tenan Pak Eko Sumanto. Lakon Dewaruji iki muga-muga iso dijupuk intisarine ya piwulang-piwulange ya, Nak.
1: Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Heeh.
0: Ayo ditutup dhisik. Mengko gara-gara sing sak pol-pole ora apa-apa.
1: Ya ayo tak aturake. Heeh. Kaladirsane sun Prabu Duryudana.
0: Ayo ngger tak tutke ngger.
2: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Bojleng bojleng iblis lanat podo cik-cikan gus soroh nyawa. Oh jelek nyawang gelaring jagat. Eh seming rembulan kue wani ngerusak. Alastik brosoro ngelundung ke watu sing gede-gede. Kuindu kiri lambine guwa si granggo wijleh urip kue gus. Sopo kue den. Wah, suarane gede kono. Wis tak gedhek-gedhek ke. Meso gede kono. Mulane rasa so digedhek-gedhek ke. Us. Perlu kue. Sopo kue. Takut karo aku. Aku Bratasena, Bratasena, Brata laku sena gede. Lakumu gede. Wijasena. Wijasena. Wijaya apa? Mbok. Mulane rasa sok ngartekke. Wijaya landhep sena iki gede, gede ning landhep. Bima sena. Bima Sena, Bima ya. Bima ya, bludrek. Sena ya gede, tadi bludrek ya gede. Ndasmu ya. Nesu wonge. Waladala Brata Sena, ya. Sopo buta kembar. Ndak sawang pasuryanmu ora beda. Sing tunggu Alastik Brasara, aku sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ning guwa Sigranggo. Aku Degya Rukmuka, aku adine Degya Rukmukala. Kowe golek apa, Den? Ngemban dawuh timbaning guruku Begawan Durna kinen goleki kamaran Kayugung susuwe ngangin. Kayugung susuwe ngangin, yo. Papane mapan ning Alastik Brasara ana ing Gunung Candramuka pernahe ana ing guwa Sigranggo. Woho keblasuk kowe. Selagine aku sing suwe mapan ana ing kene wae lagi iki ngerti kang aran winastan Kayugung susuwe ngangin. Nek ngono pancen kowe janjane ora kok golek Kayugung susuwe ngangin Bratasena. Nanging pancen kowe kuwi diutus dening sing gawe urip pancen dadi panganku. Mula ora usah dadak kowe golek Kayugung susuhe ngangin mapano. Aku wis ana telung sasi iki ora mangan daging. Kowe dadi utusaning sing gawe jagat pancen diloropake kudu dadi panganing Rukmuka lan Rukmukala. Mula wektu dina iki ora usah dadak golek Kayugung susuhe ngangin mapano kowe dadi panganing Rukmuka-Rukmukala. Wah. Yen pancen kowe arep mangan karo Bratasena panganan. Kowe mangan Bratasena tok nggo wong loro warek selawase urip. Karep wae ya. Lah ngopo kok kawarek selawase urip ora bakal ngelih. Nanging kosok baline kowe ora nduduke Kayugung susuhe ngangin. Aja takon dosa ana batang buta loro ta idak-idak ning kene. Sugal lucumu. Tembungmu ngias karo Rukmuka-Rukmuka. Lah ya ora ariken wanate Brasara Gunung Candramuka guwa Sigranggo. Waton wis gumlundung sirahe Rukmuka, waton wis bedah dadane Rukmukala. Mapano, kowe apa aku sing tekaning pati? Ah, cokot kene marganing patimu. Wak sikep saka mburi tak dengkek boyoke. Wah, tak bedah wetenge ususe.

Piegan modal. Wis ge wis. Joko ten. Mumpung wonge madhep rene. Ge wis. Rasa nganggo gamelan. Mung ming sedilit-sedilit wae kok. Wah, gagrak kelimpang. Piye di ndokku? Hah? Ndokku? Aduh, mulai serak jam-jam. Mengkesenggol lho padahal. Mulai serak mumpung wangi madep rene kang. Gewis, cokotan sekon. Wah, lakon gagrak limpamu. Piye kang burung nganti nyokot. Nah, wonge madhep rene. Wonge madhep. Oh, gagrak le waduh. Piye di mengo ya wisan. Wis, ge wis. Mumpung wonge madhep rono. Ge wis. Kang, ge wis. Mumpung wangi madhep rono. Wah. Oh, asemi. Piye kang biyen dasmu madhep rene dikon nyokot. Menteleng gilo wangi. Wah, oh, lah dalah. Aja mboko siji krubut lur.

juta loro. Rukmuka, rukmuka lo. Orang duduk ke kayu gung susing angin. Untap ke nyawamu. Marang kayu angin bedoro yomo sampurno. Tidak, wah, wah, wah!

babah mungguing dadah. Yakso kekalih tutuk ngorok kaya kawah. Nalika semanten pecah ponang mestaka. Blabar punang ludiro. Pinandeng dening Sang Bratasena saya dangu. Saya dangu ical wujuding kuwandaning Sang Rukmuka Rukmakala. Dadan ngerti Sang Kamparanipun nenggih wenteh Sang Hyang Indra ya Sang Hyang Surapati miwah Sang Hyang Prabancana ya Sang Hyang Bayu.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kadhe karunaning

0: Longlong lalu mangulati Suryo mangrang sang waya. Oh. Kayu tegese karep. Gung kuwi tegese gedhe, susuh angin iku mlebu metu ning napas. Adreng gonku duwe kepinginan nampa wejangan ngelmu kasampurnan. Karepku sing gedhe mengkono mau bisa nikasembadan kudu binarengan haringing napas lerming poncondriyo lan sumeleng ngeroso. Yo, pancen bener mengkono. Lan sumurupo ngir ojo pisan-pisan kita ngluputake lawan Begawan Durna nanging malah wektu dina iki kita balyo nyuwun marang Begawan Durna sejatine apa ingkang winastan kasampurnan utawa ngelmu kasampurnan.
1: Wah, yo ngestoke dawuh.
0: Nanging sadurunge kita bali ulun bakal paring wujuding pusaka kang aran Paningsit Sutra Dewangga. Daya panguasane lamun ngambahing toya tan prabeda ing dedharatan.
1: Wah, Bratasena. Ulun uga bakal paring bebungah lawan jeneng kita. Ya kuwi Cunduk Barga Warastra. Sesuk kinarya pusaka yen tumapak Bratayuda. Isa kinarya jaya kaunggulaning para Pandhawa.
2: Wah. Indra bapakku, Bayu bapakku, ngaturake panuwun kang tanpa umpama. Sartane sira kula bakal ndak gelung. Ya kuwi wujud kang gelung minangkara tandha panunggal kelawan Sang Hotipati. Aku mengkari manut kersaning Bayu bapakku. Hayo nggir, moro gage nderek marang panjenengan ulun. Ulun dandani Werkudara ya Bratasena.

bapakku. Dene wis paring busana nglawan aku. Yo, ora kudoro. Kang aran Gelung Minangkara, Kinarya Pratanda panunggali kelawan Sang Otipati. Mula Kang Sangga ku winggir. Gandeng dina samengko wis cukup. Iwang Pikulun Bathara Indra, lanaku bapakmu Bathara Bayu. Nggone paring wejangan kelawan sira kuluk. Moro kage baliyo tanjihno marang Begawan Durna. Munggo ngendi dununging ilmu kasampurnan. Yo nanging wanti-wanti pitung kasing ulun. Werkudara, aja pisan-pisan kita ngluputake lawan Begawan Durna. Nanging nyuwuna pituduh ing sakbenere menyang endi papaning kangaran kawruh kasampurnan lan kaya ngapa wejanganing karo kasampurnan mau saka gurumu Begawan Durna, Nger Bratasena.

0: Om Kadigraruna ning kaswa sedo sang Kuntawastrat mojo Om
1: yen to pancen mengguna aku nyuwun pamit bakal sowan marang Durna bapakku
2: yo siwang-siwangan laku kula Bratasena ulun kalan kuwe Kang Bukulun Bathara Bayu uga nyuwun pamit bali marang Kayiwangan
1: Surditi ngati-ati ngir Bratasena yo pangestune Indra kakek kulan Bayu bapakku ingkang dak suwun bisa kasempatan penjangkaning Bratasena
2: yo kula

0: kentos walu gembol menyor-menyor duk ning jungkul wana dadi alas alas dadi wana. Bratasena, Bratasena melang-melang penggaling pun bapa kaya ninggal jabang nang tepring Balumbang. Ning bareng kowe prapta ning Sukalima biar Padang Trawangan kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra. Atine wong tuwa ya, Nger. Ya mung kok rada beda. Kowe bar cukur ya, Bratasena.
1: Wah, ora.
0: Ora nganggo gelung kaya mangkono.
1: Ana sejarahe lan ana critane. Mung aku pengen genahke karo Durna bapakku babakan kawruh kasampurnan.
0: Loh, aku ora wis kandha karo kowe to, Nger. Reruba pepanggil kudu ana kayugong susuing angin. Mbok coba aku tak ngerti. Kayugong susuing angin endi, Nger? Kinarya syarat srana nggon bakal menjang kawruh kasampurnan.
1: Kayugong susuing angin tak goleki menyang Alastik Brasara, Gunung Candramuka. Sartaning guwa Sigrangga ora ana. Aku ketemu karo buta loro. Jenenge Rukmuka lan Rukmakala bareng tak pateni ilang wujuding buta dadi dewa.
0: Loh, dadi dewa?
1: Ya. Tumuruning Bathara Indra lan Bathara Bayu. Aku takon karo Bathara Indra apa dene Bathara Bayu. Kayugung susuwe ngangin kuwi janjane minangka dadi pasemon.
0: Pasemon piye?
1: Kayu kuwi kajeng utawa karep. Gung kuwi tegese gedhe, susuh angin kuwi mlebu metu ning napas. Ya sinebut Bajra Hirawana. Kayu gung susuh angin iku wujude ora liya amung uripe Werkudara dhewe. Wektu iki jeneng
0: dibarengi nganggo mlebu metu ning napas sarta aringing napas lan lereming pancandriya. Mula aja kesusu ya Werkudara.
1: Dadi kayugung susuhe ngangen kuwi
0: ora ana pancen niatku menggo nyoba marang teteking atimu lan kuwating rasamu nggonmu kepengin kedurungan ngelmu kasampurnan.
1: Saiki aku wis entuk kayugung susuhe ngangen werdine. Mula aku njaluk Durna bapakku medharno kawruh kasampurnan.
0: Kose aja kesusu. Merga ora mung kayugung susuhe ngangen sing dadi syarat. Iki jebul aku napa sasmitaning dewa yen kowe kudu golek syarat siji meneh.
1: Syarat apa meneh?
0: Ya kuwi syarat kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci utawa Tirta Pawitra di Mahning Suci.
1: Wah, isih kurang syarate.
0: Kurang. Mengko nek syarate ora iso tok kompleti ndak ora metu kawruh kasampurnan.
1: Yo, syarate
0: Tirta Pawitra Mahning Suci.
1: Papane ning ngendi?
0: Iki abot Werkudara. Iki abot ya Bratasena. Nek kira-kira kowe ora kuat ora usah. Kowe bali ya ana ing kasatriyan. Ora usah njaluk kawruh kasampurnan mergo iki abot tenan, Werkudara. Ora saben wong iso ngerti.
1: Wah, nadyan abot kaya ngopo aku sagu. Mergo adrem kon kok pengen entuk kawruh kasampurnan.
0: Kowe wani tenan?
1: Wani.
0: Ora wedi?
1: Ora. Aja kok lara nadyan tekaning pati angur baya prateng lampus yen ora kedunungan ngayu ilmu kasampurnan bakal tak entengake patine Werkudara.
0: Oh, pancen bocah yen pengawak waja kaya ngono kuwi ora kena tindakake. Ya wis to, yen pancen kowe meksa karo Begawan Durna aku kudu ngandhakake menyang endi dununging Tirta Pawitra Mahning Suci. Kowe kudu golek salah siji meneh ya kuwi Tirta Pawitra Mahning Suci ning papane ana ing telenging samudra Werkudara.
1: Papane ning telenging samudra.
0: Heeh. Apa ora gawat? Ayo gake pikiran. Sing jeneng wong mapan ning telenging samudra ki mesti ancek-ancek bebaya pati apa kira-kira kowe ikhlas karo patimu?
1: Ora ikhlas sebab apa? Tinimbangane ora entuk kawruh kasampurnan luwung tak entengake patiku. Mula gage paringa dawuh. Segoro ngendi sing bakal tak jeguri?
0: Manut karo lenging ciptamu. Yen lenging ciptamu mapan ning segara lor, jegurana segara lor. Yen antepeng ciptamu mapan ning segara kulon, jegurana segara iring kulon. Yen antepeng ciptamu mapan ning segara wetan, jegurana segara wetan. Yen antepeng ciptamu ana ning segara kidul, aku melu. Jegurana segara kidul. bakal entuk kang aran Tirta Pawitra Maning Suci. Kage, Werkudara, mangkat to manut karo ciptamu.
1: Wah, gandeng gedhe niatku. Durna bapakku iki dawuhmu. Aku ora bakal tido-tido. Aku tak njaluk pamit-pamit karo mbarep kakangku kembar apa dene Janaka lan Babu Kunthi. Gonku mapan ning telenging samudra ora bakal aku kendho yen durung entuk syarat wejangan ngelmu kasampurnan.

0: Napa tirta pawitra maning suci niku wonten tenan Kakang Durna? Duka. Sampeyan niku kok iso omong kaya ngoten. Loh, Dik Pateh niki lho mang tonton jogete Begawan Durna. Mang tonton Begawan Durna niku lahir batin apa mboten kaya anak Prabu Duryudana? Anak kula murid sing kula tresnani Bratasena ki mawon kula mentolong lara paken wonten ing margining pecah. Mana wonten aja mak lumrahi ngatasé wong golek ngelmu kok nyemplung telenging segara. Ora mboten nenten to. Mergo Werkudara niku wis kebacut peteng paningale mergo ketutupan kawruh kasampurnan mula dijlomprongake ngalor ngidul ya ora bakal iso ngerti.
1: Ngaten nggih.
0: Werkudara nyemplung telenging segara, blung. Petoke hiu.
1: Kok hiu niku napa?
0: Wah, cagoh Patih kok ora pengalaman. Mejiku hiu niu.
1: Napa?
0: Mejiku hibu niu.
1: Sampeyan sing goblok. Kok ngonten kok ngakune guru.
0: Lah, lah hiu niku napa?
1: Hiu niku iwak sing paling galak dhewe teng segara.
0: Kali iwak paus?
1: Ya galak hiu.
0: Anakonda.
1: Saman kok ngerti anakonda.
0: Lho, saurane pendhikan niku pengalaman e.
1: Nggih, nggih. Anakonda niku ula, nek hiu niku iwak.
0: Wah, anakonda niku ula.
1: Nggih.
0: Nggih, kok niku klebu napa nggih, Pati?
1: Ah, mboten ngerti.
0: Welang.
1: Ming welange kok dipamerke.
0: Pon ditontonke mawon. Werkudara mati napa entuk kanugrahan?
1: Nggih, muga-muga entuk dalaning mati merga niku sing diajab dening anak Prabu Duryudana.
0: Nggih, Dik Pateh, nggih.
1: Pun mboten sah susah atine.
0: Loh, napa kula ketok susah?
1: Mboten. Ning mbok menawa susah,
0: mboten ajeng susah. Jer niki dadi kewajiban kula, pun reget kasutapan kula, reget kabramanan kula, mboten napa-napa. Waton kula iso misungsungke dharma bakti kula anak Prabu Duryudana. Oh, ya wis kaya ngene iki urip ing alam donya kadang kula ya kesrimpet kesandung lelakon. Niki sampun mboten napa-napa Dipati kula lakonane, kula lakonane. Padha ngira yen to Begawan Durna iki ngawula karo derajat pangkat, do ngarani yen to Begawan Durna ngawula karo bondo donya. Ya wis ben. Kula mboten aja mikir perkara niku. Sing baku anak Prabu Durna pitados nek kula niku lahir batin teng Ngestina.
1: Nggih, monggo ngaso.
0: Mangga Dipati.

sang Hyang Arko gumantosing dalu jroning ratri dening wonten kacarita. Among sang Hyang Pratangga pati jebdul saking brang wetan kaling amega sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tatasing kamantian dewasane. Rawuh kawuh sowan cine wis ngancik goro-goro.

0: ternyata.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Nek sing jeneng apa jeneng kuwi apa limbukan menika mboten terlalu panjang ya wektune ya kobet. Aku ki beberapa pementasan di dalam negeri dan di luar negeri. Ayo sombong sithik ra apa-apa. Kuwi anggere muni limbukan tekan setengah siji, wah mengko gara-gara mesti jam 2. Rampung gara-gara jam 3 mongko setengah 4 sak menika sampun bubar. Paling boten nggih jam sekawan. Mungkin mesti oyak-oyakan ning penyanipun Pak Eko menika malah narbuka. Dateng paningal kula lan batos kula wah pancen yo sing jeneng guyon ki nek kokean ku malah ngrusak cerita. Aning dosmu di malih. Nyatanipun menawi mboten dipun suwun dening Pak Eko nek aku limbuhan mung setengah jam ya mengko penonton padha protes. Komis dilit. Mengko kadang kala sok-sok ana bintang tamune. Wah, lah menika saya ngelembrah. Nganti sok jam 1, sok setengah 1, 1 seperempat. Niki mboten dados menapa? Matur sembah nuwun. Ingin menanting pakurmatan menapun Bapak Eko Suwanto, Komisi Ketua Komisi ADPRD DIY lalu gimboten kesupen Bapak Ketua ADPRD DIY Bapak Haji Yuga Indragung Laksana Bapak Arif Nur Hartanto Kawi Masinung Bapak Ibu Hajarani Widayati Bapak Dharma Setiawan Sekretaris DPRD DIY Bapak Haryanto Ketua Panitia Bapak Budi Nugroho SHMM Kepala Bagian Humas dan Protokol Bawur Sari Sekretariat DPRD DIY kaya Bagong nek dadi ratu kuwi protokol Bawur Sari nggih matur sembah nuwun anggenipun sampun kepareng nguri-uri dhateng kabudayan matur sembah nuwun jer menika sanes kabudayanipun sinten-sinten menika kabudayan kula lan panjenengan sedaya inggih menika wujudipun wayang kulit malah samangke sampun dipun tetapaken wonten hari nasional hari wayang nasional wah jan bombong kula tanpa pepindhan marem kula tanpa upami dene samangke sampun dipun tetepaken kados mekaten menika mila menika dados tanggel jawab mboten namung pekerja seni kados kula lan rombongan kula ning kados para masyarakat ugi gadahi kewajiban nguri-uri dhateng kabudayan mongko nyatane saiki wayang kulit iki wis sudo akeh biyen jaman semono ya ele-ele kula menika ya anak dalang mbah kula ya dalang mbah kula buyut ya dalang mbah kula canggah dalang turun saka dalang tos kula niku wis tu mboten goro nek jaman semono kuwi anggere ana manten wayangan ana wong selapanan wayangan mitoni we wayangan jaman semono saiki wis blas ilang manten wis arang-arang nek ora wong sing seneng tenan ya ora bakal nanggap wayang bar mantenan kesel kon nanggap wayang mbok celengi ngoten menika malah kadang kala sok tembunge sok ora penakne ya ora apa-apa wong ngombyaking jaman menika sampun dipun pesthekaken kados mekaten lah ingkang kagungan kewajiban nguri-uri dhateng kabudayan inggih kados bapak-bapak menika kados Pak Eko lan sedaya para pepundhan-pundhan kula sami lenggah wonten ing minangka dados wakil ing rakyat menika nuntun dhateng masyarakat iki lho budayane awake dhewe iki lho nadyan mujuding kesenian ning kebak pitutur lho wayang menika janjanipun kebak pitutur menawi kersa ngunceki kersa goleki wis saka awal nganti tekaning akhir menika namung nggambaraken perjalanan hidup manusia lahir dewasa netepi kewajiban mati janipun piyai menawi sami kraos wong urip menika namung telung perpirangan kok lahir netepi kewajiban mati pun niku tok mboten ajeng kok netepi kewajiban sak teruse upama minangka dipestekke bayi lahir wonten ing alam padang niku jarene piyai sepuh niku bathuke wis do ditulisi karo sing gawe urip kere sugih derajat asor derajat ini sampun dipun tulis tadi ning sing iso maca ya ming nuwun sewu menika ora iso ditonton nganggo netra wutuh nek kula ya iso sing ning cedhak Gong Beri iki bathuke tulisane kere mboten menika namung guyonipun kemawon niku sampun dados persinipun piyambak-piyambak dados tiang gesang ning alam padang menika mung kantun nglakoni tok ora kena protes, diparingi bungah ya matur nuwun, paringi susah ya matur nuwun, paringi penak ya matur nuwun, paringi rekoso ya matur nuwun. Menika ingkang saged ngraosaken gesangipun piyambak. Ning nek diparingi bungah lali nyukuri, diparingi susah sithik, wah sebute ngaruwara. Niku menungso sakniki rasa-rasane kaya ngoten. Lho, estu kula aturi ngonceki dhateng kawontenanipun piyambak-piyambak. Nek lagi entuk rejeki, wala aku malungkung sapa sira sapa ingsun. Jajan nek ra enak ora doyan. Mangan nek ra iwak ora seneng. Nek minggu buruk krecek tinggal minggat. Lah ya wis. Ning nek lagi ora duwe, wale serong dina ora duwe wewe. Direwangi nuwun sewu nek agamane Islam ya salat. Lho, lewu durung rampung ya wis salat. Maksudnya lewu durung genep wis salat. Engko bar salat wis tangane mandul. Ya Allah. Kok panjenengan supe dateng kula ya Allah. Ning kono wis dikai sithik lali. Menika. Menika mboten nyontokaken sinten-sinten kula. Mbahane aku nyontoke sapa-sapa malah nglarani atine wong wis awakku dhewe tak nggo conto menika estu. Ning kadang kala ya sadang kala sok eling, aku wis diparingi rejeki akeh. Yo manembang ngersaning Gusti. Aku kok urung diparingi rejeki. Yo nyuwun ngersaning Gusti. Budidaya. Nyuwun donga kalian budidaya. Menika serananipun. Donga-donga tok ndrewili nganti idute mrucat mencrat ya ora bakal ora kelakon nek tanpa pambudidaya. Semono uga pambudidaya tanpa donga ya mboten badhe barokah. Menika saged lakoraken nggih. Lan mugi-mugi benjang lumampahipun pesta demokrasi pinaringono ayem, pinaringono tentrem, mboten nanggal setunggal menapa. Sedaya pinaringono linambaran raos ikhlas meleh lan sabar. Mboten ngantos lajeng sakniki ngeten to. Direwangi otote ting petentreng. Direwangi nganti bungok-bungok. Niku sing dadi sapa wae, sampeyan kalih kula nek ora nyambut gawe ora mangan. Pun ngaten mawon digawe kepenak. Ning wajib, wajib dadi warga negara sing apik kudu duwe pamilih utawa duwe calon. Ampun golput. Nek panjenengan golput niku tegese panjenengan ora kepengin negara sampeyan maju. Sampeyan ora kepengin negara sampeyan niku duwe pemimpin sing iso mencejahterakan rakyat. Mula aja nganti golput. Pilih pilihane manut karo rentekin ngati. Ngaten. Cara kula ngaten. Sampun, sakmenika caranipun kados mekaten. Sing disingkiri maneh politik lan sak piturute. Ampun nganti kok panjenengan menika dituku 100.000 kon nglakoni 5 taun. Wah, lah kok lentreng men. Rekoso lho, 100.000 kok 5 taun niku. Mila sampun ngantos kados mekaten. Monggo. Merayakan pemilu, merayakan panganu pesta demokrasi menika kanthi jujur, kanthi sae, linambaran ikhlas lan linambaran sabar. Panjenengan lan kula menika tasih sederek tunggal-tunggal wonten Ngayu Jakarta langkung-langkung tunggal NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampun ngantos gampil dipun abdu dening para-para ingkang boten remen lan ingkang remen negari kita menika risak kedah ngatos-atos. Samenika kathah kabar-kabar bohong ingkang badhe adu-adu mriku adu-adu mriki kedah dipun teliti sampun ngantos grusah-grusu nek panjenengan entuk kabar terus diupload dadi story WA utawa diupload teng media sosial monggo kabari kabar bohong menika wonten hukumipun. Lho kedah ngatos-atos. Banjir wingi wae lho. Gumun lah. Mingi Mogiri banjir wae kok ya ana sing tegel-tegele ngupload banjir tahun wingi. Lho. Di sini udah seperti ini monggo kabar tahun wingi mula kabar banjir ki ya ngati-ati aja bareng kancane ngupload banjir gede terus iki ngendi iki? Kono. Monggo kono ora apa-apa. Ah menika lho wis janipun ngaten menika mboten sae nggegeraken kawontenan membuat resah masyarakat menika wonten hukumipun.

0: Slendhang Biru tak aturake para lenggah uga sedulurku sing lagi kena musibah. Penabuhku Mas Janu mboten kanthi kanyono-nyono dawah kantoko plak dadi loyo. Aku ngerti-ngerti kok sikile digip lho. Kena ngopo bocah iki? Sing nabrak tanggung jawab mboten. Jebulna ora ketabrak. Dadi ana wong tiba montore melayu nenggel montore pengrawitku. Ayo wis arep kok njaluk ijol montor. Ayo malah rapopo. Mau wis sambat. Waduh Pak niki kula izin sik. Mongko wis melet-melet niki. Ayo menyang sikile digip rapopo. Nganggo ikrak. Ora dimesakke PWKS terus jalukke bantuan. Diubengke serkileran. Nggih, wah man. Neno neno neno. Monggo Mbak Saras tunggal, Mbak Agnes ya kena, Mbak Olisa ya kena. Kula mboten badhe ngarani mboko utawa apa jeneng iki ngarani sindir tunggal-tunggalipun. Sedaya kemawon ingkang kersa nyuwanten monggo.
1: Neno neno.
0: Ah, Orisa. Ayo nom dhewe ra apa-apa sa, mesti dosa-dosa sing tuwa. Sing rombongan kono ki mesti moh muni wis kono wae kok sing nom-nom kae ngopo kae. Ah sing tuwa ngopo? Mangan. Ayo wis. Yo, wis ra apa-apa. Esuk kowe entuk sesulih. Kowe tak dongak-dongake dadi sinden sing kondang kaluka.
2: Amin.
0: Sinden sing tampil sing kira suka. Tuh.
1: Nenek, nenek,
0: nenek.

sinden-sinden barang ini iki yo ngati-ati nek do upload nang media sosial. Lho, media sosial kuwi apa media jejaring sosial sing iso bersikap bijaksana kudu nganggo di petung-petung. Aja sampai menggunakan media itu justru memperkeruh suasana. Apa meneh menjelang pemilu iki munculih fitnah, hoax dan ujaran kebencian iki aja nganti di teruske nang media sosial. Cukup di stop. Nah, kira-kira ngerti matur.

0: Mangga kanca-kanca yuk
1: selendang biru
0: malah ngene iki dadi ketara lho para bapak-bapak penikmat wayang karo ayo nek upama terang ngono ambok yakin wis to ora amot ki halaman iki wong lehku masarke wis nang ndi-ndi tak aku nganti motokopi pergelaran wayang kulit makin dalu wonten halaman DPR aku mawan mlebu mring arjo bakul-bakul do tak kei aku sampe nek sing main to aku mengke mak nggih aku ngedempe dhewe kula mau ngentengan kok aku wis tak sulap supaya kene iki nganti lautan manusia jebul udane ya urung di ning nuwun sewu nyatane YouTube tasih wonten 2,200 menawi mboten klentu dugi sepriki niki alhamdulillah sekata ingkang sami meresani matur sembah nuwun tur ingkang sami lenggah wonten ing halaman menika ya para bapak-bapak penikmat mayang nyatane nganti tekan sepriki ya isih full kursi ya ora ana sing kosong ming sebelah pojok lor kulon sing kosong mergo tendane ngelingkap sore mau aku semelang ya kok penabung tendane jebol tendane jebol waduh aku moron ya tenda penonton kok ya wis ra apa-apa akhire nek tenda iki jebol ya ha iki tak isani kekuatan tak bencaga iki wis tak dumuk karo tak uyu-uyu ya mangga

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Loh, kok tadi Pangkur Semarang antar? Udu. Aku

0: Ning kowe lagi internan lho gong bengi tahun-tahun iki lagi luar biasa. Ana sing nyuwun saka apa jeneng iki streaming iki pokoke nyuwun digaweke apa gambar template utawa stiker ndase Bagong. Sing ngakon ndase sapa kuwi?
1: Mestaka.
0: Yo, Mestaka. Ditugel sak gulu terus ngisore ditulisi Bagong Lover. Didal Pak Iyan, Pak Ayu minggu mobil-mobil templek ngono kuwi ndasmu tekan dindi. Ndasku, iso tekan kono, iso tekan kono. Mengko kanginan ya ndase. Ha iya mong. Ning nggon apa kaca mobil kok niki rak tulisane Bagong Lovers. Oh, ora gleleng. Gawe ya to.
1: Mah. Nek ndas tok. Aku nek ora kabeh ra mempeng aku. Ameng dasok nggo ngapa? Minggring-minggring. Nana

0: krungu gamelan kuwi rasane kaya arep joget.
1: Ha iya.
0: Aja kok gamelan ditabuh. Gamelan dunggahke trek kuwi aku joget. Saking tresnamu aja. Aja kok ming dunggahke trek. Liwat kuwi aku iso mak. Ngono kuwi kok. Mergo saking tresnaku karo gamelan. Ha kok nggonmu didol. Kebutuhan terus. Ya sing gedhe pangapuramu ya terpaksa. Alar tak dolke lemah ya Mbak Yu murah entuk. Monggo aku wis tuku ning Kalimantan.
1: Ya syukur.
0: Wis lemah Kalimantan wis. Tak gowo pisan.
1: Wah ya wis
0: pirang meter rek sak plastik.
2: Kok coba diwur-wurke ndasmu rek.
0: Kok ki ngapae ora? Ah, senengane mangga

0: Ay, dian ini orang wong suarane apik swara yo
1: Sina wong resmi ning kita.
0: Sing teko gajah sing delik mau. Lambemu.

0: Dawah nuntu nek cakepan ngawur iki ra ya ora rasah muni apal ora senengane kok sak penake dhewe lah ada masukun wis tak ajar kowe ngangger warna-warna ora ya kowe arep nembang apa gong dinggo pungkasan rasa sing dawa-dawa sing cendhak wae ha sing cendhak wae rasa dawa-dawa
1: cendhek ya
0: ya wis gawes engko ndak entek-entekke wektu
1: oke
0: wis kanca-kanca tak kone meneng wae aku tak nembang dhewe sing cendhek
2: ya
0: cendhek tur mirasa
2: ya
0: dirasake ya penak dinikmati ya penak
2: wah apa kuwi gong
0: eh rungokno susu murni nasional geng
1: wis ora ana wong tak culek matane kowe iki kok mung susu murni nasional kon ndur ming tawa ora jare kon cendhek engko nek kerjawan senene
0: ya ora ya sing kira-kira penak dirungokke geng ndang ngopo mumpung larase isih pelok nembang apa
1: apa ya truk aku ki nek kon nembang ki kangenane nek dong ora kepengin nembang malah utek ki kaya metu tembange dhewe-dhewe kae
2: oh
0: halo heeh arep liwung po ya ene senanang
2: iya
0: nek sore mau wangun liwung
2: heeh
0: ya sing kepenak wae go ngopo gek cekat-ceket ora sing cendhak ya, Tru?
2: Ya, sing ngrasan dadak werna-werna. Biasane kowe kang ngri apale ming pol siji prau layar.
0: Eh, kuwe wis termasuk ngri-uri kabudayan.
2: Aja dipleroki.
0: Ora ngono kuwi ngece gareng kowe iki. Kok ngece gareng? Gareng ki ora mlerok kowe mlerok kok matane.
2: Iki kira ya nyok.
0: Metel sirahmu apa petel kowe ora. Gumun aku dibenake iso ora eran. Mbok didedhek ngene mbok menawa medun manike, medun manike, medun manike. Nganti gasmu piye?
2: Rasa emosi reng rasa emosi. Aku juk ngapura wong mau salahku. Aku ki ya senengane marah-marahi Bagong entuk bahan kok ora. Sak penake yo.
0: Ki lho Tru Matno to. Nggih, iki lho. Kena nyolong apa-apa ora konangan lho Tru.
2: Ha iya.
0: Ini mana yang ngisar tau?
2: Ini
0: gelana ngisar ikan ini?
2: Iya
0: ada berapa nih?
2: Ngapa?
0: Ini lho ini ada orang kompak tau ini ini yang si Jim yang dua ini lho tetangga nape-ape kok orang kompak mengkeletan blobok kok angel gak aku terang yang ngomong Bagong ini lucu terus ngemek-mek raine wong tua
2: ayo salah kok ya
0: mbok kapan-kapan dasnya jebles ke cagak mbok menawa manike owah

0: iki.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wong aku nembang kuwi kok tanpa nganggo nyaut, tanpa nganggo barengi. Apa ora, Gong?

0: Kandamu kowe iki apa ora wer? Wer? Ngandel ora. Aku wis bedhek kok. Anggere meneng wae, matane mendonong. Kuwi mesti turu saiki. Getakan kowe. Kuman wae kancane gayeng ora jamaah kok turu ora. Jos wes lagune apa iki mau Banyu Langit. Wah. Ngawur ta ora Banyu Langit dengkulmu ya. Banyu Langit grujuk sirahmu ki apa piye? Aja dipleroki. Oh to? Heeh. Aku mau buka piye? Mas, mas, mas ngono to. Apal ora kowe? Sapa sing njaluk mas? Tembange iki lho, tembange iki lho. Pertama, mas, mas, mas aja dipleroki. Mas, mas, mas aja dipoyoki. Karepku njaluk di SMI. Tinggal aku mu kudu ngerti toto. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengko kekeri ing jaman, mbok yo sing eling, eling bab apa? Iku budaya panjene bener kandamu. Kowe iso ora? Ora. Ajar gong. Mas, mas, mas aja dipleroki. Terus dipoyoki. Mas, mas, mas aja dipoyoki. Mas, mas, mas aja dipoyoki. Nganggo medun. Mas, mas, mas aja dipoyoki. Karmu njaluk di SMI. Tinggal aku mau kudu ngerti toto. Tinggal aku mau kudu ngerti toto medun. Tinggal aku mau kudu ngerti toto medun. Sing medun dua wae goblok. Tinggal aku mau kudu ngerti toto coro. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengko gegeri nang WC. Kuwi apa dompet? Bingung lek dereh. Mengko gegeri ing jaman. Mbok yo. Mbok ne sapa? Mbok yo sing eling. Baya sing eling eling bab apa iku kabudayan rasa kabudayan iku budaya ngono rasa dikompliti iku budaya iku kabudayan iku budaya rasa nggo kabudayan iku dinas kebudayaan kok malah saya dawa iku budaya pancene bener kandamu ayo praktekke dhewe iso gek sebo nek ora iso rasa sebo lakone ora terus kira apa-apa. Ben ngocak goblok ora. Ndara tak tenani mung arep gleleng garang. Mas, mas, mas. Mas, wis. Ping pira iki? Ping telu wae. Ora digenepi, ora usah. Telu iki ganjel, ora usah wis to el to, keplak lho. Mas, mas, mas aja dipleroki. Ayo. Mas, mas, mas kok matane mlerok terus. Kira mengece aku to iki. Aja dipoyoki, aja dipoyoki. Karepku njaluti semake esemi tingkah tingkah lakumu kudu ngerti toto terus terus aja ditinggal mengko aku ndadak becak aja ditinggal kapribaden ketimuran arep bijak karemu arep tenggelandung sak karemu. Ora emosi to, Neng. Ngajari kok emosi. Tinggal aku mung kudu ngerti aja ditinggal kapribaden ketimuran. Timur apa barat? Timur. Ketimuran. Nah, kok mesti dijujuke apa? SD ketimuran. SD ketimuran jenenge. Mengko gek keri ing jaman. Ayo kuwi tak goleki ra ono, keri nang WC. Iki tembang ya nyok. Mengko gek keri ing jaman. Mengko gek keri ing jaman. Mbok yo mbok ne sapa? Mbok yo sing eling. Mbok yo sing eling. eling prasojo.
1: Ngawur.
0: Eling bab apa? Bab prasojo. Iki kowe ora neruske. Ning cakapane iki eling bab apa ngono ora usah dadi teruske. Eling bab prasojo. Kraji sing ah muter.
1: Ora usah emosi to, Rek.
0: Mumet aku puyer to, puyer.
1: Ayo.
0: Aku ngajari eling bab apa? Iku budaya. Oh, dinas kebudayaan lho, amplang modar. Iku kebudayaan. Budaya tok. Iku budaya tok. Tok e rasa. Iku budaya tok e rasa. Iki tirakno iki, iki tirakno. Iku budaya. Iki tirakno iku budaya. Sing asli piye to, Rek? Sing asli goblok banget. Iku budaya pancene bener kandhamu. Iku budaya. Nah nek rasa. Pancene bener kandhamu. Kae lho wis sing segitiga lho ora ono. Ora nganggu kuwi nek ora anu pun jenenge grajakan ora nganggu. Mas semare teko. Mudiar ora. Sin.
2: Amin. Aja dipleroke kok ora jegos. Kaya ngono kok gara-gara.
0: Coba, ha iki mbo anakmu ragil. Aja dipleroki wis ora iso kok kaya ngono kok ndapuk Bagong. Oh.
2: Belajar. Sinau. Ora mung maca kuping ho wae.
0: Semare kuno tenan ya, Tru. Kuping ho wis ora metu lho saiki padahal. Bisa-bisane isih kelingan.
2: Dikandani senengane wong salah. Hah? Nek digandani senane wangsulan. Kakangne nembang apik, kakangne nembang pinter, kok adine blok. Wong ora iso. Siji aja dipleroki, loro prau layar, ora apal tugang. Piye?
0: Ngopo ta iki? Ora ana wong ngomong apa-apa kok piye.
2: Mulane kowe meneng
0: Petro cangkeme aku ora ngopo-ngopo kok. Aku dadak suwit ngono,
2: suwit ngopo aku ora suwit kok.
0: Nyepelekke ora. Mas.
2: Lah terus sinau.
0: Aja dibreroki. Nek prau layar iki, Tru. Ya kanca ning gisik gembira.
2: Banjir, Tru. Ha iya. Maksudnya tembangnya ngono kuwi lho.
0: Ya kanca ning gisik gembira. Alir-alir apa? Nyene segoro. Angkriya numpak montor anyar.
2: Prau layar montor anyar.
0: Prau layar ing dina Minggu terus malam Senin.
2: Isin ke.
0: Elek ger.
2: Suwe-suwe aku kok ya isin to, Gong. Kok aja dipleroke ora apal.
0: Prau layar ora apal. Awas suwe-suwe isin ro awakku dhewe to ya. Jengkel ke. Utek kok goblok e kaya ngono.
2: Halo. Sirahe dijeblas-jeblaske dhewe kalau terus.
0: Wis semen ora. Mangkel aku. Isen aku nang ngalir, Pak. Slendro.
2: Wah, apa slendro karo lagi?
0: Wah, arep nembang apa ya? Memanasmu angojewat.
2: Waduh, wis rampung gara-gara isih glenggeng.

0: long long lalu mangulati. Katren Jo
1: Raptaning Sang
0: Bratasena ya Sang Wijasena agaryo kagiyat sandya para Pandhawa rinangka wentise Sang Werkudara dening Kang Ibu Sang Dewi Kunti Talibrata.

0: anak kungkil adimu lanang kang pengawak wojo pun ibu ora bakal mentul nyumurupi marang kuandane adimu bro
1: tinggi
0: ya bong mestine kowe kudu petung-petung digelejah digelar sarto digulung sapa ta ingin dadi tok sumbering perkara iki menurut coba petungan sing wis kebacut suwi to marang Begawan Durna si Bratasena ngene iku mandel marang ilmuning Begawan Durna mongko nyatane jatine ngelmu ngawu gawar ngawur ngelmu nagur ora ana nyatane lah kok dadi gumunku kowe barang melu suwi to kuwi sing tak goleki apa to mbok yen kowe kepengin nolah kridaning perang kurang digdaya apa Kanjeng Kakang Prabu Mandura yen kowe kepengin lantiping panggraita ayo to bebarengan ngudi lawan pun ngakang yang saya dikepengen ngelmu bab kabrahmanan kurang pinter apa sang Begawan Wiyasa lah kok tadi kowe melu suwi to karo Begawan Durna mongko wis cetha yen to Durna nglara pake patine dulurmu lanang ya kuwi Werkudara oh lah yen cara Kresna pendhita sing kaya ngono kae mau ora pantes urip Arjuna

Ibanjo atenger-tenger sangor kudoro tasih kemutan kelampan madyani negari Ngamarta parandening mangke kegawangan paningalipun sang Bratasena nenggih citrane nenggih sang bapa guru Begawan Durna genyo paring dawang ulari wujud ingkang tirta pawitra maning suci tanpa taliworo sigo cancut taliwondo ngener telenging samudra

Sang Werkudara wis prapteng gising samudra. Kendel sawetawis hanjegrek nganti kaya tugu waja katemping Maruta kedhep tresmak Sang Abagus. Dene mirsani gumlaring Jolodri, gumaludhuk swarane ngalon jumegluk bebenturan hambal-hambalan sak gunung-gunung. Halimbak-limbak kumelap kang waris samudra. Kang lepise lokarang pating jenggelek. Cakat tong cat sirna dasar mendung anggandul. Ngalini prabaning Basanta. Dadya sintru gisik. Among kala-kala katingal tadhe cumorot sinusul bledhek jumeder gegunturan. Agarya Giris kang samya mulat. Labet Dyan Werkudara tasih sinandangan badan wadak pramila sak pandurat ketaman raos miris. Mulat gedening alun. Parandening mangke. Mesti netepaking batin Sang Werkudara angur baya tekaning pati tinimbang boten saged pikantuk ngelmu kasampurnan. Gumana musik swaraning Begawan Durna wonten talingan miwah citraning Sang Guru nenggi Sang Durna wonten paningale Sang Werkudara sigra tingkem petra lon-lonan manjing telenging samudra Sang Werkudara wau.

0: saya lumaku sang Hyang Pratanggawati. Nalika semanten saya manengah dupi manjer tengange. Nalika semanten dipun waspadaken dening Sang Arjuna. Sigra nyaketi unggahing Sang Begawan Durna.
1: Oh, lole. Kentos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas. Ya, Janaka. Aku ora bakal ngoncati wis nganti sumpahing Begawan Durna. Werkudara bedhug tengange ora njedhul saka tengahing samudra. Aku malu

0: Wis saiki maido karo Begawan Durna. Sawangan sapa sing ketok? Oh, meh bayi aku mati glagepen. Bejo werku Dara terus jedul saka telenging samudra, gendong karo aku. Ayo sapa Janaka? Sapa dulurmu tuwa Prabu Puntadewa? Apa dulurmu tuwa Ndarawati sing maido karo Begawan Durna? Mara gage sawangan, mara gage sawangan Cak Bagus. Udara
1: untuk pamujine Durna bapakku aku wis ketemu haru dewaku ingkang medhar kawruh kasampurnan uga wujuding tirta pawitra maning suci saka wejangane Bathara Ruci ya dewaku Durna bapakku.
0: Oh,

Yo tolaru tosa kengku dosang guru kulo yen amoto sang Sri Iblis jangka batine benda-benda entuk kanugrahan bawa dulu kundur sawetawis wonten kari ngestino.

0: ning syukur yen to Siadi wis kundur marang praja.
1: Yo.
0: Kandile nambaran ngapercayan nggonmu gedhe. Duwe rasa percaya kelawan Begawan Durna sinartan tekad lan sumelae ngrasa wekasan bisa kasembatan penjang kamu. Ya mumpun Kakang melu ngempek kamukten ya Dimas, nggone Siadi wis pikantuk ngelmu kasampurnan. Tularno marang Nata Ndarawati supaya inggal padhang. Nggonku bakal napaki urip sak banjure.
1: Yo.
0: Ngelmu kasampurnan menika mboten kok piguna tumraping Ndarawerku Dara piyambak. Nanging badhe dipun raosaken dhateng sedaya kemawon ingkang caket lan nulat kalian Ndarawerku Dara. Syukur Den. Mugi-mugi jagat dados ayem tentrem kebak ing karukunan niring sambikala Ndara.

0: Check. Hello.
1: Cek cek, halo halo, cek cek.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dari Candi Banggung 58, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun ati coro cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujungin jang berogateng Pemidangan Radio Republik Indonesia Malang Berumbat Suara Budaya Nusantara. Mungkin ngimam pun di kemawon penjeningan mapan sak menikolan katemben menopo kemawon ingkang dados ayahan. Ijang menikol kulo jang mendol nanggi manggi penjeningan mari mungkin ngati coro jahian ingati ingkang insyaallah mungkin ngimal dengan dalu menikol badi binanggian gali Ustazah Mahmudah Esaki badi ngaturakan babakan menjaga hati dari penyakit spiritual. Sinami nenggo menikol wonten lagu-lagu ingkang

0: badhe kawulaturaken rumiyin. Kadang sudah budaya yang satu kinurmatan. Langsung kemawon monggo sareng-sareng manggi panjenenganipun Ustazah Mahmudah SAG. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah rabbil alamin, wilujeng enjing sehat ate.
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat.
1: Kak
0: Bentol
1: beripun.
0: Alhamdulillah, rati rati flu, rati batuk nih.
1: Nggih,
0: nggih.
1: Nggih, nika jangan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Badhe ngaturaken babagan menjaga hati dari penyakit-penyakit spiritual nih.
1: Nggih.
0: Loh, spiritual niku dados penyakit ugi, Ustaz.
1: Nggih, penyakit hati.
0: Nggih, nggih. Monggo. Pripun jelendrae monggo sareng-sareng midhang ngetaken apa ingkang katuraken Ustazah Mahmudah SAG sumangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pendengar RRI ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa semua bersama di Pro 4 RRI Kota Malang dalam acara Cahyaning Ati. Sama saya Mahmuda, penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kota Malang, mengajak sahabat semua, kita semua sejenak berhenti dari hiruk pikuk kegiatan untuk sementara kita ngaji bareng mengatakan yang temanya seperti disampaikan Sak Pentol, menjaga hati dari penyakit-penyakit spiritual. Pernahkah tubuh kita merasa sehat, ya baik-baik saja, tetapi hati justru tidak tenang. Nah, ini kadang pernah kita rasakan seperti itu. Kenapa? Nah, ini contoh misalkan ini ya. Kenapa ya kok gelisah hari ini? Nah, ternyata secara tidak sadar, oh ada. Misalkan ini naudzubillah, jangan sampai kebiasaan sih hinggap di hati kita nih. Ternyata melihat keberhasilan teman, melihat keberhasilan orang lain, merasa tersaingi. Nah, ini jangan sampai gitu ya. Ketika seseorang mendapatkan pujian, kita merasa kurang dihargai, lalu gelisah hatinya. Nah, ketika keinginan tidak terpenuhi, kita sulit menerima kenyataan, mau protes sama Allah. Nah, saya padahal sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, sudah begini, kenapa hidup saya masih seperti ini saja, sementara tetangga sebelah sudah melaju kencang. Nah, ini misalkan ya, ini jangan sampai tumbuh benih-benih dalam hati yang seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau itu sudah pernah atau merasakannya seperti itu? Nah, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri ya. Kita semua sedang belajar menjaga hati menjadi manusia yang lebih baik ya. Menjaga hati pun bukan sesuatu yang mudah dilakukan, dalam semalam selesai, dalam sehari bisa plong tumbuh hati yang bersih ya. Tidak, tapi semuanya berproses ya. Hati itu dalam pandangan Islam ya memiliki kedudukan yang sangat penting, karena dia punya peran utama ya. Karena hati itu berkaitan dengan niat ya. Nah, ini kata Rasulullah dalam hadisnya ya, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh ini terdapat segumpal daging ya. Ala wa inna fil jasadi mudghata. Dalam tubuh ini terdapat segumpal daging ya. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh ya. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat ya fasadal jasadu kullah. Ya, jadi kalau segumpal daging tadi itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ya, ala wahya al-qalbu, yaitu hati. Maka kalau hati kita bahagia, hati kita senang, pasti raut wajah kita cerah gitu ya, ria gitu. Hati kita gak senang sama orang, itu ekspresi wajah, bahkan sikap perilaku itu nampak dingin misalkan, nampak acuh ya, bahkan tutur kata jadi gak enak. Itu bersumber dari mana? Bersumber dari hati yang tidak enak tadi ya. Ada rasa benci sama orang, maka akan muncul tutur kata yang tidak enak untuk didengar gitu ya. Namun tidak setiap perasaan yang muncul ini menjadikan seseorang itu berdosa ya. Contoh misalkan sedih, kecewa, marah ya. Nah, ini tidak berdosa, tapi bagaimana mengembalikan hati ini menjadi normal kembali ya, supaya apa, tidak mempengaruhi anggota tubuh yang lain ya. Kadang kita jumpai misalkan di kantor, tiba-tiba teman kita jadi pendiam dan ini. Nah, bisa jadi mungkin ada perasaan sedih atau kecewa yang dibawa dari rumah, tetapi teman setelah jadi salah paham. Salahku apa ya, kok aku dicuekin kok. Nah, ini akan menimbulkan sikap yang bikin lingkungan sekitar jadi terdampak. Nah, semua itu bersumber dari apa? Dari segumpal darah tadi gitu. Jadi makatan zaman saya. Nah, mengenai penyakit-penyakit hati itu apa aja ya? Ini pertama itu diantaranya ya, iri dan dengki ya. Iri, dengki, hasud. Nah, itu rasa ingin maju dan berhasil ya, tetapi tidak tercapai, justru orang lain yang mendapatkan. Nah, lalu muncullah rasa yang kenapa kok itu yang dapatnya, kenapa kok orang itu, padahal saya yang sudah lama menginginkan, saya yang sudah lama mendambakan misalkan. Nah, ini takut dengan keberhasilan orang lain, kita takut kehilangan. Nah, ini yang namanya iri dan dengki. Dalam Al-Quran diterangkan ya, dalam surat An-Nisa ya, ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada sebagian kamu atas segala yang lain. Artinya kalau Allah memberikan nikmat kepada orang lain, nah itu kita jangan sakit hati. Saat orang lain senang, kita jangan senep gitu ya. Itu, jadi dalam surat An-Nisa ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ya. Jangan iri hati, wala tatamannau ya, itu. Penyakit hati yang kedua diantaranya adalah takabur, sombong ya. Saat kita merasa di atas ya, saat kita lagi mendapatkan nikmat yang luar biasa, mendapatkan rezeki yang lebih, misalkan mendapatkan jabatan baru, kedudukan yang lebih tinggi misalkan, kadang hadir dalam hati ini merubah sikap kita ya. Misalkan jadi angkuh ya, tutur kata kita jadi meninggi ya, lebih tinggi dari biasanya, merasa pendapat tinggi, paling pendapat diri paling benar. Nah, merasa tak perlu nasihat orang lain. Nah, ini sangat dilan keras oleh Allah ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ya, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di atas muka bumi dengan sombong gitu ya. Bahkan Rasulullah mengucapkan ya dalam hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa, mangka nafi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ya, dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat biji sawi, ya, sekecil ya, sekecil biji sawi, ada rasa sombong, ah aku sudah sekolah nih tiga, misalkan aku sudah menjabat ini, merasa nggak perlu sama tetangga, merasa nggak membutuhkan orang lain. Nah, ini jangan sampai dalam diri ini tumbuh benih-benih seperti itu, ya. Bahkan sampai menolak kebenaran, misalkan aja, jangan sampai ya. Kita boleh memiliki prestasi, memiliki rezeki yang lebih, namun jangan sampai merendahkan orang lain. Memiliki ilmu yang lebih tinggi, namun jangan sampai mempermalukan orang lain yang belum mengetahuinya. So, menjadi pemimpin, nah misalkan ini jangan aji mumpung ya, the main band of the gun ya, siapa yang saya ini yang lagi berkuasa, nah, kamu berulah selesai, nah ini jangan sampai ya. Kedudukan tinggi tidak mengurangi kebutuhan kita terhadap Allah. Kita masih tetap butuh dengan Allah, butuh juga dengan orang-orang sekitar kita. Penyakit hati yang ketiga apa? Misalkan ini riya. Ya, riya itu apa sih? Riya itu haus pujian. Nah, itu ya. Riya, ya. Melakukan amal atau perbuatan yang baik, sedekah, misalkan ingin dilihat orang, ingin dipuji orang lain. Ya, bukan semata-mata karena Allah membangun, bantu membangun masjid, misalkan bantu membangun madrasah. Ini bercerita kemana-mana. Itu masjid itu kalau bukan karena aku, ya, gak bakal selesai itu kemarin. Nah, misalkan seperti itu. Itu anak sebelah itu, anak tetangga yang yatim itu, kalau bukan saya yang nyekolahkan, dia gak bisa lulus itu. Nah, ini jangan sampai ya. Biarkan orang lain mengetahui dengan nantinya, itu tanpa perlu kita mengucapkan. Ibaratkan, ibaratnya gini, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Itu artinya saat kita mengeluarkan sesuatu, baik itu berupa materi, berupa tenaga, ataupun nasihat, misalkan jangan sampai kita yang bercerita kepada orang lain. Karena sejatinya semuanya itu adalah milik Allah, dan kita hanya perantara saja lah gitu ya. Jadi tidak perlu show off supaya dapat pujian dari sana sini gitu ya. Jadi bersedekah tanpa perlu bercerita ya, membantu tanpa perlu menunggu harus diucapkan terima kasih, kalau enggak marah-marah gitu ya. Sudah dibantu enggak ngomong terima kasih, enggak matur suwun, nah, misalkan nih, mendoakan orang lain enggak perlu apa, memberitahunya waktu aku haji, waktu aku di Mekah, kamu tak doakan loh ya. Tetangga-tetangga semua ini saya doakan, enggak perlu seperti itu ya. Ya sudah, mendoakan kita ikhlas saja, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya semua undang kembali ke Mekah, yang sudah haji, yang belum kau panggil ya Allah, beri kesempatan bisa menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, tanpa perlu menceritakan kembali nanti saat pulang. Nah, kemudian penyakit hati yang lainnya apa ini? Suudon. Ya, apa sih suudon itu? Negative thinking ya. Berprasangka buruk ya. Selalu menilai orang negatif, kecurigaan yang overdosis. Ya. Nih, kita melihat seseorang ini negatif aja, ya. Nah, berprasangka yang buruk. Ya. Ini nggak boleh, kenapa ya? Karena itu kok habis melihat aku kok senyum-senyum, habis melihat aku kok ketawa dan sebenarnya jangan-jangan mengunjungi aku. Nah, ini sudah berprasangka negatif ya. Ini tidak boleh, tetap harus hati kita, oh mungkin orang itu habis melihat aku terus tersenyum, oh, mungkin ada sesuatu yang tertarik dari aku, atau ada sesuatu yang perlu saya benahi nih, mungkin bagian saya yang kurang rapi, atau mungkin tempat duduk saya yang kurang sopan. Kita introspeksi diri kita tanpa perlu berburuk sangka kepada orang lain ya. Karena apa sih prasangka buruk itu adalah dosa ya. Dalam Al-Quran dikatakan ya, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, istanibu kasirum tanih ya, jauhilah banyak berprasangka ya, zon ya, apalagi suudzon berprasangka aja suruh menjauh ya, apalagi su itu jelek ya, suudzon berprasangka yang jelek, berprasangka yang buruk ya. Kenapa inna ba'dudzon ni ismun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Iya kalau iya gitu ya. Kalau enggak, prediksi kita salah, maka kita sudah menebar dosa. Ya itu, jadi jangan sampai penyakit hati yang lainnya apa yang kelima nih ya. Dendam, sulit memaafkan. Ini dendam kesumat juga pada masa lalu yang muda, bertahun-tahun begitu ketemu orang ini, orang yang dulu pernah mempermalu saya di depan umum, dendam yang luar biasa ya. Kalau bisa berusaha membalaskan, nah ini ya, luka karena dikecewakan orang lain, karena pernah dipermalukan orang lain ya, ini enggak mudah hilang, makan dalam ini, bahkan diturunkan ke anak-anaknya misalkan. Pokoknya ya, kalau sama Pak, misalkan nih sama Pak Wawan tuh, perlu berbaik-baik. Kenapa mas? Oh itu dulu keluarganya yang mempermalukan, misalkan yang buat kecewanya Pak Wawan, keluarganya kena, kena imbasnya. Nah ini jangan sampai diturunkan pula ke anak kita. Nah ini nah, ada bilang menyalik ya, jangan sampai kita berpura-pura memaafkan dalam bibir, tapi nggak mungkin aku memaafkan 7 turunan. Waduh ya, ini jangan sampai, mungkin ya, yes, semua orang ini tidak ada yang sempurna ya. Insan mikhabul khotbah, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah sebaik-baik orang yang salah itu mana, ia meminta maaf ya. Nah sebaik-baiknya kita yang menjadi objek, ia memaafkan gitu ya, walaupun berat misalkan dalam hati, tapi harus kita perangi ya, harus kita enggak boleh, aku enggak boleh seperti ini, walaupun sakit hati itu masih ada, harus segera aku buang ya, enggak usah. Karena apa, kita berprinsip gini ya, umur lu kita enggak tahu ya, entah kita berangkat duluan atau orang tersebut yang meninggalkan kita, karena kita enggak tahu. Kalau kita menahan dendam ya. Ini kalau saya yang meninggal duluan, kapan saya minta maafnya? Dan begitu. Kalau orang yang berangkat duluan, kapan saya meminta maaf sama beliau? Misalkan seperti itu. Jadi harus segera ditepis ya, kalau ada benih-benih dalam hati. Bagaimana ya, jangan menjaga hati ya, supaya kita ini terhindar dari penyakit hati yang tadi saya sampaikan ya, seperti iri, sombong, dengki, hasud, dendam, suudzon. Nah ini bagaimana, jadi tips aja ya, tips ya. Pertama kita harus sering melakukan muhasabah. Muhasabah itu apa sih? Bercermin ya, kita introspeksi diri setiap hari ya. Kapan saatnya kita introspeksi, saat kita melihat orang-orang yang baik di sekitar kita, ya Allah orang itu kok baik sekali, mudah-mudahan saya bisa seperti itu, ya Allah orang itu pemaaf, mudah-mudahan saya seperti itu, kita harus berupaya, tidak hanya berdoa saja ya tentu, tidak hanya mudah-mudahan saja, tapi harus ada aksi nyata ya. Salah satunya misalkan sebelum tidur luangkan beberapa menit untuk bertanya, apakah tadi hari ini ada perkataan atau sikap yang menyakiti orang lain ya? Bagaimana saya tadi di kantor? Bagaimana saya tetangga? Apakah ada yang tidak saya tegur? Misalkan, apakah ada yang saya cuekin? Apa hati saya ada yang merasa iri dengan mereka? Gitu. Apa saya masih senang ketika melihat teman saya gagal? Dan sudah termasuk menyakit hati. Saat ada orang sedih, kita senang gitu. Saat ada orang gagal, kita bertepuk tangan dalam hati gitu ya. Nah ini penyakit hati. Apakah saya menolak nasihat karena saya benci sama orangnya, saya gak suka sama orangnya? Apa ya, tadi saya berbuat baik itu sudah lillahi ta'ala atau saya hanya ingin mendapatkan pujian? Tadi saya traktir teman supaya dipuji, saya banyak uang. Nah ini kita muhasabah ya. Nah, muhasabah itu bukan berarti melukai diri, tapi kita keberanian mengakui kekurangan kita ya, sekaligus berusaha untuk mengobatinya, memperbaikinya ya. Selain muhasabah apa? Memperbaiki hablum minallah kita ya, hubungan kita dengan Allah melalui apa? Ya melalui ibadah. Salah satunya adalah selain sholat ya, karena wajib sholat dan puasa Ramadan ya, wajib harus kita lakukan, tapi perlu kita terus memperbaiki kita dengan Allah, sunah-sunah yang dipesakan, misalkan dengan membaca Al-Quran ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya, hanya dengan mengingat Allah ya kan, dan membaca Al-Quran ya. Ya ada lagu kan itu, membawa hati antaranya itu ya. Salah satunya adalah moco Al-Quran kalimatan ya, segala beristighfar saat kita melakukan astagfirullahaladzim, saya tadi kenapa ya kok ngomong celetuk seperti ini, saya yakin ini menusuk hati teman saya. Kalau perlu angkat HP WA atau telepon, mohon maaf ya yang tadi saya saat canda mungkin melukai hati panjenengan, saya minta maaf sama ikhlasnya ya, itu akan enak gitu ya, ketemu tuh ya plong, kita nggak menanggung beban itu ya, beristighfar ya, itu salah satu cara ya tuh kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Tentram itu bukan berarti kita tidak pernah sedih ya, tidak pernah cemas, tidak pernah menghadapi masalah kan kan itu, tapi kalau hati kita nggak ada beban dengan orang lain, baik itu dengan orang sekitar kita atau lagi beban terhadap orang-orang di dalam rumah kita, dengan pasangan kita ya, mungkin ada perselisihan kecil lalu dipelihara diam-diaman di rumah, padahal serumah seatap, tapi makan semeja tapi gak ada komunikasi sama sekali dengan suami atau dengan istri, dengan anak, diam-diam. Nah ini kan membuat suasana tidak nyaman ya, hati tidak tenang. Nah itu yang seperti itu ya, segeralah kembali ya, kembali kemana? Di Allah, ini bagi dari penyakit hati gak boleh dipelihara nih. Nah itu kita, memang kadang berat kita lakukan ya, gak semudah yang kita ucapkan, tapi harus kita perangi ya, kalau ada penipu-penipu gitu, kita harus lawan itu ya. Ketika hati sudah mulai terasa sempit ya, berhenti sejenak ya, sejenak itu artinya ya, entah kita pejamkan mata ya Allah, ini apa ya, ini apa ya dalam hati saya nih. Jika waktu suara tiba sekeralah ya Allah, saya tadi kenapa sama suami saya gak ada tegur siapa, sholatlah berjamaah dengan suami salaman, nanti begitu selesai wiritan bersama bersalaman dengan keluarga. Nah ini akan indah tuh ya, terasa menjadi orang paling bahagia, sehingga terciptalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi kalau kita dingin-dinginan di rumah, ya gak ada yang sapa, masuk kamar masing-masing, gak ada komunikasi, diam-diaman, nah, ini gak nyaman tinggal di rumah. Nah ini maka penyakit-penyakit itu harus segera kita cleaning ya, kita bersihkan. Lalu untuk menghindari lagi, dengan cara apa ya, supaya kita terhindar dari hasud, terhindar dari iri dan dengki. Misalkan iri dengan nikmat orang lain, iri dengan prestasi orang lain, iri dengan pujian yang diberikan orang lain ya. Nah, kedengkian itu tumbuh kalau kita tidak menghitung-hitung milik orang lain ya, tanpa kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Misalkan ini tetangga sebelah ganti kendaraan mobil ya, ganti mobil dapat dari mana uang, mobilnya nggak ada lagi, misalkan ini seperti itu. Kenapa kita nggak akhirnya masya Allah alhamdulillah ikut ngertak nih ya, kalau orang Jawa alhamdulillah mobilnya kendaraannya ganti baru, mudah-mudahan pulang ke saya. Nah, kalau mudah-mudahan kalau jalan saya diajak biar bisa duduk di dalam mobil ini. Nah, misalkan ikut bangga, ikut bahagia itu atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Ya, doa positif yang kita tuliskan dalam diri ya. Insya Allah, alhamdulillah saya masih punya kendaraan motor, walaupun orang lain sudah mobil, alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesehatan, bisa motoran ke sana kemari. Tetangga mobilnya bagus tapi tidak bisa kemana-mana sendiri, harus diantar. Nah, rasa syukur seperti itu akan menepis iri, dengki, hasud. Nah itu ya, la in syakartum la azidannakum, begitu firman Allah ya. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kita ngeluh aja, disuruh, ya Allah saya udah bekerja puluhan tahun, kok begini-begini aja hidup saya ini, ngeluh ya. Tapi ya Allah alhamdulillah saya diberikan penghasilan, orang lain kadang ini masih harus mencari untuk makan besok, alhamdulillah saya senang biasa ada yang di agaknya. Nah, kita akan seperti itu, rasa syukur itulah yang akan membuat hati kita itu lebih tenang gitu ya. Tiga hal ini yang harus kita syukuri setiap hari, apa itu ya, kesehatan. Alhamdulillah saya walaupun tinggal di rumah kecil seperti ini ya, masih diberikan kesehatan. Melihat orang-orang yang tinggal di rumah besar tapi naik kursi roda, saya masih bisa jalan kemana-mana, alhamdulillah. Nah ini rasa syukur ya. Tuh. Kemudian keluarga yang bahagia, alhamdulillah saya diberikan suami yang bertanggung jawab, anak-anak yang gak kakian pola, misalkan ini rezeki gitu loh ya. Kita tidak tahu di luar sana ada suami-suami yang memberikan fasilitas tapi pengkhianatan juga mengikuti. Nah ini kan sekilas nampak bahagia, tapi yang dirasakan penghuni di dalamnya hatinya merasa kacau. Kenapa? Di situ ada pengkhianatan, di situ ada yang disakiti, ada yang terdolimi misalkan. Nah, sementara kita yang sederhana, hidup sederhana tapi merasa tenteramnya mana, itu yang harus disyukuri untuk menepis tadi penyakit hati itu ya, untuk menepis takabur, untuk menepis iri, dengki. Nah, supaya kita enggak seudon sama orang, enggak berbicaranya seperti itu ya. cara lain apa yang butuh kita tetap bisa low profile ya, tetap bersikap rendah hati gitu ya, menjaga lingkungan dengan dan lisan, artinya kita jaga lisan kita, sikap kita untuk orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita berada ya, dengan cara berpikir positif ya, bersikap positif ya, komunikasi yang membangun, bukan merendahkan, bukan melecehkan, bukan mempermalu ya, tidak mudah memfitnah atau menggosip ya, belum tentu yang diceritakan itu fakta nyata. Nah, sebelum kita melihat ya jelas tidak perlu bercerita. Kalau kita melihat sesuatu yang memang itu jelas salah dilakukan, tidak perlu kita blow up. Dan artinya tidak perlu juga kita ceritakan kepada orang lain, tidak perlu dipublikasi sehingga membuat rahasia orang jadi terbuka, jadi terbongkar, jadi terekspos. Misalkan ini, waduh Dewi itu loh, tahu gak utangnya itu di mana-mana, kemarin ada yang lagi ya, siang ada lagi yang datang. Walaupun kita tahu rumahnya lagi, datangin orang, gak perlu juga kita menceritakan hal tersebut kepada orang lain ya, karena Nabi itu menghimbau ya, Nabi menghimbau, Nabi berucap bencana imbilai wal yamin akhir ya, kalau orang itu beriman kepada Allah ya, kita semua menyatakan beriman kepada Allah ya, wal yamin akhir, dan beriman kepada hari akhir, tahu bahwa nanti itu akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan, kita yakin itu, kita beriman mengimaninya, faryakulu khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, yang sekiranya nanti takut salah omong, takut menyakiti orang lain, ambiasmut ya, maka diam ya. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam ya, itu akan lebih baik ya. Betapa indah lisan kita, nah ya, jadi tempat orang lain menemukan ketenangan. Kok enak ya, kalau kumpul sama ini Bu Anita, akan saya jadi terasa adem gitulah, kata-katanya itu enak didengar, menyejukkan. Nah, beda sama Bu Mahmud, misalkan ini ketus, misalnya orang sakit. Nah, ini yang membuat lisan kita harus jaga ya, buat tempat mereka bisa menerima. Jadi tempat luka gitu ya, jadi tempat curhat misalkan, itu terasa nyaman. Bukan berarti kalau ada orang mengeluhkan sesuatu lalu kita tersorak, lalu kita ya karena itu kan urusan tuh, misalkan kita bersikap acuh nih, ini jangan ya. Jadi jaga sikap dan ucapan kita dalam pergaulan dengan siapapun, dengan orang-orang sekitar kita. Nah, kalau kita ada rasa takjub ya, ada rasa takabur, ada rasa kepingin dipuji, ujub gitu ya, ria ya, pengen dipuji, nah, maka berbanyak amal lillahi ta'ala ya, semata karena Allah, lepas udah, semua ini hanya milik Allah kok, aku hanya perantara saja, ibarat tandon dengan keran itu, aku hanya kerannya saja yang siap mengaliskan air ke mana itu ya. Jadi jangan merasa ini adalah milikku, ini adalah kepunyaanku. Saat kita beramal misalkan, saat kita bersedekah, saat zakat misalkan, saat kita berbagi dengan yang lain, hati-hati seperti aksen seperti itu, hati-hati ya Allah, saya niat semata karena saya nggak ingin dipuji, bahkan upayakan
2: saat kita memberi sesuatu kepada orang lain, tidak ada orang lain yang melihat ya, supaya kita nggak kepingin kita haus pujian itu ya, supaya kita nggak kepingin hati kita ini merasa ingin mendapatkan pujian, kepingin mendapatkan apresiasi dari orang lain. Biar ini lo puah muda itu memang dermawan, karena ngasihnya saat banyak orang supaya dipuji, niatnya udah salah ya. Dan kalau niat ya adalah niat ngasih, niat aja ini adalah rezeki Allah, saya hanya perantaranya saja. Apalagi sudah pernah membantu orang lalu mengungkit-ungkit misalkan di lain hari, sama ini inget gak waktu masih susah dulu siapa yang suka bantu kalau saya, sama ini inget gak dulu jangan inget dulu sering utang ke saya. Nah misalkan nih seperti itu diungkit-ungkit kembali, nah ini pahala kita akan di restart jadi nol ya, karena mengungkit-ungkit ya. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adab, kataan yang baik itu lebih baik, kita berkata-kata yang baik itu lebih baik dari berian yang diungkit-ungkit. Nah itu supaya hati kita tidak merasa kepingin dipuji oleh orang lain, kita kembalikan semuanya ini, luruskan kembali bahwa semuanya ini adalah milik Allah. Kesehatan kita, kecantikan, ketampanan, kegagahan, semuanya milik Allah. Jangan merasa cantik saat melihat orang yang biasa-biasa, nyinyir gitu ya. Saat kita sehat, kata, wah aku lah alhamdulillah kak tahu loro, kok sampean sakit-sakitan ya. Nah ini sudah nyinyir sama orang, ini sudah ada rasa takabur dalam diri. Saya bisa sombong dalam diri ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya tidak pernah sakit, kau berikan kesehatan selalu sehingga saya bisa membersamai keluarga saya. Nah justru dengan bersyukur tapi ya Allah kan menambahkan kenikmatan kepada kita. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya obrolan kita pagi ini para pendengar, jadi jangan hanya merawat penampilan fisik kita tapi rawat juga hati kita. Memang hati itu tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah ya. Bahkan pasangan kita tidak tahu isi hati kita. Selami hatimu, enggak bisa. Meskipun hati ini dibelah, dibuka, ada isinya apa? Enggak ada isinya daging, segumpal daging. Tetapi di dalamnya isinya macam-macam ya, baik buruk jadi satu. Maka itulah yang bisa tercermin dalam perilaku kita. Orang yang hatinya baik akan tercermin dalam sikap, perilaku dan tutur katanya. Orang yang kebiasaan hatinya itu buruk gitu ya, jelek ya, tercermin dalam bahasa tubuhnya. Dan ya, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah ya, selama kita sibuk memperbaiki apa yang nampak dari luar ya, ya kita memperbaiki sikap kita, memperbaiki tutur kata kita ya, kita terlihat berhasil, kita terlihat dermawan, semata tujukan hanya kepada Allah. Jangan sampai hanya ingin mendapat pengakuan orang lain ya. Semua itu bagian dari nikmat yang Allah titipkan kepada kita ya. Kita tidak dapat mengendalikan seluruh sikap perkataan manusia ya, atau memastikan semua orang itu harus suka kepada kita, tidak ada ya. Selama masih ada siang dan malam pasti ada like dislike, ada yang suka ada yang tidak suka dengan kita, maka hati ini tetap menerima dengan lapang. kalau melihat orangnya nggak suka dengan kita, bukan berarti kita potret hari ini, kita simpan sampai 10 tahun ke depan, itu nanti akan menjadi penyakit hati yang namanya dendam, ya. Tuh, jadi memang nggak mudah ya merawat hati ini, tapi kalau kita segera ingat, kita segera memulihkan kembali, insya Allah perlahan hati kita akan terjaga. Ya. Kita bisa memilih untuk tidak membalas hinaan orang lain kepada kita. Ya. Sudahlah, biarkan. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Biar Allah nanti yang membalaskan, biar Allah nanti yang mengatur semuanya. Kita ini hanya bermain peran ya, di para drama gitu ya. Apa kata sang sutradara lah, seperti itu. Kalau ada orang yang berperan antagonis terhadap kita, ya sudah, kembalikan kepada Allah, karena kita semua makhluk Allah. Insya Allah, Allah yang enggak rela kalau kita dihinakan oleh orang lain, karena kita bagian dari hamba Allah, sang pemiliknya tidak rela kalau kita dihinakan. Pun sebaliknya, kalau kita suka menghinakan orang lain, suka mendolimi orang lain, maka tanpa disalah, ya tunggu aja saatnya nanti, ya Allah akan menegur kita itu. Ya, jadi saat kita kepingin berbuat enggak, Allah enggak sarik, Allah enggak tidur, Allah enggak kun, Allah enggak lupa, pasti suatu saat akan terbalaskan kepada saya. Nah, itu ya. Ketika kita sibuk membersihkan halaman orang lain, ya, jangan lupa memeriksa halaman rumah kita sendiri. Jadi jangan kebiasaan kita mengoreksi orang lain, ya apa namanya itu bahasa sekarang, roasting ya, roasting orang lain, sementara kita lupa muhasabah diri, lupa kita memperbaiki diri kita. Karena apa, kedewasaan spiritual ini bukan hanya diukur dari seberapa banyak orang yang dapat kita koreksi, tapi juga dari kesediaan kita untuk dikoreksinya. Jangan merasa kita paling benar, paling sempurna, merasa paling tahu, ya lalu kita bersikap menganggap remeh orang lain. Ya. Jika hari ini kita masih menyadari, ya, dari bahwa dalam diri kita masih ada iri, marah, kesombongan atau luka yang enggak sembuh-sembuh, ya, yang mengakibatkan dendam, jangan berputus asa, ya. Segera kita sadarkan diri kita sendiri, itu ya. Nah, kita untuk apa, untuk merubahnya, itu kita banting setir, ya. Kita rubah penyakit-penyakit yang ada itu, perlahan kita operasi diri kita sendiri, ya. Operasi hati kita, ya. Hari ini misalkan ini tahan satu ucapan yang dapat menyakiti hati, enggak ah, nanti takut menyinggung orang lain, saya enggak mau ngomong kayak gitu. Nah, tahan, segera sadar, ya. Doakan seseorang yang membuat kita iri, ya. Ya Allah, mudah-mudahan nikmat tetangga sebelah itu mengalir sama Allah, ditularkan. Ya, ya. Tuh, akui kesalahan diri, misalkan ini, segera minta maaf, segera beristighfar, itu. Ya. Lakukan satu kebaikan tanpa menunggu ujian, ya. Lakukan satu kebaikan tanpa menunggu saat kita kepepet, ya. Saat kita kepepet baru baik-baik sama orang, itu ya. Saat kita kondisi terjepit, baru kita merendah hati, nih. Dan sejak semuanya tetap dalam posisi, baik kita sedang posisi berada di atas, berada penuh kelebihan, tetap kita rendah hati, gitu ya. Takabur, sombong itu buang jauh-jauh. Baik, para pendengar RI yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah hampir 60 menit kita membersamai panjenengan semua, ya. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita dalam program Cahyaning Hati ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan, pesan ini untuk diri saya juga ya, dan untuk kita semua tentunya. Hati yang sehat bukanlah hati yang tidak pernah terluka, ya, melainkan hati yang terus belajar agar luka tidak berubah menjadi kebencian, ya. Hati yang bersih, ya, bukan berarti hati yang tidak pernah salah, ya, melainkan hati yang mau mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah. Hati yang kuat, bukan hati yang tidak pernah menangis, melainkan hati memiliki harapan positif ketika kehidupan tidak berjalan dengan keinginan. Jika hari ini ada seseorang yang buat kita kecewa, semoga Allah memberikan kebijakan untuk menyikapinya. Jika melihat orang lain mencapai keberhasilan, semoga Allah melapangkan hati kita untuk ikut mensyukurinya, dan kita bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Syukuri yang ada, syukuri dan terima yang Allah berikan kepada kita. Semuanya sudah diatur, ya. Jika menyadari akan kesalahan sendiri, semoga Allah memberikan keberanian untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Dan jika hidup terasa berat, semoga Allah menjaga harapan kita, tetap memberikan kita menjadi ahruf yang kuat, ahba Allah yang kuat untuk menghadapinya, ya. Kita tutup perjumpaan kita ya dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah yang zat yang membolak-balikkan hati, bimbinglah hati kami agar senantiasa berada dalam ketaatan-Mu ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat Ustaz yang sampun paring pencerahan nggih. Para pamirsa Radio Republik Indonesia Malang, Perumbat Suara Budaya Nusantara. Terus selanjutnya kita kembali mengikuti acara demi acara melalui FM 105,3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.